0: satu pilihan. Assalamualaikum, salam hujung minggu. Selamat berehala untuk anda yang bercuti hari ini ya. Jadi gunakanlah hari ini cuti anda dengan sebaik-baik yang mungkin tau. Selamat pagi negeri Pahang. Yang ku sayangi hitam putih takkan padang. Gitu ya. Koi banggung weh kalau jadi orang Pahang ni. Awak tahu tak sepanjang tempoh ataupun tahun 2025 ini, Pahang menjadi negeri yang paling ramai dikunjungi pelancong domestik di Malaysia. Lebih 11 juta orang datang bercuti ke negeri kita ni. Dan ini bukan hasil kajian biasa-biasa. Ini hasil kajian daripada Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang.
1: Dah tahu kan?
0: Dan antara destinasi tumpuan untuk pelancong-pelancong kita yang suka sangat melancong ke negeri Pahang ini, kalau rasa macam nak sejuk-sejuk sikit, Cameron Highlands lah ataupun Genting Highlands lah menjadi tumpuan mereka. Kalau rasa macam nak jalan-jalan santai-santai, ambil angin pantai, pergilah ke Teluk Cempedak kan. Nak membeli belah, nak shopping-shopping, kita ada juga bangunan-bangunan gegasi kita. Ada East Coast, ada KCM, okay? Bila ramai orang datang bercuti ni, ramai juga peniaga tempatan dapat tempiah rezeki, kan? Betul tak? Hotel pun penuh dah. Kedai makan pun meriah, kan? Gerai tepi jalan pun sama-sama dapat untung dah. Dan ini juga antara sedikit saya nak kongsi bersama-sama dengan anda. Kalau Pahang tadi 11 juta, kan? Kalau Selangor 10.6 juta. Dan kita beralih pulak ke Perak tu, ha? Ya, 10.4 juta dan wilayah Persatuan Kuala Lumpur 10.1 juta dan Johor 9.8 juta. Okey, jadi kalau awak mau jumpa orang-orang yang kata luar negeri Pahang ke, kan? Luar negara ke, tak? Lain kulitnya, ya. Kenapa cerah semacam ni, ya? Kenapa gelap semacam ni, ya? Lorat London pula tu, ya? Lorat London. Acah senyum-senyum sikit. Mana tahu, kan? Lainan mesra orang Pahang ni, mereka nak datang lagi ke negeri Pahang ke? Tak? Jadi, kalau saya tengok lah, kan? Secara peribadi, kalau saya tengok dekat media-media sosial kita, kan? Kebanyakan para pelancong memberi maklum balas yang terbaik, yang positif negeri Pahang. Sebab katanya orang Malaysia ni peramuh mat weh. Makanan pun sedap-sedap katanya, ya. Lain daripada negara-negara yang lain, okey? Jadi orang Pahang kena ingat, ya. Kalau orang luar negeri Pahang ataupun luar negara berkunjung ke negeri Pahang, ya, tunjukkan orang kata adab-adab yang sopan, tak? Orang negeri Pahang ni sopan, tak? Ya, tak? Sopan, ya. Baik, kejap lagi kita nak bersama dalam info sikit untuk anda cuaca di lokasi sekitar negeri Pahang kita lah, ya. Jadi kita nak campak bintang kita dan bersama dengan Dato' M. Nasir dan juga Faizal Tahir.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee.
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee.
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008.
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4.

0: Radio Malaysia Pang FM 1:08:15 minit pagi. Amor bersama-sama dengan saya, bersama juga dengan pegawai daripada Meteorologi Negeri Pahang untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya. Dan pagi ni saya bersama dengan Cik Helmi di talian. Halo, Assalamualaikum Cik Helmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah sarapan belum ni?
1: Belum lagi.
0: Tak apa, nanti lepas ni bersarapan eh. Baik, mohon Cik Almi untuk kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita info-info cuaca sekitar Negeri Pahang hari ni. Silakan Cik Almi.
1: Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa pada pagi ni, cuaca baik bagi semua daerah Negeri Pahang. Pada sebelah petang, jika keribut petir beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala pada sebelah malam, dijangkakan ribut petir beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Pekan, Lipis dan juga Jerantut. Bagi keadaan pada laut pula, angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kelajuan angin 20 km/jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pak FM.
0: Baik, terima kasih Encik Helmi.
1: Okay,
0: selamat bertugas.
1: Selamat bertugas.
0: Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Untuk anda yang hari ini mempunyai aktiviti bersama dengan keluarga anda, moga-moga saya doakan dipermudah urusan, okey? Sepanjang hari ini dan esok kan, hari ini dah masuk kerja macam biasa kan. Baik, jom seketika kita nak bersama dengan Azian Eldawati. Tiba-tiba rasa sayang, pernah tak rasa macam ni? Jangan tipu, mesti pernah kan. Mula-mula kata benci, tiba-tiba rasa sayang pula. Itu nak katakan perasaan manusia ni sering berubah-ubah tak? Terus layan Pang FM, satu pilihan.
2: Tiba-tiba rasa

Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aje di pahangfm.rtm.gov.my. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Terima kasih kepada anda kontrol sekalian setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan hari ini saya percaya ada yang di antara kariah-kariah ya, ada di kawasan-kawasan ataupun di daerah-daerah sekitar negeri Pahang kita hari ini, ada yang melakukan ataupun gotong royong buat bubur Asyura. Oh, popalis danya ya. Oh, makan panas-panas dalam tepung kelapa tu kan, memang nikmat rasanya ya. Ha, kalau ada dekat sekitar Kuantan ni, ngel lah ngantor sikit ni kan. Oh, pagi-pagi makan bubur Asyura memang poh palis tak mat weh. Dan pagi ni juga saya nak kongsi bersama-sama dengan anda ialah mana kita sekarang ini masih lagi demam bola. Dan untuk secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 sudah masuk hari yang ke-17. Okey, jadi anda semua jangan lupa dengarkan di RTM Click ataupun melihat di RTM Click.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, yang pastinya RTM teman setia anda. Dan pastikan betul-betul percuma. Okey, pastinya betul-betul percuma. Okey, dan ini yang sikit agak kongsi bersama-sama dengan anda untuk jadual secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan pukul 11 pagi nanti, jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk kumpulan G, iaitu New Zealand bertemu dengan Belgium. Dan juga pukul 11 pagi juga kumpulan G juga, Egypt bertemu dengan Iran. Okey, hanya di telefon pintar anda saja. Kalau TV tu tak berapa berfungsi kan, muat turun sahaja RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Okey, 8.32 minit pagi. Hari ini juga kita ada rakan kita ni, kawan bahulu kita ni. Assalamualaikum Watira. Koi kawan bahulu dah keluar wet dah. Alhamdulillah. Nak pergi ke Johor buat tapak dialisis. Doa-doakan kawan ya. Amin. Terima kasih banyak-banyak ya kawan ya. Terus dengar Pang FM, satu pilihan. Berhati-hati memandu, okey. Dan saya doakan moga selamat sampai dan selamat pulang ke negeri Pahang tercinta ni ya. Mana lagi dekat Kuantan lah ya. Baik, di jam ini juga kita ada ini. Ceria pagi, teruskan mendengar Marathon Hits, music tanpa henti.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Antara lagu-lagu yang terbaik menemani anda di jam ini.

semua lagu sedap-sedap kan. Jadi untuk permulaan Marathon Hit Ceria Pagi, kita nak dengarkan lagu ini daripada Aiman Tino, Ku Hanya Sayang Padamu. Terus layan Pang FM 1.

0: anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ceria pagi. Teruskan mendengar Marathon Hits, music tanpa henti.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Abraham, 1 pilihan ceria-ceria sahaja pagi ni, okey. Sekarang ini sudah masuknya tepat pukul 8.55 pagi. Dan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, kumpulan Sweet Charity, Camellia, yang telah dikeluarkan pada tahun 1980. Terus menggamit memori kan pagi-pagi ni kan. Jadi sekejap lagi di jam yang terakhir, more bersama-sama dengan saya dalam rancangan Al-Tamwil Al-Islami kita pagi ni. Dan ini sedikit sedutan ulangan pada minggu lepas.
1: Ramai yang salah faham, kau yang dah bayar zakat, kau baru je sedekah seekor lembu tadi kat rakan tadi.
2: Ya, betul.
1: Mungkin ustaz boleh pecahkan kesalahfahaman masyarakat kita tentang ternakan ini.
0: Nak tahu jawapannya, mau dengarkan di jam yang terakhir nanti bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairun bin Omar, penolong pengurus Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang, dalam rancangan Al-Tamwil Al-Islami tentang topik zakat ternakan. Yang mana hari ini masih lagi nak ingin menjawab soalan kuis, jom saya masih lagi mencari-cari jawapan yang tepat untuk minggu ini. Kalau minggu lepas saya rasa macam ada yang kurang tepat, jadi minggu ini moh bersama-sama dengan saya kena dengar dari awal hingga akhir, okay? Jom seketika kita nak bersama dengan saya pula Pak. Tiba-tiba teringat pula ikan duyung ya. Ini dia Aspa Leila. Terus layan Bang FM, 1 pilihan.

0: Je Pahang FM, satu pilihan.
1: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
2: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan bila dijangka disambar calon Barisan Nasional si Akib serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Untuk rekod, pada PRN Johor ke-15, Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Womano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamawi.
1: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
3: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya pilihan raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sukri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasapuri.
1: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
4: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
1: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
4: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
1: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Persatu Uji Bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik Minus One. Bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Persertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
1: Bintang Kecil 2026.

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Stasiun Pilihan.
1: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami.
3: Apa tu?
4: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
5: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
6: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
5: Keping. Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
7: Rancangan ini bekerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
8: Dengar Radio Malaysia Pahang FM.
9: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Untuk hujung minggu anda, jam yang terakhir hari ini, menerusi Zon Aktif 6.10 pagi untuk hari Sabtu. Dan saya rasa masih lagi tidak terlewat. Kita masih lagi berada di awal-awal bulan Muharram. Dan semestinya pada bulan Muharram ini adalah bulan zakat dan wakaf Pahang. Ha, dan hari ini bersama-sama dengan saya di Konti Pang FM, pada hari ini juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairun bin Omar, penolong pengurus Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam Puan Atira, insyaAllah.
9: Apa khabar kita?
10: Baik, alhamdulillah Puan Atira.
9: Alhamdulillah.
10: Terima kasih kepada Faham FM atas menjemput ataupun beri laluan kepada saya untuk berkongsi kepada masyarakat seluruh negeri Pahang. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat dan juga amalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insyaAllah.
9: InsyaAllah. Gaya dah DJ dah Ustaz.
10: Aduh.
9: Suara pun sedar dah Ustaz. Okey, untuk makluman kepada anda semua, Ustaz Khairun ini orang Kuala Tembeleng.
10: Ya, yeah, betul Puan Atira.
9: Tapi jauh perginya ke Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Kalau masuk barat ni, orang-orang belah Cameron Highland, Kerauk, Lepeh. Jadi hari ni Ustaz, semestinya kita nak kongsi sikit lah ya, berkaitan tentang zakat tenakan. Kebiasaannya kita biasa dikongsikan berkaitan tentang zakat fitrah.
10: Betul.
9: Kan, zakat pendapatan. Tetapi untuk zakat tenakan ni, dia agak kurang diwar-warkan kepada masyarakat.
10: Betul.
9: Jadi hari ini untuk bersama-sama dengan anda juga, anda boleh hubungi kami juga sebenarnya Ustaz ya.
10: Boleh, insyaAllah.
9: Dua talian kami buka kepada anda, 0951401124 ataupun 0951401125. Jadi Ustaz, untuk permulaan ataupun mukadimah kita hari ini,
10: boleh
9: Ustaz boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita lah ya. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan zakat tenakan Ustaz? Silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada DJ Puan Atirah di atas jemputan kepada kami, khususnya daripada Pusat Zakat dan saya sendiri daripada Zon Barat, iaitu Rau, Bentong, Cameron dan juga Kuala Lipis. Hadir pada hari ini untuk bersama-sama berkongsi bersama dengan masyarakat seluruhnya, khususnya kepada bidang-bidang, kepada ibu bapa ataupun ayah-ayah di sana, saudara-saudara kita di pelosok seluruh negeri Pahang ini yang ada memiliki harta, khususnya yang seperti mana kata DJ tadi, kita agak mungkin kurang memberi pendekatan ataupun kefahaman, kesilapan fahaman berkaitan dengan zakat tenakan ni yang agak ke belakang sedikit daripada sumber zakat-zakat yang lain. Tapi sebelum itu DJ, saya nak maklum dan juga sidang pendengar, untuk saya kongsikan di sini

0: Sebelum kita masuk kepada soalan yang dimajukan kepada saya tadi, sebenarnya zakat ini satu perkara yang sangat penting. Seperti mana solat digandingkan dengan sembahyang. Sebab itu kalau kita lihat dalam mukjam Al-Quran itu sendiri, di dalam kitab Al-Quran itu sendiri, Allah Ta'ala berulang kali memberitahu kepada kita ni, khususnya aqimus solah wa atuz zakah, yuqimus solah wa yutuz zakah. Maksudnya dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Puan Natirah ya, saya ambil pasirkan sedikit yang ini saja, lebih kurang 1 minit 2 untuk saya nak kongsikan kepada umumnya masyarakat. Kita boleh melaksanakan ibadah solat 5 hari sehari semalam dan juga tambahan dengan solat-solat sunat yang lain. Tetapi bila kita zakat ni, dia agak tu sikit. Kalau dari segi hukumnya wajib. Sebab itu digandingkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak sebut aqimus solah wa atul haji, tak sebut. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran aqimus solah wa atul zakah. Sehingga kan ada hadis-hadis yang mengatakan man aqamas solah wa lam yu'addiz zakah fala solata lahu. Barang sesiapa yang mendiri taat mendirikan sembahyangnya tetapi dia abaikan zakatnya, maka sia-sia solatnya. Nauzubillah, kita minta jauhlah daripada itu, insyaAllah. Tetapi saya nak kongsikan sedikit pada Puan Natira berkaitan dengan zakat ini. Zakat ada dua yang mesti orang kena tahu. Yang pertamanya zakat badani, yang ini yang berlangsung di bulan Ramadan itu, iaitu zakat fitrah. Dan juga zakat malun, iaitu zakat harta. Zakat harta inilah anak-anaknya ataupun pecah-pecahannya, iaitu zakat perniagaan, wang simpanan,
1: pendapatan,
0: emas, pendapatan, perak dan sebagainya. Jadi itulah yang kita sebagai seorang Islam, sekiranya ada di dalam kelompok ini yang menyimpan harta-harta ataupun yang ada harta yang kita miliki ini, wajib, tak boleh tidak, tak boleh tidak, bak kata orang tu, kita kena tahu dia punya syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya. Jadi seperti mana kata Puan Atirah tadi, saya kongsikan sedikit mungkin memberi kepada sidang pendengar ya di luar sana. Pada sayanya, sehingga hari ini, hampir 30 tahun kita pusat zakat di negeri Pahang ini, maksudnya, kalau kita ikut statistik yang terbaru pada tahun 2025, hanya sekitar 118 orang pembayar zakat ternakan.
1: 118 orang?
0: Ya, itu yang merujuk kepada soalan Puan Atirah, DJ Atirah tadi. Daripada kalau kita ikut data yang kita terima daripada sumber yang sahih, maksudnya negeri Pahang kita ni, kita ada penternak yang berdaftar sekurang-kurangnya 4,067 penternak. Tetapi kita tengok pada rekod zakat kita, hanya ada sekitar 118 orang pembayar zakat yang kata Puan Atirah kata rasa agak terpencil, agak terkebelakang sedikit. Jadi saya mengandaikan mungkin daripada 4,067 orang penternak tadi, kalau kita dibahagikan kepada yang cukup syarat, cukup nisab dan kadarnya, mungkin separuh daripada itu, sekitar dalam 2,000 lebih sikit, pun kita masih lagi jauh jurangnya. Kalau ikut daripada yang asal tadi, kita sekitar 3% saja.
1: Betul Ustaz, 118.
0: Daripada 4,000 lebih tu. Maksudnya kalau kita kalkulate dengan kalkulator DJ Atirah kan, Puan Atirah, maksudnya lebih kurang dalam tak sampai 3% pun yang membayar zakat peternakan kita. Jadi saya tak nafikan, bukan tak bayar, bayar. Mungkin cara yang membayar itulah agak berbeza sedikit, mungkin. Tetapi dengan ada pencerahan-pencerahan gini, seperti yang dibuat, yang dilakukan oleh Faham FM, saya rasa mungkinlah memberi sedikit pencerahan kepada masyarakat luar sana. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan zakat ternakan? Zakat ternakan tadi iaitu zakat yang dikenakan ke atas haiwan ternakan tertentu saja, Puan Atirah. Yang dipelihara untuk tujuan pembiakan ataupun pembesaran, bukannya kerja, bukannya jual beli. Begitu ya. Apabila cukup syaratnya dan haulnya, wajib, ataupun kata orang hari ini Puan Natira, labudda, tak boleh tidak, kita kena laksanakan zakatnya. Jadi apa zakat yang dimaksudkan zakat ternakan? Iaitu kategorinya ada 3-4 perkara saja, 3-4 jenis binatang saja yang jumhur menetapkan, iaitu unta.
1: Unta.
0: Unta di Malaysia ni mungkin tak adalah untanya. Begitu ya. Sesuai, tetapi lembu, kerbau ada di Pahang kita, ada di Malaysia kita, dan kambing, kawannya, iaitu biri-biri. Itu saja, oh, Puan Atira.
1: Sikitnya, Ustaz.
0: Sikit saja.
1: Okey. Kalau kita perhatikan ataupun yang telah dikongsikan oleh Ustaz tadi, hanya 5 saja kategori ataupun jenis-jenis haiwan ternakan.
0: Ya, betul.
1: Kan? Bagaimana pula dengan haiwan yang berkaki dua ni kan? Okay. Kalau tu kita dapat tengok ayam, yeah, itik, ikan, tapi ternakan tu, Ustaz.
0: Ya, betul. Perbezaan tu tadi.
1: Ya.
0: Jadi saya sukalah kepada Puan Atirah bertanya soalan yang macam ini.
1: Yeah.
0: Sebenarnya ternakan ini yang termaktub, yang maksudnya zakat ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan dan disebut di dalam Al-Quran pun.
1: Okey, faham.
0: Contohnya, kalau kita nak ikut komersial, saya rasa ikan lebih power.
1: Betul,
0: lah ni. Kalau nak ikut komersial, rusa mungkin lagi power dia punya apa,
1: ternakannya.
0: Faham? Contoh, tetapi kenapa tak dikenakan zakat?
1: Yeah.
0: Sebab itu hanya dah yang telah dikategorikan, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Contoh, kenapa lembu?
1: Yeah.
0: Kenapa kambing? Okay. Lembu kita boleh perah susunya. Daging boleh dimakan, bulunya boleh digurat, dibuat ni, kulit dia boleh buat pakaian.
1: Okay.
0: Pada masa zaman Rasulullah dahulu. Sebab itu dia ada sebut macam tu. Dan saya boleh kiaskan juga kepada emas dan perak. Kenapa emas dan perak saja yang diwajibkan zakatnya?
1: Faham?
0: Kenapa tidak berlian? Sedangkan berlian lebih mahal nilainya daripada emas dan perak.
1: Yo.
0: Tetapi yang seperti mana saya katakan awal tadi, yang Allah Ta'ala turunkan iaitu melalui wahyu. Di dalam kitab disebut wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Barang siapa menyimpan emas dan perak tetapi tidak membayar zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka kabarkan kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala tak sebut berlian.
1: Yeah.
0: Disebut zakat emas dan perak.
1: Yeah.
0: Begitu juga kita ni tadi berbalik kepada ternakan, kita Allah Ta'ala sebut unta, lembu kerbau, kambing dan biri-biri. Itu sahaja penantiran untuk saya kongsikan daripada peringkat permulaan ini dulu.
1: Okey. Peringkat permulaan pun sudah pelbagai kita tanya tadi ya. Ustaz, 5 Ustaz.
0: Yeah.
1: Lembu, kerbau, kambing, biri-biri, unta. Dan ini yang diwajibkan yang ada dalam Quran. Dan kalau saya faham apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz tadi, kenapa 5 ini dipilih sebagai zakat ternakan, kerana ia berguna lah Ustaz.
0: Ya, betul.
1: Kulitnya boleh digunakan, dagingnya semestinya.
0: Betul.
1: Dan pelbagai. Okey.
0: Itu pun kalau saya sikit lagi
1: tambahan.
0: Tambahannya iaitu binatang itu mestilah yang makan sepenuhnya di padang ragut.
1: Okay.
0: Bukannya feedlot dan sebagainya, ataupun komersialkan apa binatang ataupun ternakan ini tadi. Ya, ataupun orang kata tu dibuat sebagai pekerja. Kalau dulu orang tua kita dulu, saya sendiri orang Kuala Tembeling, orang Jerantut sana. Jadi kalau dulu kita pernah ada sawah padi dan sebagainya, kerbau digunakan untuk membajak ni tadi. Jadi binatang ini tidak termasuk dalam kategori bayar zakat. Walaupun asasnya dia lembu ataupun kerbau, tetapi digunakan untuk urusan kerja, tak layak zakatnya, dikecualikan zakatnya. Jadi kita kena faham situasi dan juga konsep ini tadi.
1: Baik, jadi pendengar-pendengar kita mungkin boleh melihat sekeliling anda, adakah anda peternak lembu, kerbau, biri-biri, unta, unta orang Arab. Ya,
0: ya betul, kita tak adalah sini.
1: Ya, tak adalah ke sini. Bolehlah hubungi kami. Dua talian kami buka untuk anda hari ini. Baik Ustaz, sebentar tadi pun Ustaz dah kongsi juga antara syarat-syarat wajib zakat ternakan kan. Mungkin Ustaz boleh kongsi dengan lebih terperinci lagi, selain Islam, apakah syarat-syarat lain untuk mewajibkan kita bayar zakat ternakan
0: tadi? Okey, terima kasih kepada DJ yang bertanya. Puan Atirah, saya rasa mesra sangat dah pada hari ini dengan Puan Atirah ni.
1: Ustaz, walaupun ada sahabat
0: jauh, Puan Atirah datang daripada Rauk tadi ya.
1: Okey,
0: ni dah lorak Pahang dah ni.
1: Boleh dah ya.
0: Tak payah formal sangatlah ya. Cumanya berbalik kepada persoalan yang Puan Atirah bertanya kepada saya tadi, selain daripada Islam, apakah syaratnya lagi? Untuk kita nak kita lihat di ternakan kita ni wajib zakatnya. Yang pertama, milik sempurna, Puan Atirah. Milik sempurna kita, bukan milik curi. Maksudnya macam Robin Hood lah kalau kita sebut. Filem-filem ni Robin Hood, maksudnya nak tolong orang, tetapi mengambil harta di bahagian orang lain
1: dengan cara mencuri.
0: Dengan cara mencuri bagi bantu orang lain, tak kena macam tu.
1: Okay.
0: Itu Islam tak ajar cara macam tu, okay? Lepas tu cukup nisab. Cukup nisab ni maksudnya cukup kadarnya. Cukup kadarnya berapa syarat kambing, berapa syarat lembu, berapa syarat unta contoh, ya. Okey, lepas itu cukup haulnya. Cukup haulnya maksudnya satu tahun hijrah kita. Maksudnya kalau kita bermula dengan 1 Januari bulan orang putih kita, Masihi kita sehingga bulan Disember, maksudnya cukup ni tadi baru diwajibkan zakatnya, saya kira cukup nisab. Contoh begitu. Lepas tu tenakan itu mestilah dipelihara untuk berkembang ni tadi, bukan untuk tujuan kerja dan sebagainya. Begitu. Ya, selepas itu tenakan meragut sendiri, bukannya kita beri makan dia. Yang kata sebut tentang feedlot dan tadi itu dia tak kena zakat ke? Dia tak kena zakat atas ternakan, tetapi dia kena zakat atas perniagaan dia. Seperti mana kata Puan Atirah tadi yang daripada awal tadi, kenapa itik ayam dah ikan patin, ikan sangkar, kita lah contohnya, kenapa tak kena zakat? Tak kena zakat di bahagian itu, ternakan tadi, tetapi dia kena zakat di bahagian yang lain. Apa itu? Perniagaan dia, hasil yang dia buat. Begitu Puan Atirah, ya. Yang boleh kata rasa kalau mencukupilah, ya, soalan yang ditanyakan oleh DJ Atirah.
1: Kalau tu boleh kongsi jugalah Ustaz. Sebentar tadi Ustaz dah cakap cukup nisabnya, cukup haulnya, berapakah purata ataupun untuk cukupkan hal ataupun nisabnya tu? Boleh kongsi sikit?
0: Boleh, insyaAllah tuan tu. Kalau apa Puan Atirah, saya rasa Puan Atirah pun dah maklum ni, saya rasa, ya. Saya rasa dah jadi ustazah dah pada saya dah ni. Saya rasa soalan-soalan yang ditanya tu macam dah tahu dah. Jadi saya rasa jadi dah boleh jadi murabi dah.
1: Masya-Allah ustaz.
0: Cuma Puan Atirah, saya nak kongsi sikit atas persoalan tadi. Contohnya kalau kambing ni kita dah tetapkan di dalam Al-Quran tu sendiri, iaitu dan juga hadis-hadis yang lain, maksudnya kambing lawannya biri-biri lah, ya. Dia punya rakan dia. Kambing dan biri-biri ni mesti minimum 40 ekor ke atas wajib zakatnya. 39
1: ekor ke atas, ya,
0: baru dikenakan zakatnya. Adapun lembu dan juga kawan sejenisnya adalah kerbau, mesti cukup syaratnya 30 ekor ke atas, baru diwajib zakatnya. Manakala unta, saya sebutlah walaupun kita tak ada di sini, tetapi unta ni 5 ekor ke atas barulah wajib zakatnya. Cuma yang menjadi kekeliruan sedikit yang boleh saya kongsikan sikit pada DJ dan juga Paham FM lah pada hari ini, pendengar Paham FM, bagaimana kalau lembu, katalah Puan Atirah ni ada kambing 39 ekor. Daripada bulan Januari hingga Disember, nak hujung dah Disember tu, ada 39. Tiba-tiba 31 Disember lahirlah seekor lagi kambing. Adakah itu dikira sebagai cukup haul ataupun sebagai mana? Yes, yang itu dikira cukup sebagai cukup syaratnya. Yang tak cukup syaratnya berbeza. Berbeza macam mana? Maksudnya Puan Atirah tadi ada 30 ekor kambing yang dipelihara sendiri pada ragut. Cuma bila ialah berlaku apa-apa, tiba-tiba dapatlah wasiat daripada mana-mana, bagi kepada DJ Atirah kita 10 ekor, 20 ekor lagi contoh, atau kalau kambing 20 ekor lah, kalau lembu tadi itu lagi sebagai tambahan. Yang ni tidak dikira. Itu tambahan lain, ataupun kita beli lain binatang ni tadi untuk
1: nak cukup. Tak dikira.
0: Tidak dikira yang
1: kenapa
0: macam tu.
1: Kenapa tidak dikira Ustaz?
0: Sebab itu ditambahan daripada ni, bukan daripada kawanan setempat. Pada induk yang macam tu tadi.
1: Faham?
0: Itu beza.
1: Sebab
0: dia
1: sebab tu kawasan ragut tadi kan.
0: Ya, okay, faham. Betul. Begitu.
1: Okey, baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita lihat kejap Ustaz. Boleh?
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kita dengar dulu.
0: Okey, baik, insyaAllah.
1: Gandingan Wanisha dan Iqmal Nur. Figura, terus layan Pangeran.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Mau kita celikkan kewangan Islam kita dalam topik zakat ternakan. Dan semestinya hari ini saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairun bin Omar, penolong pengurus Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Senyum manis je orangnya sepanjang masa hari ini. Buatkan saya rasa okeylah Ustaz, rasa macam positif bercerita hari ini ya. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikanlah kan, kita nak imbas balik apa yang Ustaz telah kongsikan sebentar tadi. Mungkin ada yang terlepas, yeah. Berapakah orang kata apa pembayaran ataupun kadar zakat ternakan sebentar ya, tadi kan untuk lima jenis ya. Haiwan ini seperti kerbau, lembu, unta, biri-biri, kambing. Mungkin Ustaz boleh kongsikan semula,
2: okay,
1: dan pendengar-pendengar kita
2: mungkin ada yang terlepas.
1: Betul, okay, baik, dan faham. Silakan Ustaz.
2: Okey, saya refresh balik yang tadi itu seperti mana kata siapa pembintaan DJ Atirah kita. Yang pertama kita rujuk kepada kita ambil daripada unta lah yang sedikit dulu, iaitu 5 ekor ke atas dah wajib zakat, ada syarat dia. Mahupun kambing dan juga biri-biri 40 ekor ke atas baru wajib zakatnya satu ekor. Contohlah ya, yang detailnya bolehlah berhubung dengan kami nanti insyaAllah. Selepas itu manakala lembu dan kerbau adalah sebanyak 30 ekor ke atas, cukup yang syarat yang sebut tadi, barulah wajib zakatnya. Cuma mungkin ada yang bertanya di kalangan sidang pendengar, berapa yang aku nak keluarkan zakat ni? Aku kena keluar lembu ke? Aku kena bagi seekor apa ke, ataupun dinilai. Contoh begitu. Okey, untuk ni kalau kita kata boleh melawak sikitlah Puan Atirahnya. Kita di pusat zakat ni kita ambil kaedah, maksudnya tukar dengan RM1 lah. Maksudnya kalau nak menyediakan kami terima lembu lah ataupun ternakan ni tadi sebagai pembayaran zakat.
1: Saya
2: seluas mana kami nak menyediakan kandang dah.
1: Banyaklah Ustaz.
2: Sebab tu kata nilai. Cuma nilai ni tadilah saya nak maklum balik kepada sidang pendengar. Maksudnya bergantung kepada daerah masing-masing. Dia tidak sama Puan Atira.
1: Maksudnya setiap daerah, contohlah Rau, Kelipis, semua berbeza-beza nilai dia.
2: Berbeza-beza. Sebabnya kita mengikut kepada sosio budaya di setempat itulah.
1: Okey, faham.
2: Jadi kita tak boleh nak tetapkan, sedangkan dia jual seekor lembu tadi dapat harga RM1,500. Tak boleh dia nak bayar zakat dengan nilai RM2,500. Itu maksud saya. Kalau kambing tadi, kalau dia jual kambing tadi dengan nilai RM800, tak bolehlah dia nak bayar kambing tadi dengan nilai RM1,000. Mengikut ke atas ataupun mengikut daerah setempat itulah. Dan kami sendiri pun tidak ada ketetapan khusus lah berkaitan dengan ni tadi, asalkan pendengar ataupun penternak ni nak membayar zakat. Cuma nasihat daripada saya satu sajalah, yang maksudnya bila kita kena keluarkan zakat tu, biarlah kita keluar dengan seikhlas mungkin. Itu nasihat daripada saya lah. Sebabnya kita tak naklah jadi, maksudnya saya teringat dalam ceramah-ceramah ustaz-ustaz dia sebut, kadang-kadang kita dengan Allah Ta'ala ni pun kita nak tipu juga.
1: Berkira.
2: Sebab nak tipu macam mana? Contoh, kita nak keluarkan zakat, sepatutnya lembu sepatutnya RM1,500. Tetapi kita nilaikan zakat tersebut dengan nilai mungkin RM1,000, mungkin RM800. Jadi siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung? So zakat kita lepas ke? Tak lepas lagi, masih stay tertanggung. Tetapi dapat pahala tak? Dapat pahala sedekah. Dia beza. Sebab itu zakat ni, zakat wajib, sedekah ni sunat tapi yang dituntut, dan sedekah yang satu lagi atau wakaf, dan sedekah tadi adalah sunat, kita bebas nak bagi pada sesiapa. Sebab itu dia kena clear benda tu. Clear macam tu. Sebab itu kami ada statistik tu. Jadi kita tengoklah. Jadi kami pun nak dapat satu harga yang satu Pahang ni pun tak boleh. Sebabnya daerahnya tak sama. Ada daerah yang rendah lembunya, ada yang tinggi lembunya.
1: Betul. Maksudnya geopolitik kita setempat tak sama.
2: Tak sama kan, walaupun satu negeri.
1: Okeylah Ustaz. Okeylah Ustaz, boleh anggarkan lah kalau di Rauk sendiri. Contoh kalau saya duduk di Rauk dan saya mempunyai 40 ekor kambing. Tak kisah berapa usianya pun, walaupun seminggu dah termasuk dalam 40 ekor tu kan,
2: Ustaz. Nilai cukup nisab tadi.
1: Okey, berapa nilai yang perlu saya berikan kepada pusat kutipan zakat Pahang kalau 40 ekor kambing?
2: Kalau 40 ekor kambing tadi, dia dah keluar satu ekor kambing lah ya. Dengan nilai macam mana? Okey, nilai tadi, umur kalau kambing mesti 2 tahun ke atas.
1: Oh, 2 tahun ke atas.
2: 2 tahun ke atas. Jadi kita nilai lah. Sekarang ni kalau kita pergi nak beli yang yang apa sempena korban baru ni ataupun akikah apa semua, timbang tu puan nanti lah. Timbang berat maksudnya RM13 1 kilo, RM28 1 kilo. Yang tu saya sebut tadi. Ada tempat RM28 1 kilo. Ada daerah mungkin RM30 1 kilo. Ada daerah RM35 1 kilo. So kita berpandulah kepada nilai yang sebenar. Jangan kita tu tadi. Kita takut sebab apa? Zakat ini itu juga disebut sebagai hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang disebut dalam hadis ad-dainu fi unqihi. Yang kita ingat belajar dulu maksudnya hutang ini adalah satu bentuk belenggu yang diletak di atas bahu kita di akhirat nanti. Allah cukup berat sebenarnya.
1: Saya faham. Apa pun untuk rakan-rakan pendengar kita mungkin nak tahu berapakah nilai zakat fitrah mereka. Mereka tak boleh pergi ke untuk zakat negeri Pahang misalnya. Kena pergi tanya setempat. Setempat
2: daerah mana dia mengusahakan tu tadi. Ya, betul.
1: Faham. Jadi saya harap semua pendengar Pahang FM faham juga seperti saya hari ini. Okey Ustaz. Ustaz boleh kongsikan jugalah bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Adakah tenakan yang diberikan makanan secara komersial? Kalau kita faham masuk konteks komersial ni dari segi perdagangan kan?
2: Betul.
1: Perniagaan kan? Kalau diberikan makanan secara komersial sepanjang masa,
2: adakah sebagainya
1: betul. Turut adakah dikenakan zakat sebentar tadi?
2: Okey.
1: Bukannya hanya ragut hanya
2: di padang ragut semata-mata. Ya betul. Terima kasih banyak tu Puan Atira atas persoalan ataupun pertanyaan yang dimajukan kepada saya tadi. Jadi mungkin ada sebidang pendengar sana dah maklum perkara ini sebabnya setiap daerah ni dah operasi, dah menjalan dan datang pun kepada kandang-kandang penternak ni melalui kadang-kadang kita dapat maklumat daripada tempat. Itulah memberi kerjasama lah tempat-tempat ataupun penghulu ataupun juga jabatan veterina sendiri yang memberi maklumat kepada kita untuk sayangnya kepada sesedara kita untuk melaksanakan ibadah ni tadi. Contohnya kalau lembu tenusu macam ayam pedaging ataupun kambing komersial, lembu yang secara komersial, yang ini tidak dikenakan zakat kepada ternakan. Tetapi dia dikenakan zakat ke atas perniagaan dia. Jadi dia ada kaedah dia yang kena kita ceritakan tu tadi, insyaAllah.
1: Faham. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga sebab kadang-kadang salah faham masyarakat kita ni sangat-sangat luas. Jadi kita nak mereka faham. Sebab perbezaan sedekah dengan zakat ni sangat-sangat berbeza. Kalau kita tahu zakat ni dah termasuk pun dalam rukun Islam. Dan ramai yang salah faham, kau dah bayar zakat, kau baru je sedekah sekok lembu tadi kat rakan tadi. Mungkin Ustaz boleh pecahkan kesalahfahaman masyarakat kita tentang ternakan ini. Silakan.
2: Okey, terima kasih Puan Atira bertanya soalan ini tadi. Saya rasa soalan yang cukup cantik pada saya. Sebab yang inilah kadang-kadang kami nak terang juga kepada masyarakat di luar sana. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah zakat ni tetapi rupanya tak sampai. Bukan kita nak menentukan sah ataupun tidak, tetapi di segi kalau ikut di segi hukum yang sebenar, tak apa kena, tak apa comel lah. Contohlah, saya lebih mesra sebab Puan Atira asyik senyum je. Saya pun risau juga kan. Tapi seronok. Seronok sebabnya saya rasa mungkin Puan Atira dah banyak mengetahui berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan agama ni. Terima kasih Puan Atira. Contohnya saya nak kongsikan sikit, berlaku juga banyak. Banyak berlakulah di senario di masyarakat kita pada hari ini. Dia bayar zakat. Ternakan dia bayar. Tetapi bila kita semak dalam rekod, tak ada dalam rekod kita. Tapi bila kita tanya orang yang diberi tadi, kepada siapa yang diberikan kepada zakat ni tadi, rupanya dia kata saya dah bagi dah kepada Pak Imam untuk disembelih dan diberi kepada masjid untuk buat kenduri.
1: Buat kenduri. Macam tu ya Ustaz. Dia bagi kepada Imam.
2: Apa realitinya? Jadi di situ sebab zakat ini dia ada penerima tertentu. Baru sah zakatnya. Bukan seperti mana sedekah. Siapa-siapa je boleh ambil.
1: Ambillah seekor untuk awak.
2: Ataupun bagi saja-saja ke saya pun boleh dialu-alukan ahlan. Contoh begitu Puan Nadirah. Jadi apa kesan dia? Kesan dia contohlah satu buah masjid ni kita bukan di tempat kita lah. Tempat lain nak ceritanya. Di negara luar lah kiranya. Maksudnya di sini kalau imam tadi pergi sembelih lembu ni, tiba-tiba buat majlis kenduri, tiba-tiba orang yang tak sepatutnya makan daging tersebut. Mm-mm. Contoh saya tak berhak menerima harta zakat. Mm. Tetapi saya kongsi datang sama.
1: Faham?
2: Tiba-tiba yang berhormat datang. Makan juga, kenduri kita kenduri. Rupanya dia tak salah ke yang berhormat. Tak salah kepada orang yang besar-besar ni yang tak sepatutnya. Mm-mm. Tetapi dia makan. Makan tadi dia, tetapi hukumnya macam mana? Zakat masih tak lepas, tetapi dapat pahala tak? Pahala tetap dapat atas sedekah dia. Tetapi hutang zakat masih tertanggung. Itu dia puan Nakila, cantik.
1: Alhamdulillah, mudah faham. Alhamdulillah.
2: Ya, saya bagi jawapan yang macam itu supaya kita bolehlah kreat sendiri dengan situasi apa yang berlaku pada hari ini, insya-Allah.
1: Betul. Sebab kadang-kadang masyarakat kita dia salah faham kan antara sedekah dengan zakat. Zakat itu kita nak bagi kepada masyarakat-masyarakat yang tertentu saja. Ya,
2: dia ada 8 golongan yang tertera dalam Al-Quran. Saya sebut jelas. Begitu.
1: Antaranya ustaz.
2: Ya, fakir, miskin, mu'allaf, gharimin, ya riqab dan sebagainya, fi sabilillah, ibnu sabil. Contoh begitu.
1: Okay.
2: Dia tak boleh bagi kepada orang-orang yang tertentu. Orang-orang yang nak bagilah ke budak ni, bagi. Itu dia panggil sedekah. Begitu.
1: Okey ustaz, kita nak rehat kejap.
2: Okey, boleh.
1: Tapi sebelum tu kita, saya nak tanya juga kepada ustaz, apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh masyarakat ataupun tenakan kita ni, khususnya zakat? Sekejap lagi ya.
2: Baik, insyaAllah.
1: Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Celik Kewangan Islam.
1: 9.51 minit pagi dan hari ini saya bukan sahaja bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairun. Dan sekarang ini memeriahkan suasana konti juga hari ini. Saya bersama dengan Ustaz Nadir dan influencer kita, ya, kru media sosial untuk Rauk Paham Barat. Ya, dan hari ini juga Ustaz, untuk pengakhirannya Ustaz, betul, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita lah, nasihat kepada penternak agar tidak terlepas menunaikan zakat ini sendiri. Jadi silakan.
2: Okey, baik Puan Atira ataupun Dia Atira, saya rasa mesra sangat macam adik-adik saya dah ni, ya. Okey, seronok sayanya berkongsi pada hari ini. Yang pertamanya ialah nasihat dari hati, bukan sekadar lisan semata-mata, tetapi dari hati, sebab saya pun dah hampir 29 tahun bersama pusat zakat ini. Jadi kita tahulah pahit mahunya, turun naiknya, dan juga macam mana masyarakatnya. Jadi kita tahu, alhamdulillah, kesedaran demi kesedaran dah sampai. Cumanya nasihat saya khususnya berkaitan dengan zakat umum lah saya sebut, cuma khususnya berkaitan dengan ternakan tadi. Yang pertamanya, mohonlah kepada, saya mengajak kepada masyarakat, maksud sentiasa merekod jumlah ternakan sekiranya kita ada ternakan yang saya sebut di atas tadi, ya. Selepas itu fahami jenis-jenis zakat yang dikenakan. Contohnya, kita ada duit sebanyak mana baru dikenakan zakat, emas seberat mana baru nak dikenakan zakat, perak seberat mana nak dikenakan zakat, perniagaan secara mana yang kenakan zakat. Kena faham, sebabnya kita dah ada beberapa belas counter, jadi ataupun boleh sekarang ni semudah-mudah ChatGPT saja dah, contoh gitu. Lepas tu yang paling tepat adalah rujuk kepada institusi zakat negeri-negeri, khususnya yang dipaham kita lah, ya. Selepas tu tunaikan zakat tanpa tepat pada waktunya, dan niat sebagai ibadah, bukannya sebagai beban, ya. Sebab apa, kita kena ingat sepotong ayat yang Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Ma'arij. Ada kata apa? La in syakaratum la adzidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa di kalangan umatku yang bersyukur, nescaya aku ketambah, ya, tambah tuan-tuan, ya. Jadi itulah maksud saya, dan pada siapa yang bersyukur dengan kufur dengan nikmatnya dan nikmatku, nescaya termalah azab pedih. Yang itu yang kita tak mau, nak minta-minta jauh sangatlah. Ya, pada saya nanyalah, ya. Jadi saya mengajaklah masyarakat di luar sana, khususnya negeri Pahang yang kita sayangi ini, sayangi asnaf. Dan pada saya, saya mengambillah peluang ini kepada pembayar-pembayar zakat yang sedia ada ini, andalah hero asnaf yang sebenarnya.
1: Masya-Allah.
2: Begitu.
1: Okey Ustaz. Yalah, bagi kata Ustaz tadi, sebentar tadi Ustaz telah keluarkan statistik antara zakat peternak yang membayar kepada pusat zakat Pahang 118 sahaja. Kalau kita tengok negeri Pahang ni luas, Ustaz.
2: Betul.
1: Besar daripada negeri-negeri lain. Ya.
2: Luas sangat hutangnya. Kita banyaklah ternakan-ternakannya. Tetapi itu je yang terhasil daripada kita lah. Zakat ni yang termampunya.
1: Betul.
2: Tetapi yang lain tu kita berserah kepada Allah SWT dan juga kepada task kepada diri masing-masing untuk kita laksanakan ibadah. Itu saja pada saya.
1: Task ya Ustaz. Okey Ustaz, untuk segmen seterusnya ini.
2: Ya.
0: Soalan Kuis Radio Malaysia Pahang FM.
1: Soalan kuisnya untuk hari ini, berapakah kadar zakat ternakan? Berapakah kadar zakat ternakan? Dan soalan kuis bulanan, apakah jenis-jenis ternakan yang wajib dizakatkan? Eh Ustaz, mudahnya nak bagi RM50 ni Ustaz.
2: Begitu ya?
1: Iya. Dan bercakap tentang RM50 ini, saya nak ucapkan tahniah kepada rakan kita, pemenang bulan Mei, Encik Anwar bin Roslan, yang telah menerima ataupun yang telah diberi RM50 oleh Pusat Kutipan Zakat Kak Paham. Jadi kita tepuk sikit. Tahniah diucapkan kepada pemenang bulan Mei, Encik Anwar bin Roslan. Yang mana nak jadi seperti Encik Anwar ni, Allah menjawab soalan kuis sekarang ini hanya menerusi WhatsApp Pang FM sahaja, yang dah berjaya menjawab 2 minggu lepas, jawab balik sekarang ini. Okey Ustaz. Baik Ustaz, untuk penutup, saya kira-kira saya nak mendengar pantun daripada Ustaz untuk penutup Tahmilan Islami kita ini. Silakan Ustaz.
2: Saya ni Puan Nantilah jarang berpantun, tetapi bila demi rakyat Pahang, gitu, demi masyarakat Pahang, saya lantunlah, walaupun kena tak kena, itu mudah-mudahan kena lah kot, insyaAllah, ya.
1: InsyaAllah.
2: Yang pertamanya, burung merpati terbang sekawan hingga sebentar di dahan meranti. Zakat diberi tanda keimanan, menyubur ummah membawa erti. Pahang makmur, bumi bertuah, rakyat sejahtera, hidup harmoni. Zakat ditunaikan penuh amanah, menjadi bekalan dunia dan ukhrawi.
1: Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz ya, untuk pantunnya. Minta maaf lah saya tak dapat nak jawab ya. Kalau apa, dua rangkap pantun tak apa.
2: Saya ingat kena tambah masa lagi satu setengah jam.
1: Masya Allah. Ya Tuhan ku. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Muhammad Khairul bin Omar, penolong pengurus Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Jadi Ustaz Nadir bolehlah jemput sekali lagi. Puan Palih ceria betul. Kita konti Pahang FM pagi ni ya. Baik, kejap lagi kita nak bersama untuk Dunia 10 Pagi. Dan sekembalinya nanti anda bersama dengan DJ Ain, bersama dengan anda menerusi Zon Persona. Mohon maaf daripada saya sepanjang 4 jam kita bersama. Terima kasih banyak Ustaz.
2: Sama-sama Puan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.

0: sedang dengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami.
3: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
4: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
5: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
6: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Keping.
5: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Calik kewangan Islam. Hashtag kena dengar. Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Senangnya dalam hati

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencarang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Dekat berita seterusnya, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau Teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Mereka boleh sepak Piala Dunia 2026. Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya Ustazah Raudhah Razli. InsyaAllah muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita tertanya apakah tujuan Allah ciptakan kita hidup di atas muka bumi ini? Sebab kalau kita tak faham apa tujuan dan matlamat Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini, memang kita akan mudah putus asa dalam kehidupan. Malah susah untuk kita nak istiqamah berterusan buat baik. Berapa ramai orang di luar sana yang bila tak ada matlamat hidup yang jelas, hidupnya terumbang-ambing, sekadar mengikut-ikut orang tanpa panduan, tanpa pegangan yang kukuh dan benar. Allahu Akbar. Bayangkan segala keinginan di dunia ini yang kita buat bila mana hanya mengikut hawa nafsu semata-mata tanpa tujuan dan matlamat yang benar, ia akan mendorong untuk melakukan perkara-perkara yang jauh daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sukar nak hadirkan rasa bahagia dalam kehidupan kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kebahagiaan itu apabila seseorang itu mampu menguasai nafsunya. Sahabat-sahabat, jangan biarkan nafsu yang menguasai diri kita. Kita yang perlu kawal nafsu kita. Maka ketahuilah yang pertama sekali, faktanya manusia ini diciptakan sebagai khalifah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Allah menyatakan, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Dua fungsi utama manusia sebagai khalifah adalah untuk yang pertama, menjaga agama, dan yang kedua, mentadbir urusan dunia dengan agama. Nak menguruskan kehidupan kita, diri sendiri, ahli keluarga, kerjaya, kehidupan bermasyarakat, negara, perlu ditadbir urus dengan panduan agama. Kerana tujuan kehidupan ini jelas lagi nyata. Allah rakamkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 bahawasanya manusia ini diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah Allah menyatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada Allah. Ibadah bukan sekadar solat semata-mata. Segala perlakuan, percakapan, tindakan, amalan, bila mana diniatkan kerana Allah, ketahuilah segalanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak setiap minit dan saat hidup kita ni, tuan-puan, ada makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak masa kita dihabiskan setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tenaga kita, masa kita, rupa-rupanya kita kerahkan pada benda-benda yang tak ada makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat-sahabat para pendengar sekalian, mulai sekarang, pada usia yang Allah masih rezekikan kepada kita, niatkan kita nak buat sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Kita nak buat sesuatu yang ada makna nilaian ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang benar-benar nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala mesti memberi nilai kepada hidupnya, mesti bagi nilai pada hidup kita. Maka nak bagi tahu mesej apa ni sebenarnya, tuan-puan? Mesejnya adalah hidup ini hanya untuk Allah. Buatlah semuanya kerana Allah. Jangan kita buat kerana makhluk, kerana manusia. Nanti kita akan kecewa kerana manusia ada kekurangannya. Maha suci Allah jauh dari sebarang kekurangan dan kelemahan. Jika kita meletakkan hidup ini hanya untuk Allah, kita takkan sedih jika ada orang yang tak sukakan kita. Dan sebenarnya, tak ada masalah pun kalau orang tak sukakan kita, kan? Lumrah alam, tidak semua orang akan sukakan kita walaupun berjuta kebaikan yang kita lakukan. Ketahuilah bahawa dalam hidup ini kita takkan penat, takkan dapat memuaskan hati semua orang. Penat dan lelah kita jika hidup ini segalanya berkiblatkan kepada apa keinginan orang terhadap kita. Maka apa yang sepatutnya kita lakukan? Jalani saja hidup ini berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang kita perlukan? Hanya redha Allah dan syafaat Nabi SAW. Buatlah segala apa yang Allah suruh, tinggalkanlah segala apa yang Allah larang. Kalaupun ada orang tak sukakan kita, kita yakin kita ada Allah. Tenang hidup kita, InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Rozli. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rozli. #penyiarancakim.

itulah lagu Warna Syilamak di Pahang FM 1 Pilihan 10.23 minit pagi waktu ini. Terus bersama menerusi Pahang FM 1 Pilihan hari Sabtu 27 Jun 2026 bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Menerusi Zona Pesona sekarang ini 10 hingga 2 petang bertemankan saya Ain Sujaiha Muhammad sehingga 4 jam di sini. Dan terima kasih buat rakan setugas kita Atira yang telah pun bersama dengan anda sejak pagi 6 hingga 10 pagi. Dan apapun, terus bersama dengan kami kejap lagi 10.30 minit pagi kita akan bersama menerusi segmen Biz On Air seketika. Dan kita nak bersama dengan tetamu kita menerusi talian telefon sebentar saja lagi. Dan apapun, bersama dengan kami di Pahang FM 1 Pilihan.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua, seperti yang kita janjikan 10.30 pagi, menerusi segmen Biz On Air, kita nak bersama hari ini dengan topiknya Deko Piknik Kuantan. Dan tetamu kita adalah Nur Amira Fazianti Mazlan. Assalamualaikum Amira.
2: Waalaikumsalam, ya.
1: Oi, kat mana ni? Hai semua. Gitu, kat mana ni Amira?
2: Saya dekat rumah.
1: Oh ya ke? Okey Amira, ni kita nak ceritakan berkenaan dengan bisnes Amira lah kan, yang mengusahakan Deko Piknik Kuantan. Dan perniagaan ni sebenarnya mendapat tempat di dalam kalangan masyarakat kita, khususnya apabila kita nak buat sesuatu suasana yang lebih unik, eksklusif, tapi berada di luar, bukan dalam bangunan kan. Mungkin Mira boleh ceritakan sikit bagaimana permulaannya itu, sedikit latar belakang Deko Piknik Kuantan ni dan macam mana perniagaan ini bermula. Silakan Mira.
2: Okey, pertama macam ni, Deko ni bermula. Hari tu kakak saya, dia ada buat Deko ni, pernah jadi ayah saya.
1: Baik.
2: Okey, lepas tu, lepas yang dia buat, apa ni? Untuk birthday ayah saya ni banyak orang tanya dia. Pasal deko. Tapi dia tak boleh nak fokus pasal deko ni sebab dia buat plumbing. Jadinya dia apa ni, dia suruh saya yang buat deko ni. Tapi masa tu saya masih bekerja lah. Saya kerja timbal lori. Jadi satu ahad saya baru ada masa untuk buat deko. Mudahlah saya buat untuk patan lah. Lepas tu dapat sambutan banyak. Saya berhenti kerja, saya fokus pada Deko Piknik ni.
1: Wow. Deko Piknik ni biasanya berada di pantai lah kan, ke ataupun kat mana?
2: Saya buat kat pantai, taman, dekat rumah pun ada juga. Tengok atas customer request lah, kat mana-mana lah.
1: Okay. Seronok tak buat deko-deko ni? Mungkin itu satu kepuasan kot.
2: Seronok jugalah. Tapi ni je lah, kena hadap hujan, panas macam tu je lah.
1: Kena fikir cara lain lah kan, plan A, plan B, gitu. Baik, apa pakej dan juga perkhidmatan utama yang Mira tawarkan kepada pelanggan ni?
2: Biasa saya akan tawarkan dekat customer pakej biasa yang bajet dulu. Tapi kalau dia ramai, saya bagi pakej lain pula lah untuk dia. Tapi tengok bajet orang tu, dia nak bajet berapa. Tapi ada je kadang-kadang dia orang ramai tapi ambil bajet paling murah aja.
1: Okey. Ini biasa kalau saya tengok kan dekat taman-taman, kadang-kadang tu diorang malas nak buat dekat tempat lain, diorang buat dekat luar rumah, kawasan dia punya apa, parking je tu je. Diorang buat untuk birthday, parti anak, kan, ulang tahun perkahwinan. Ada juga kan?
2: Ada yang saya buat.
1: Baik, apa deko yang paling dapat sambutan tu?
2: Deko paling sambutan yang sekarang, kalau apa ni, deko pinik bajet lah. Selalu kalau berdua orang akan ambil yang tu.
1: Baik. Baik. Selain daripada piknik ni, ada tak sediakan decoration untuk acara macam corporate event ataupun anniversary yang lebih gah lah? Ada tak?
2: Ada. Ada. Selain tu, rumah sukan sekolah pun saya buat. Lepas tu, apa ni, yang deko bilik dan bilik tu. Lepas tu, deko table saya buat juga.
1: Ini
2: deko-deko lain pun ada. Deko bonet kereta.
1: Deko bonet kereta pun ada?
2: Ada. Deko bonet kereta tu yang sepanjang ni, kalau contoh kita panggil kita punya kawan buku bonet tu, ada balon dalam tu.
1: Wow. Ini kalau macam orang dapat APC tiba-tiba, suami isteri dia datang. Buka bonet, ada balon.
2: Betul.
1: Okey, macam tu sampainya. Susah tak jadi Amira ni, seorang pendeko ni? Nak kena fikir banyak idea ni kan?
2: Betul. Nak fikir kadang-kadang nak kena buat yang design yang baru, kini, macam kena agrik lagi.
1: Kadang-kadang.
2: kena upgrade lagi design ni. Lepas tu kadang-kadang apa ni, selalu orang ni dia suka ambil design kadang-kadang overseas punya, kadang-kadang nak kena tiru macam tu sikit.
1: Oh, maksudnya deko-deko yang Mira buat tu, adakah Mira tunjukkan dekat mereka ataupun mereka boleh pilih deko yang mereka nak tu?
2: Boleh pilih ataupun tengok saya punya design yang saya ada.
1: Okey. Maknanya mudahkanlah kedua-dua belah pihak, ya. Mereka ni pun ada cita rasa sendiri dan mungkin kalau dia orang tak ada idea, Mira pun akan tunjukkan deko yang biasa Mira buat ataupun share idea lah, kan?
2: Betul-betul.
1: Ya, betul. Tapi sebenarnya cabaran juga tu kan, bila buat di tempat yang terbuka, musim sekarang ni hujan tak hujan, panas tak panas, kan?
2: Cabaran lah. Kalau hujan tu, kalau setakat barang basah tu saya okey lagi kan. Dah biasa. Tapi saya pernah kena ribut tu, barang banyak hilang.
1: Kat mana?
2: Tu saya kena hari tu kat Pantai Sepaka tu.
1: Allah, kat kawasan pantai pula, lagilah angin tu mendegu-degu.
2: Ya, masa tu tiba-tiba dia datang ribut tiba-tiba. Lepas tu saya tak simpan, nak kutip semua barang. Tapi esok pagi tu saya pergi cari pula, tapi dah tak ada. Dah terbang
1: ke mana. Dibawanya di angin lah tu. Okay, Mira. Okay, kita nak tahulah, mungkin pendengar kita yang berminat ni nak buat tempahan dengan Mira ke apa, kat mana boleh tengok, IG ke, TikTok ke, FB ke, silakan.
2: Semua ada. IG Akak Dekor Piknik, TikTok pun Akak Dekor Piknik, FB pun Akak Dekor Piknik.
1: Oh, namanya Akak Dekor Piknik eh?
2: Akak Dekor Piknik Kuantan.
1: Okey. Yang ni kalau siapa-siapa yang nak menempah dengan Mira, nak tengok design Mira, nak rasakan package Mira yang paling rendah, yang paling yang sederhana ataupun yang paling tinggi, bolehlah pergi ke IG, FB, TikTok Akak Dekor Piknik. Mudah cerita ya.
2: Betul.
1: Ya. Yeah. Okey Mira, terima kasih untuk pagi ni yang kena sudi bersama dengan kita mempromosikan sikit sebanyak tentang dekor piknik Mira ni. Moga-moga, kita doakan semoga selepas ini mendapat sambutan yang lebih menggalakkan lagi. Mungkin-mungkin juga tak menang tangan ni.
2: Ya. Tapi memang tak menang tangan sangat kadang-kadang.
1: Wow. Ini ramai pekerja ke ni?
2: Tak, saya buat seorang
1: je. Buat seorang, Mira? Alah, buat seorang pula. Lepas ni boleh buat untuk RTM lah kot.
2: Boleh,
1: insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih, Mira.
2: Okey, sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bye. Itu dia Mira menerusi Deko Piknik Kuantan dalam segmen Biz On Air.
0: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti. Tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Alahai, Nurlela.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Zon Pesona sebelum 45 minit pagi waktu ini bersama menerusi bersama dengan saya di Pang FM Satu Pilihan. Okey, ni nak cerita sikit lah ya berkenaan dengan tip-tip untuk kaki-kaki travel ataupun yang baru je berjinak dengan travel ni, sebab katanya rugi besar kalau kita buru-buru beli tiket, tapi rugi juga kalau kita tak cek awal-awal untuk tiket penerbangan dan sewaktunya kan. Dan sewaktu dengannya tu penting tau. Jadi kita kena tengok selalu untuk nak memburu tiket-tiket ataupun tambang-tambang penerbangan yang murah. Ini kalau nak pergi keluar negara, tapi kalau macam nak berada dalam negara saja, nak pergi bercuti dalam negara saja, tak ada masalah lah. Sama ada kita boleh pergi dengan menaiki kenderaan kita, ataupun kalau nak pergi menaiki dengan pesawat dan sebagainya pun boleh, tak ada masalah. Tapi tengok jugalah kan, ada dah harga-harga tertentu juga. Okey, ni tip dan juga untuk anda lah ya, tip untuk dapatkan tiket penerbangan lebih murah. Yang pertama, elak beli tiket seminggu sebelum berlepas. Lambatlah tu sebenarnya, sebabnya tempoh 7 hari sebelum penerbangan tu dikatakan antara waktu paling mahal untuk membuat tempahan. Jadi kita kena semak jugalah harga pada waktu tertentu. Contohnya harga pada hari Selasa, hari Rabu, hari Jumaat, hari Ahad. Tengok pada waktunya, petang ke, malam ke, pagi. Tengoklah kan. Biasa kalau orang yang sentiasa check waktu-waktu penerbangan ni, dia dah tahu dah. Hari ni petang, hari ni malam, hari ni pagi. Dia kena tengok. Dan juga pantau harga lebih awal. Kita kena tengok selalu, buka hari-hari. Lepas tu compare. Oh ni semalam ni macam okey ni harga ni kan. Ni lebih baik kita beli dengan harga yang semalam tu. Baik, bandingkan harga di beberapa platform. Contohnya sekarang ni banyak kan platform penerbangan, tiket penerbangan tu. Boleh juga banding-bandingkan, tengok dan boleh buat keputusan mana yang memberikan tawaran yang lebih terbaik kan. Cari promosi dan juga diskaun khas. Itu paling penting lah sebenarnya untuk dapatkan sesuatu yang murah. Semak terma dan syarat yang paling penting kan. Kadang-kadang kita ni bila tengok harga murah, tak tengok dah terma dan syaratnya tu. Bila last kali bila pergi je kat kaunter, terkejut. Harganya macam ni, kenapa jadi macam ni? Hello, kamu tak baca ya? Ada gitu. Kena saja tak pasal-pasal kan. Jadi bacalah segala-galanya, syarat-syarat peraturannya itu, supaya kita mudah faham dan kita tidak argue semula nanti apabila sampai pada waktunya. InsyaAllah kita lebih selamat gitu kan. Okay, jom terus berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Yang sedang memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan semoga perjalanan anda lebih teratur dan juga sistematik sempurna hendaknya ya.

Masih bersama di Pahang FM Satu Pilihan, 10.55 minit pagi waktu ini, terus bersama menerusi Zon Persona sehingga pukul 2 petang di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, kalau kita tengok di kaca TV sekarang ni, TV Satu masih lagi berlangsung dari Dewan Cahaya TNB Kempas Johor Bahru, iaitu pusat penamaan calon bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor N47 Kempas. Okey, jadi kalau kita tengok kan, proses penamaan calon ni untuk pilihan raya negeri Johor ke-16 selesai pada pukul 10 pagi dan selepas semua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri telah pun ditutup. Jadi untuk tempoh selama sejam ini diperuntukkanlah bagi semua calon-calon menyerahkan borang-borang pencalonan itu sebelum pegawai pengurus pilihan raya mengumumkan penutupan proses di pusat penamaan calon masing-masing. Dan sebenarnya tempoh berkempen ni diberikan selama 14 hari ya bagi PRN Johor yang bermula secara rasmi seperti yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga pukul 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. Dan seperti yang kita sedia maklum ya, hari pengundian SPR telah menetapkan pada 7 Julai untuk pengundian awal, manakala 11 Julai adalah sebagai hari pengundian. Dan kalau kita tengok peratusan ataupun jumlah mereka yang mengundi, layak mengundi di negeri Johor adalah sebanyak 2,727,926 pengundi yang layak menjalankan tanggungjawab pada pilihan raya kali ini, yang terdiri daripada 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 anggota tentera bersama pasangan dan 12,710 anggota polis beserta pasangan. Okey, ini untuk berita terkini PRN Johor ke-16. Jadi anda boleh saja layari di mana-mana media sosial untuk mengetahui bagaimanakah situasi bagi penamaan calon, bagi 14 hari mereka berkempen sehinggalah pada 11 Julai nanti, 7 dan juga 11 Julai nanti, insyaAllah ya. Okey, seperti biasa, jom kita terus berhibur di Pahang FM Satu Pilihan lagi. Ini bersama dengan Bruno Mars seketika, Risk It All di Pahang FM Satu Pilihan.

0: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: 11.09 minit pagi di Pahang FM, satu pilihan. Jom kita nak kongsikan ini situasi semasa kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang bagi tahun 2026 sehingga daripada 14 hari bulan sehinggalah 20 Jun 2026. Di sini mencatatkan 30 kes demam denggi di negeri Pahang, tetapi terdapat penurunan 2 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 32 kes. Jadi dalam tempoh ni ada juga berlaku satu wabak aktif di daerah Temeloh, 2 wabak aktif daerah Kuantan dan juga 2 wabak aktif di daerah Terbentong. Keseluruhannya jumlah kes yang terkumpul adalah 447 kes, dengan jumlah kes kematian terkumpul tahun 2026 setakat 20 Jun adalah 1 kematian. Jadi usah leka tau. Kalau kita tengok kan kawasan wabak ni yang terkumpul ini di Taman Balok Pine Kuantan ada 14 kes, di situlah ada 14 kes. Di Jergoh Temeloh ada 4 kes, Pangsapuri Bukit Tinggi Bentong ada 4 kes, Kompleks Penjara Bentong Kuartas 2 kes, manakala Taman Indrapura Kuantan 2 kes. Ih, dekat je. Baik, petunjuknya. Petunjuknya. Jadi jumlah, kalau ikutkan jumlah yang terkumpul itulah yang kita perlu tengok sebenarnya kan. Supaya kita lebih berwaspada. Jadi kalau anda berada di kawasan-kawasan yang disebutkan tadi itu, ataupun kawasan yang dekat berdekatan, silalah berjaga-jaga. Dan jika sekiranya berada di kawasan-kawasan yang terkena itu, lagi lah kena kan, berjaga-jaga. Jadi kita jangan leka, sebab kita kena ambil langkah-langkah pencegahan dan juga kawalan denggi dekat kediaman kita, dengan caranya cari musnah tempat pembiakan jentik-jentik di dalam dan juga dua rumah setiap minggu. Dia tak lama pun, sekejap je. InsyaAllah kalau kita sentiasa bergotong royong, sentiasa bersama-sama, tempat pembiakan nyamuk jentik-jentik tu boleh dihapuskan. Kemudian anda kena lakukan semburan aerosol bagi membunuh nyamuk Aedes, terutama pada waktu puncak, awal pagi dan juga lewat petang. Kadang-kadang kita tahu kan, kadang-kadang bila awal pagi kita dah bangun pukul 5.30, pukul 6, kita dah buka tingkap semua kan. Jadi masa-masa itulah mereka semua menyerang kita. Masa tu kena dah sembuh-sembuh lah kan. Dan jika anda berasa demam, tak sedap badan, nampak dekat kulit-kulit kita ada bintik-bintik merah, pergi dapatkan rawatan di klinik kesihatan berhampiran. Jumpa dengan doktor kesayangan kita tu, sebab tindakan ini boleh menyelamatkan nyawa kita kan. Itu lagi penting sebenarnya, mencegah. Mencegah tu sebenarnya. Okey, jom kita tengok juga sedikit ramalan cuaca negeri Pahang Darul Makmur. Darul Makmur, mohon kita tengok. Untuk hari ini petang diramalkan, petang dan juga malam ya, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada hari esok pagi diramalkan tiada hujan. Petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan pada hari Isnin, 29 hari bulan 6, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimumnya 35 darjah Celsius. Kita faham sekarang ini memang suhunya panas kan. Orang rumah tu mesti nak kena pasang kipas, dan kalau boleh, kalau ada aircon, 3-4 aircon nak kena pasang kan. Nak kena on kan tu. Ya Allah ya Tuanku, tengoklah bilnya, mencanak naiknya ya. Kalau boleh, ada yang mengangguk-ngangguk tu, kalau boleh kita kena, kata, bukakan tingkap di rumah, jangan tertutup sangat kan. Dan pasanglah kipas seadanya. Kadang-kadang kipas dengan aircon pasang sekaligus, serentak. Itulah saya sebenarnya, panas wah. Bukan saya tak nak berjimat cermat, nak, tapinya itulah keadaannya. Tapi kita boleh, aku kata, mendidik diri kita kan, supaya lebih berjimat cermat. Kalau kita pasang kipas, pasanglah kipas. Kalau memerlukan, pasanglah aircon ya. Tapi yang paling penting, jangan tutup tingkap dan juga pintu di rumah anda, supaya boleh angin luar tu masuk. Itu lagi penting sebenarnya. Jom terus kita bersama lagi. Ini dah lagu nyanyian Radio AG, Sentuhan.

0: Optometrist Aimon Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aimon Hayati.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
1: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
3: Kami bawakan kepada anda
4: Silang Budaya.

0: dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.
1: Okay, jangan lupa pada hari ini petang nanti pukul 3 hingga 4 petang kita ada segmen Silang Budaya dalam segmen Suara 34. Dan hari ini tajuk yang kita akan kongsikan adalah penciptaan digital seni dan juga identiti bersama dengan Epi Syafiq dari KLFM dan juga band di Pahang FM Satu Pilihan. Akhirnya nak kongsikan juga ini, semalam dilaporkan warga emas hilang ya selepas katanya tidak pulang daripada memancing dan telah pun ditemukan pada pagi tadi kerana botnya karam. Jadi pada pukul 8.30 pagi tadi, mayat warga tempatan yang berusia 73 tahun dijumpai orang awam kira-kira 500 meter dari kawasan bot terbabit karam. Jadi kerja-kerja mengangkat tu dijalankan oleh anggota bertugas berdasarkan laporan komander operasi pada pukul 8.55 pagi. Dan mayat mangsa telah pun dibawa ke Hospital Tanjung Karang ya untuk tindakan lanjut. Jadi kepada anda yang suka memancing, kalau ada peralatan-peralatan keselamatan tu silalah bawa. Dan kalau kita kurang pandai berenang dan sebagainya, silalah pakai life jacket kan. Tak malu pun pakai life jacket tu sebenarnya, tapi ia lebih kepada keselamatan kita. Dan untuk adik-adik, jangan sesekali pergi tanpa rakan-rakan, tanpa orang dewasa yang lebih faham tentang memancing, tentang air di sungai kan. Sebab kadang-kadang bila tidak ada orang yang lebih tahu ni, kita tidak akan berhati-hati dan kita akan tidak ada satu info ataupun ilmu yang kita dapat belajar daripada mereka. Jadi jika anda rasa berminat nak pergi memancing dan sebagainya, belajar dulu pada orang-orang yang terdahulu yang pandai ilmu memancing, ilmu sungai, ilmu laut ni, supaya kita tahu dan faham bagaimana terjadinya sesuatu bencana berlaku kepada kita, apa yang kita patut buat. Kan itu sepatut-patutnya lah sebenarnya. Jadi jangan marah jika ada yang nak mengajar kita, kita tak nak ambil ilmu pada dia. Semua benda lah hidup ni kan, dalam kehidupan kita ni perlu ada ilmunya, perlu kita belajar. Kalau tak belajar susah dia. Oi. Okay, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM 1 Pilihan 11 24 minit pagi. Tilu dan juga Ali Sariah terlanjur.

0: Hello tuan, saya nak periksa status laporan saya.
1: Oh, masih dalam siasatan.
0: Dah lebih 3 bulan, masih tengah siasat. Boleh tak telefon dan maklumkan pada saya nanti?
1: Ingat kami ni siapa? Ha? Dah kena tunggu-tunggu je lah.
2: Bertindaklah. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan atau EAIC menyiasat aduan tentang salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Untuk membuat aduan, hubungi kami melalui saluran rasmi. Layari www.eaic.gov.my untuk maklumat lanjut.
3: Terus bersama dengan kami 11.31 minit pagi waktu ini. Kurang 29 minit lagi untuk kita ke sampai ke tengah hari kan. Masa itulah kita nak pergi makan tengah hari. Masa itulah kita rasa macam, apa lagi nak buat di rumah ni kan. Semuanya dah dibuat dah. Jadi kepada anda yang bangun pagi-pagi tadi, dah pun bersukan sedikit sebanyak, alhamdulillah, mudah-mudahan lega sikit urat saraf kita hari ini. Mudah-mudahan otak kita pun dah semakin cergas, badan kita pun dah makin bertenaga kan, selepas sihat daripada demam, sihat daripada sosema, sihat daripada batuk. Kita tak menjangkakan sebenarnya kesihatan kita tu. Jadi kalau ada rasa-rasa tak sihat, jumpalah dengan doktor peribadi. Ini cerita berkenaan dengan sindrom pura-pura sakit untuk raih perhatian. Nama dia ni sindrom Munchausen. Betul ke taklah sebutan ni kan? Tapi kalau dalam bahasa Melayunya, pura-pura sakit untuk raih perhatian. Ini sebenarnya dikupas oleh seorang doktor, pakar neuropsychiatry, seorang doktor iaitu Dr. Najwa Hanim Mat Rosli. Katanya tindakan individu berkenaan sebenarnya berkait rapat dengan gangguan mental yang dikenali sebagai sindrom Munchausen ataupun istilahnya diagnosis factitious disorder. Dia nak raih perhatian. Tujuan dan matlamatnya adalah untuk mendapatkan faedah kesihatan ataupun perubatan, yang dari situ mereka akan dapatkan perhatian lah. Jadi mereka akan sering kata, sakit lah, saya tak boleh ni. Ni sakit ni membawa kepada kena rehat dan sebagainya. Kadang-kadang diorang ni sampai mereka cerita memalsukan simptom, malah mencederakan diri sendiri selain rela menjalani ujian dan juga pembedahan yang tidak diperlukan untuk dapat keperhatian pihak hospital dan juga orang sekeliling. Bahaya kan? Bahaya sangat. Jadi orang ni juga dia sering akan bertukar-tukar doktor, berpindah hospital demi mengekalkan statusnya sebagai pesakit. Dia sebab jadi macam ni disebabkan pihak perubatan tu dah mula rasa curiga. Kenapa dia ni asyik datang je? Kenapa dia ni asyik cakap sakit je kan? Sedangkan bila ujian klinikal dia buat, tak ada pun okey je. Sebenarnya tak ada bukti klinikal yang menunjukkan dia tu sakit. Sebenarnya otak dia manipulate kepada pihak tertentu mengatakan yang dia sakit. Jadi di sini Dr. Najwa Hanim kata, apabila penipuan mereka mula terbongkar ataupun disarankan untuk dirujuk ke unit psychiatry, dia mula cenderung menunjukkan marah pada doktor sebab tak percaya, selain bertindak memencilkan diri pada rakan-rakan sekerja dan juga ponting kerja dalam tempoh yang paling lama. Ewah, seronoknya awang. Dan ini salah satu petunjuk awal gangguan. Pesakit biasanya mempunyai pengetahuan perubatan yang mendalam lah. Ini hasil kajian sendiri. Dan mereka juga mampu berdebat dan mencadangkan jenis ujian ataupun prosedur susulan yang spesifik kepada doktor. Dia lebih bijak pada doktor. Bijak yang benar-benar tu okeylah, alhamdulillah. Kalau bijak untuk menipu tu, nak memanipulasi tu yang kita tak suka tu kan. Yang inilah yang sebenarnya, dalam sesetengah kes manipulasi aduan sakit yang berterusan ni, dia mampu mendorong pakar bedah melakukan prosedur ataupun pembedahan ulangan yang tak perlu, seperti buka semula bekas luka, pembedahan yang sudah pun sembuh sepenuhnya. Lebih mengejutkan lagi, ada pengidap sindrom ini menjadikan orang lain sebagai pesakit sakit di bawah jagaannya, seperti anak, suami, isteri. Gitu. Macam mana? Cuba fikir-fikirkan. Betul ke tidak? Sakit sangat ke? Takkan. Kita boleh sedar sebenarnya, tapi sebabkan kemalasan, sebabkan orang kata sikap kita, itu yang jadi macam tu tu. Tak maulah. Janganlah macam tu. Menyusahkan orang lain kan? Jom. Terus lagi kita berhibur di Pahang FM, satu pilihan kata abang sayang. Hari ni apa nak dimasak untuk abang sayang? Abang sayang tak ada hari ni. Hari ni abang sayang tak ada, jadi tinggal adik sayang dan anak sayang saja. Kita pergi saja terus bersama dengan program 2.

107.7 MHz.

di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru je celik mata. Ah, lewatnya bangun. Biasalah tu. Dia celik-celik mata, dia tanya, makan apa hari ni? Eh, sedapnya. Celik-celik mata tanya makan apa. Bukan nak tolong buat kerja rumah. Sapu-sapu rumah ke, pergi basuh-basuh pinggan ke. Sebab dia celik-celik mata, semuanya dah beres. Tu yang paling penting, dia kata. Halo, ini untuk pembelajaran awak semua juga ya. Celik-celik mata, janganlah kita menanya apa makanan hari ni. Janganlah kita menanya benda-benda yang tak semenanya. Nanti saja kena laung nanti. Okey, jom kita nak teruskan lagi info berkenaan budi diesel ni. Katanya FI tukar hak milik dikecualikan. Subsidi boleh dipindah kepada pengguna sebenar. Ni berita malam semalam ni ya. Jadi katanya Kerajaan Madani mengumumkan 3 penambahan terhadap penambahbaikan lah sebenarnya. Terhadap pelaksanaan sistem subsidi bersasar budi Madani diesel. Budi diesel untuk mudahkan peralihan menjelang akses awal program itu bermula hari ini. Hari ini. Semenanjung Malaysia. Jadi MOF, Kementerian Keuangan, memaklumkan penambahbaikan itu dipersetujui selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama rakyat, peniaga kecil, pemegang taruh, agensi pelaksana. Ini susulan pengumuman pelaksanaan budi diesel pada 22 Jun yang lepas. Jadi antara penambahbaikan utamanya ialah pelaksanaan program insentif pengecualian sementara FI tukar hak milik, THM. Ni orang tertentu dia faham lah ni ya. Kenderaan diesel selama 3 bulan bermula 1 Julai. Kelayakan subsidi boleh dipindahkan kepada pengguna sebenar kenderaan serta peluasan budi diesel kepada pickup dan jeep persendirian milik syarikat. Apa? Jadi pilihan budi ni adalah untuk pastikan subsidi diesel sampai kepada rakyat Malaysia layak, di samping menutup ruang ketirisan yang telah merugikan negara berbilion ringgit setiap tahun. Itu antaranya ya. Baik, jom kita kongsikanlah sedikit harga minyak semasa terkini di Malaysia untuk tempoh 25 Jun hingga 1 Julai 2026 ya. Dan kita tengok penurunan harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung Malaysia. Jom kita tengok harga petrol dan juga diesel Semenanjung Malaysia. RON 97 4.10 sen turun 0.25, manakala RON 95 tanpa subsidi ini umumlah ya, RM3.47 sen, manakala diesel Euro RM4.07 sen turun 0.30 sen. Jadi kalau kita tengok harga minyak bersubsidi budi Madani Sabah dan juga Sarawak, RON 95 pemegang budi 95 SKPS RM1.99 sen seliter, manakala diesel Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan RM2.15 sen seliter. Jadi untuk anda kemas kini ataupun tahu harga minyak mingguan hadapan untuk menyemak kelayakan subsidi, anda boleh saja layari platform rasmi harga minyak Malaysia ataupun portal data terbuka kerajaan ataupun data.gov.my. mudah saja kan, semuanya di ujung jari anda. Pastikan telefon anda itu adalah telefon yang terkini, mudah diakses kan. Janji ada dia punya data, kalau tak ada data susah. Janji dia punya kredit limitnya cukup. Jangan tiba-tiba tak ada pula lainnya, dipotong lainnya, susah pula kan. Jadi harap-harap sentiasa bayar bil telefon anda. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melayani kami di Pahang FM, satu pilihan. Seterusnya kita berhibur bersama dengan Aizat Abdan sampai ke hari tua. Kejap lagi ada lelaki teragung, Dayang Nurfaizah.

itu dia kisah cinta kita bawa. Kita ke pukul 11.58, menghampiri 11.59 minit pagi waktu ini. Jom, kita nak semak-semak sikit akhbar tempatan kita berkenaan dengan PRN Johor. Katanya saingan empat penjuru di Don Tiram. Jadi saingan empat penjuru di Dewan Undangan Negeri Don Tiram pada pilihan raya negeri PRN Johor kali ini, antara calon Barisan Nasional BN, Pakatan Harapan PH dan juga Perikatan Nasional PN serta Bersama. Ini ada satu lagi, Bersama. Jadi Barisan Nasional diwakili Ahli Dewan Negara yang juga Setiausaha UMNO Johor, iaitu Dato' Abdul Halim Sulaiman, sementara Nur Zulaiha Abdul Ghani mewakili PH ataupun Pakatan Harapan. Dua pencabar lain mereka, Khairul Muntanazar daripada Ismail daripada Perikatan Nasional PN, sementara Bersama yang membuat kemunculan pertama ya dalam saingan di Don ini diwakili oleh Dr. Harith Fakhrudin Abdul Malik. Dan keputusan saingan empat penjuru di Don Tiram ini diumumkan pegawai pengurus pilihan raya Don Tiram, iaitu Ali Zainal Abidin Said Muhammad, di Dewan Serbaguna Taman Pelangi Indah pada pagi tadi. Dan kalau kita tengok ya, terdahulu ya, sebaik saja Dewan pencalonan dibuka, Nur Zulaila calon pertama yang mengemukakan pencalonannya, diikuti Dr. Harith Fakhrudin, Khairul serta Abdul Halim. Dan untuk rekod, Abdul Halim yang juga Setiausaha UMNO Johor pernah menjadi ADUN selama dua penggal di Don Puteri Wangsa mulai 2004 hingga 2013. Okay? Dan sekarang ini beliau telah pun bertugas sebagai pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri antara tahun 2014 hingga 2018. Okay, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Pukul 12 tengah hari waktu ini untuk anda semua. Dah masuk tengah hari, berpaut di dahan cinta. Tengah hari memanglah kena berpaut sikit. Panas kan?

Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya tak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

dengan lagu untukmu di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. 12.13 minit dah tengah hari waktu ini. Jom kita nak bagi petua sikit berkenaan dengan petua mudah melebatkan rambut secara semula jadi. Jangan biarkanlah rambut kita tu kering, usang, lepas itu rapuh-rapuh, berterbangan di sana sini, rambut tu tak lebat kan. Dia mudah, kata rambut tu mudah tercabut, gugur. Jadi, rambut yang lebat dan sihat ni memang kita sukalah kan. Baik lelaki, perempuan, sama ada pakai tudung, tak pakai tudung. Sebab rambut yang sihat ini menjadi satu trademark kepada seseorang individu tu, bahawasanya mereka sangat menjaga, kan, menjaga ketelitian daripada hujung rambut sampailah ke kakinya. Dan kalau ada masalah rambut gugur, menipis, kurang sihat, boleh berlaku disebabkan ada banyak-banyak faktor lah. Contohnya satu, pemakanan tak seimbang, tekanan, penggunaan produk yang tak sesuai dan juga perubahan hormon. Kalau perempuan kadang-kadang boleh juga terjadi disebabkan perubahan hormon, disebabkan sakit-sakit dalaman wanita kan. Tapi ini penting sebenarnya, penjaga rambut untuk bantu kekalkan kesihatan rambut kita dan juga menggalakkan pertumbuhan rambut yang lebih lebat secara semula jadi. Salah satunya adalah jagalah pemakanan harian. Kita kena jaga serat kita tu, nutrien semua mencukupi, kena ada vitamin A, B, E, Z, zinc, mineral, semua kena adalah. Itu sebenarnya salah satu faktor yang boleh menyokong pertumbuhan rambut yang sihat. Bila ada semua ni, bukan sahaja rambut yang sihat, tapi kulit kita pun akan sihat, kita punya diet kita pun akan lebih seimbang. Dan apa yang penting dalam dalam vitamin kita ambil ni, perlu ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ada orang kadang-kadang dia malas makan makanan alami, jadi dia ambil sahaja daripada vitamin-vitamin kan. Jadi itu pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang dia tak suka makan vitamin, dia ambil lah, belilah buah.

rangsang peredaran darah ke rambut kita, bantu menyalurkan nutrien. Bukan kita hanya perlu pergi selun je. Selun tu orang kata sampingan-sampingan je. Tapi diri kita sendirilah. Apa sebenarnya yang kita lakukan, kan? Dan individu kita sendiri ni boleh melakukan urutan tu sendiri beberapa minit. Waktu kita tengah mandi, basuh-basuh rambut, hujung jari kita tu kita oles-oleskan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kan? Pengaliran darah tu yang paling penting, okay? Dan satu lagi, contohnya minyak kelapa, minyak zaitun, lidah buaya, yang kita tahu benda-benda ni sebenarnya boleh membantu melembapkan rambut ataupun kepala kita. Jadi daripada rambut tu mengalami kering dan juga rapuh, ini salah satu bahan-bahan tambahan untuk rawatan, untuk pastikan lebih kekal sihat, kan? Jadi paling penting sekali kita kena faham sesuatu itu yang kita gunakan untuk rambut ke untuk kulit. Itu yang kita kena faham. Ramai yang sebenarnya tak faham penggunaan sesuatu minyak tu. Kadang-kadang ada minyak yang membuatkan lagi kulit kepala kita berminyak, yang membuatkan rambut kita gugur. Ada juga sebenarnya. Jadi itu yang kita kena faham terlebih dahulu. Okey, jom terus bersama dengan Reza dulu dan juga Masaki Udeh, biar jadi kenangan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Okay, Pahang FM, satu pilihan. Kita bersama lagi menerusi Zon Persona sehingga pukul 2 petang di sini. Dia kena tarik je, tak payah pulas. Buka balik pulas tu. Okay, lebih 20 jenis ulam kampung rare dan juga popular. Ramai tak sangka ada yang masih wujud hari ini. Siapa yang makan ulam, angkat tangan. Saya. Azul makan ulam kan? Tapi bila tiba-tiba ulam di depan mata, tak ambil pun. Macam mana tu? Okay, kat sini kita ada banyak ulam sebenarnya kat Malaysia kita ni. Ada ulam pucuk serai kayu, ulam sambung nyawa, ulam putat, bayang peraksi. Ada juga ulam kari. Bukan daun kari yang keras tu, dia pucuk kari tu. Pucuk daun kari tu, dia lembut, yang tu boleh makan. Belalai gajah, gelugur. Lepas itu ada limau nipis, pucuk ubi kayu, begaga, pucuk betik, ulam raja, macam-macam lah kan. Jadi kat sini kita nak kongsikan jugalah sebenarnya ulam-ulam yang sentiasa menjadi perhatian rakyat Malaysia kita. Kalau pergi pasar, kalau kat Kuantan ni pasar tani, pasar malam, sentiasa ada kan jenis-jenis ulam kampung yang rare dan juga popular. Contohnya macam buah kandis. Orang makan juga buah kandis tu, betul tak? Limau nipis. Orang buat ulam tau. Kadang-kadang limau nipis tu, dia raciknya halus-halus, dia letak dalam sambal belacan. Pun okey, tak ada masalah. Ulam sambung nyawa. Kadang-kadang nak tipu orang pun boleh ni. Makan ni ulam sambung nyawa ni. Panjang nyawa. Kemain lagi dia makan. Padahal itu ulam je. Tak ada apa pun sebenarnya. Untuk menyihatkan tubuh badan je sebenarnya. Alhamdulillah. Makan juga ulam. Lepas tu peria katak, pucuk gajus, bunga kunyit. Sedapnya bunga kunyit. Lama tak makan bunga kunyit ni. Bunga kunyit ni, dia bukan ada sentiasa tau. Dia ada dekat pokok kunyit jantan. Kan? Dia kalau dia ada tu, dia akan tumbuh sepokok tu. Kita boleh potong dia, kita boleh makan. Basuhlah dulu sebab kadang-kadang kat situ ada tanah apa semua kan. Basuh elok-elok kan. Jadi dia sedap lah dimakan. Bau dia pun wangi je. Kemudian ada pucuk nam-nam. Siapa tak pernah dengar pucuk nam-nam tu? Timun batang pernah dengar kan? Lepas tu ada jarum tujuh bilah. Lepas tu ada terong pipit. Pucuk petai belalang. Pucuk petai belalang ni saya selalu tengok. Biasanya orang letak dalam telur dadar. Dia buat telur dadar. Dia letak apa namanya pucuk petai belalang ni. Jadi bila kita makan telur dadar tu, dah sekali ada sayur kat dalam tu kan. Lepas tu pucuk betik. Pucuk betik ni kalau orang tak biasa makan, pahit sangat lah sebenarnya. Sebab tu orang celur nak bagi kurangkan pahit. Tapi still juga pahit. Tapi kalau kita rasa benda tu boleh memberi manfaat kepada kita, abaikan yang pahit tu. Makanlah sebenarnya kan. Lepas itu ada lagi ni, temu pauh. Sedapnya temu pauh. Dah lama tak beli dekat dekat ni pasar tani ni. Ulam apa, pucuk kari, ulam raja kan, terung bulat tu. Kita panggil terung apa yang belat, apa bulat besar warna hijau tu, lupa nama terung apa tu. Lepas tu ada lagi ni, ginseng Jawa. Yang ni kita selalu makan dengan sambal belacan kan, dengan apa ke nama tu benda orang Melaka, cencaluk. Lepas tu bayam Brazil yang kita boleh tanam saja di rumah. Kita pernah tanam di rumah bayam Brazil ni, dia cepat lebat kau, dia cepat tumbuh kan. Maknanya tak sempat lagi kita habis yang kat rumah kita tu, dekat tanaman kita tu ada lagi. Tumbuh cepat je dia. Lepas tu petola, kacang panjang, pucuk putat, pucuk samak, sambung nyawa tu biasalah tu, belalai gajah kan. Ini semua yang boleh kita makan di rumah sisi keluarga. Kita belajar-belajarlah makan supaya aku kata boleh dimanfaatkan dalam badan kita semuanya ni kan. Kalau ada jenis yang adalah jenis yang ulam tu tak perlu kita rebus ataupun celur. Ada jenis ulam tu orang ni dia makan biasa je, selamba je kan. Ketumbar Jawa pun boleh sebenarnya. Bunga kunyit tu timun baby, kerdas, bau dia tak tahan lah ini. Ha, gitu kan. Bendi pun ada juga. Ha, tapi bendi ni biasanya orang akan celur dulu sekejap. Jangan sampai rangup dia tu hilang. Ha, itu yang paling penting sekali kan. Petai pun sama. Jadi apa pun yang kita makan itu, pastinya makanan itu ataupun ulam itu kita niatkan untuk membersihkan dalaman kita, untuk memberikan kecegasan lagi pada diri kita kan. Sebab ulam ni dia ada sumber-sumber yang natural sebenarnya, makanan yang segar. Jadi cara makan pun pastinya kita makan dengan cara yang paling senang sebenarnya. Di ulam ni kita dikongsikan pula dengan ikan tawar kan, ikan goreng, ikan bakar, dicicahkan pula dengan sambal-sambal. Itu yang membuatkan lagi nikmat makanan kita. Kadang-kadang tak perlu ada kuah-kuah yang banyak ataupun lauk-pauk yang banyak. Cukup dengan ulam, sambal dan juga sedikit protein. Dah cukup menyelerakan makanan kita, menyelerakan hidangan kita untuk tengah hari biasa kan. Itu yang paling penting sekali. Jom terus kita berhibur lagi bersama dengan lagu kumpulan Spring Bougainvillea. Kejap lagi ada Bondan Prakoso. Ya sudahlah, sudahlah, sudahlah.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: 12.45 minit tengah hari di Pahang FM, satu pilihan untuk hari ini Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Baik, baik, baik. Terima kasih, terima kasih rakan kita, rakan V-Mix kita. Okey, dan apa pun untuk anda muslimin dan muslimat, maksudnya waktu zuhur hari ini bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 1.13 minit tengah hari, dan pukul 1 nanti seperti biasa kita akan ke utama 1 tengah hari di bilik berita Wisma, berita RTM insyaAllah ya. Dan ini kita nak maklumkan sikit, bukan maklumlah, kita nak cerita sikit ni. Maklumlah sekarang ni tengah panas bola kan, Piala Dunia. Katanya patung gergasi Messi unik baru di Argentina undang pelbagai reaksi global. Kalau saya tengok kat sini patung tu, dia duduk duduk macam ni, duduk macam duduk antara dua sujud tu. Di tengah-tengah tu dia ada dia ada ni monumen piala tu, Piala Dunia tu. Wow. Inilah yang dikatakan sebuah penghormatan yang sangat besar telah diterima bintang Argentina Lionel Messi. Patung gergasi di Argentina telah diperkenalkan kepada dunia. Kalau ikutkan ketinggian patung ni 25 meter ataupun 85 kaki dan berat sekitar 70 tan, dan monumen gergasi itu telah pun dirasmikan di Bandar Cutralco, sebuah bandar di wilayah Argentina menjelang perlawanan peringkat kumpulan piala Argentina menentang Austria. Wow. Dan sebenarnya patung ni dia buat, dicipta oleh seorang artis tempatan, Aldo Boraisa, selama lebih 18 bulan. Dan patung tu mencipta semula salah satu momen ikonik Messi dari Piala Dunia FIFA 2022 yang waktu tu dia berlutut sambil memegang jersey. Tapi sekarang ini dia berlutut di celah tu ada Piala Dunia. Yang inilah yang mengundang pelbagai reaksi dalam tali sebenarnya kan. Tetapi walaupun begitu, walaupun dia mengundang pelbagai reaksi, tapi patung ni sebenarnya dijangka menarik tarikan pelancong utama untuk ke bandar sana. Ha, itu dia ceritanya. Okay, jom terus lagi kita berhibur.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kosim, dengan calon Barisan Nasional CRK dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen dan berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan di Mamano di Dewan Jugli Intan Sabrahim. Segamat kita ke Dun Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Standing Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan kala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Mufakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah, persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Terus layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi paruh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Katanya tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan ditandatangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi tepat pukul 1.13 minit tengah hari, maka masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak berkongsi mengenai dengan kesusahan. Pernah tak bila kita bawa kereta, kita sedang bawa kereta, tiba-tiba kita nampak ada orang berhenti tepi jalan, kereta dia rosak. Pernah tak kita terdetik dalam hati untuk nak membantu? Ingat, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang meringankan orang yang dalam kesusahan, nescaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Maka sahabat-sahabat semua, bila mana mata kita melihat ada orang yang dalam kesusahan, pergi terus bantu. InsyaAllah kehidupan kita akan bertambah baik, kerana janji Nabi SAW menyatakan Allah akan ringankan urusan kita di dunia dan akhirat, InsyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Kepada muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 1.13 minit tengah hari.

Jakarta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أماما Yang dihormati pengerusi Masjid Sunnah Hamzah Kampung Pantai Bernas Kuala Lumpur Pahang, AJK-AJK Masjid, Ahli-Ahli Jemaah, Tempat pimpinan-pimpinan masyarakat setempat dan semua barisan kepimpinan di kawasan ini, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu di dalam Majlis Ilmu sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1448. Dan kita telah pun melalui Tahun Hijrah 1447. Semoga dengan kehadiran Tahun Baru Hijrah ini memberi semangat, suntikan semangat kepada diri kita untuk melaksanakan segala kebaikan-kebaikan dan juga mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita iaitulah Semangat Hijrah Menghadapi Fitnah Akhir Zaman. Jadi sebelum itu kita ingin mengulang kembali apakah yang dikatakan hijrah. Hijrah ni dari segi bahasa adalah berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan maksud hijrah yang erti kata yang sebenar ialah perubahan diri, perubahan sikap seseorang daripada yang baik kepada yang lebih baik. Dan kalau dilihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada bersabda di dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, innal muhajira man hajara ma nahallahu anhu. Sesungguhnya orang berhijrah itu, kata Nabi, adalah orang yang meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Maksud hijrah sebenar adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan juga Rasulullah ada sebut dalam hadis yang lain, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah. Rasulullah bersabda, tiada lagi hijrah selepas pembukaan atau penaklukan kota Mekah, yang ada hanyalah jihad dan juga niat. Maksudnya kalau zaman Nabi berpindah pada Mekah ke Madinah, tapi zaman kita ni tak perlu kita nak pindah ke Mekah. Cuma yang kita pindah ataupun kita ubah adalah cara hidup kita, cara amalan kita, cara tindak tanduk kita. Jadi kita nak ambil semangat hijrah Nabi itu untuk kita jadikan panduan. Sebab itulah setiap tahun kita sambut Ma'al Hijrah. Apa tujuan kita sambut Ma'al Hijrah ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian? Tak lain dan tak bukan adalah selain memperingati usaha pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang paling utama adalah kita ingin menanamkan dalam diri kita, anak-anak generasi kita, supaya sentiasa mempunyai semangat yang berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk meninggikan syiar agama Allah. Untuk meninggikan syiar, maksudnya segala yang berkaitan dengan agama, untuk kita menghadapi cabaran di akhir zaman yang banyak mencabar kehidupan kita. Sebab itulah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 218, Allah ada berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Maksud ayat ini, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini maksudnya dari sudut keterangan daripada Allah SWT yang menjelaskan maksud orang beriman itu adalah orang yang berhijrah. Hijrah bagaimana? Iaitulah mereka berjihad di jalan Allah mengharapkan, iaitulah rahmat daripada Allah SWT. Jadi maksudnya kita kena ingat, kita kena tahu sejarah bagaimana kalender kita, takwim kita, yang kita nampak tarikh dan juga waktu solat kita berdasarkan kalender yang diasaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum Sayyidina Umar mengasaskan takwim ataupun kalender hijrah ni, di zaman Nabi merujuk kepada tahun gajah. Nabi pun lahir pada tahun gajah. Dan zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq pun masih menggunakan tahun gajah. Tahun gajah ni adalah sempena tahun tentera-tentera Abrahah yang datang dari Yaman nak serang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah. Jadi kaum Quraisy Mekah menamakan tahun tersebut, peristiwa tersebut dengan tarikh tahun gajah. Mengambil sempena peristiwa Abrahah, raja daripada Yaman datang ke Mekah nak runtuhkan Kaabah. Itu yang lekat tahun gajah tu. Tapi satu masa sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, dia tanya Sayyidina Umar, masa tu zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia kata, ya Amir Mu'minin, mengapa kita tidak wujudkan satu kalender atau takwim berkaitan dengan Islam? Tak perlu lagi kita gunakan tahun gajah. Kata Sayyidina Umar, ya tak ada juga ya. Dah lama kita guna, zaman Nabi pun guna tahun gajah, nak merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku. Akhirnya Sayyidina Umar ni panggil lah sahabat-sahabat dia untuk berbincang, untuk mengadakan musyawarah, nak tetapkan satu kaedah bagaimana nak menentukan tahun baru Islam ni nak berdasarkan pada apa, berpandukan pada apa. Ada sahabat mencadangkan kita gunakan kaedah tahun kelahiran Nabi, tahun lahir Nabi lah. Ada yang mencadangkan guna tarikh kewafatan Nabi, tarikh Nabi wafat ni meninggal dunia lah. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau kita gunakan tarikh kelahiran Nabi, bimbang takut ada orang Islam yang akan menganggap Nabi masih ada. Masih ada maknanya tak wafat. Dia suka Nabi Musa pergi munajat, bermunajat dengan Allah, seolah-olah dia menganggap Nabi tu tak mati-mati. Bahaya juga. Lalu Sayyidina Umar kata, kita tak boleh terima hujah tersebut. Bukan Sayyidina Umar tak suka, tapi bimbang takut orang-orang awam biasa ni beretikad Nabi masih ada, masih ada bersama mereka. Dan yang kedua, Sayyidina Umar juga tolak cadangan nak gunakan tahun kewafatan Nabi. Sebab Sayyidina Umar kata, kalau setiap tahun kita sambut dengan tarikh kewafatan Nabi, nescaya tahun tu jadi suram. Sedih mereka. Maksudnya mengingatkan kewafatan Nabi, tak gembira, tak happy. Maksudnya sedih mereka lah. Pakat mengenangkan kembali Rasulullah SAW. Tak kena juga, kata Sayyidina Umar. Kita kalau tahun baru ni, biarlah semangat baru, semangat berkobar-kobar. Kemudian Sayyidina Ali cadam, wahai Amir Mu'minin, kenapa kita tak gunakan tahun hijrah Nabi? Merujuk kepada tarikh penting dalam Islam. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah dalam usaha baginda yang pertama menegakkan syiar agama Allah di bumi Madinah, tidak di bumi Mekah. Sebab bumi Mekah ni banyak kekufuran, banyak perkara syirik. Kita nak beritahu generasi akan datang bagaimana Nabi berjaya menghijrahkan umat daripada, maksudnya pegangan yang sesat sembah berhala, kepada hijrah mentahrikkan Allah. Maksudnya berjaya Rasulullah menghijrahkan manusia daripada sembah berhala, bertukar kepada sembah Allah. Lalu Sayyidina Umar kata, betul juga cadangan Sayyidina Ali ni. Lalu mulai saat dan masa itu mereka bersetuju, sepakat, majoriti, ijma' sahabat-sahabat, maknanya bersetuju menggunakan tarikh tahun baru Islam itu berdasarkan tahun baru hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Nak kaitkan bahawa Madinah ni bandar yang bercahaya. Nak ambil sempena Madinah ni bandar yang bercahaya-cahaya. Dan menggambarkan Islam agama yang membawa cahaya, bukan agama yang membawa kegelapan, bukan membawa kepada kesuraman, tapi membawa cahaya. Al-Munawwarah maknanya yang bercahaya. Madinah tu bandar, bandar yang bercahaya. Jadi apa yang kita ingin perkatakan juga adalah nak mengambil sempena Dengan semangat hijrah Rasulullah SAW itu maksud merujuk kepada perubahan. Sebab Nabi datang, Allah utuskan baginda. Dalam Quran Allah ada berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan membawa rahmat untuk sekalian alam. Jadi sebelum Nabi diutuskan jadi rasul, umat Arab jahiliah masa itu berada dalam keadaan gelap gelita. Maksud jahiliah tu merujuk kepada jahil agama. Sebab itu orang sebut Arab jahiliah. Sebab dia jahil agama. Dia sembah berhala. Dia sembah patung, Lata dan Uzza. Dia tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Jadi Allah hantar seorang utusan pilihan daripada bangsa Arab sendiri menjadi Rasul. Menjadi utusan Allah untuk mengeluarkan manusia. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Tanpa akidah kepada berakidah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah Muhammad bahawa Allah taala itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu sifatnya Allah. Dia tak beranak, tak serupa makhluk dan juga tidak diperanakkan. Dan tiada yang sekufu yang sama dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Kita semua ni makhluk belaka. Alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, jin, manusia, malaikat, semuanya makhluk. Allah tu hanyalah Khalik, dia pencipta. Jadi nak beritahu bahawa sifat Allah tu adalah Maha Esa. Dia tiada sekutu bagi dia. Jadi ini merujuk kepada akidah yang suci, yang tulen, yang datang daripada Allah, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak kait sikit sejarah hijrah Nabi ni. Yang berlaku sebenarnya hijrah Nabi ni, dia bukan berlaku dalam bulan Muharram, bukan. Hijrah Nabi ni ikut sejarahnya berlaku dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal. Jadi apa sebab kita sambut Maha Hijrah satu Muharram? Mengapa tidak sambut Rabiul Awal? Ini yang Sayyidina Ali, dia beritahu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dalam hujah dia. Dia mencadangkan tahun hijrah ni supaya digunakan dalam kalender Islam kerana mengambil sempena kita, kata Sayyidina Ali, berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12 dalam kalender Islam. Zulhijjah ni bulan haji yang terakhir sekali. Jadi dia kata, bila Zulhijjah orang buat haji, kemudian bila dah selesai buat haji, orang pun dah balik beransur-ansur ke tanah air mereka, ke rumah masing-masing. Jadi dia kata, orang buat haji ni kalau dapat haji yang mabrur, dia punya ganjaran besar daripada Allah. Yang Nabi sebut, "Kayaumin waladathu ummuh," seperti hari dia dilahirkan oleh mak dia. Mana dapat haji mabrur ni, dia punya dosa dihapuskan oleh Allah, diampunkan oleh Allah, serupa hari dia dilahirkan oleh mak dia, bersih, putih, tak ada dosa dah. Jadi bermulanya kiraan hijrah ni mengambil satu Muharram, kan orang balik haji dan mereka mana balik dalam keadaan bersih, putih, bersih, nak mula langkah yang baru, maka diambillah hijrah itu dikira daripada satu Muharram, bulan Muharram. Itu maksudnya asal usul mengapa hijrah itu diambil sempena dalam bulan Muharram, walaupun bukan Nabi hijrah dalam bulan Muharram. Nabi sempena orang balik haji dalam bulan Zulhijjah, artinya orang dah balik mana bersih, jiwa mereka bersih tanpa dosa, nak mulakan langkah kehidupan yang baru, bermula satu Muharram. Jadi apa maksud bulan Muharram, tuan-tuan puan-puan sekalian? Maksud bulan Muharram ni bulan yang diharamkan oleh Allah daripada berperang. Ini sejak zaman jahiliah, mereka ada 4 bulan yang diharamkan berperang. Antaranya bulan Muharram, bulan Rejab, Zulkaedah, Zulhijjah. Memang orang musyrikin Mekah pun dia berpegang dengan bulan yang diharamkan berperang. Memang mereka dalam bulan 4 bulan ni mereka tak akan berperang. Dan dalam bulan Muharram ni nanti kita akan sambut, iaitulah hari Ashura ataupun hari yang ke-10 bulan Muharram. Sebenarnya panjang cerita ini, tuan. Saya bukan nak fokus hari Ashura tu, panjang pembahasan tentang hari Ashura ni panjang. Cuma kita berada dalam bulan Muharram ni, nanti bila tiba hari Ashura disunatkan kita berpuasa, itu saja. Nak beritahu, nanti kalau 10 Muharram disunatkan berpuasa sama ada bermula hari yang Tasu'a. Tasu'a ni hari ke-9. Nabi dia datang, dia hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia dapati orang yang berada Di Madinah tu orang Yahudi berpuasa pada hari 10 tu. Nabi tanya, kamu puasa sempena apa sebelum Muharram? Dia kata, orang Yahudi jawab pada Nabi, kami ni puasa sempena Nabi kami, Rasul kami, Nabi Musa selamat daripada dibunuh oleh Fir'aun. Maka kami puasa dah, tanda syukur kepada Allah selamatkan Bani Israel yang diketuai oleh Nabi Musa daripada dibunuh oleh Fir'aun. Lalu Nabi kata, kami lebih layak daripada kamu berpuasa. Dan Rasulullah beritahu pada sahabat, kalau kita nak puasa bermula pada 9 dan 10 atau 10 dan 11. Tapi kalau tak mampu 10 pun okeylah, jalanlah, bolehlah. Tapi yang disunatkan puasa tu maksudnya 9-10. Nak membezakan puasa kita dengan orang Yahudi yang ada di Madinah pada masa tersebut. Itu kisahnya tuan-tuan perempuan sekalian. Walaupun Nabi tak buat sambutan hari Ashura, Nabi tak kacau bubur supaya kita kacau dah. Tapi itu tradisi yang baik, adat, adat yang diterima, yang tak bercanggah dengan agama, maka kita boleh buat, kita teruskan. Sebab di sebalik mengacau Ashura tu banyak pula dia punya hikmah-hikmah dia. Ini kena bincang tajuk lain, saya kena datang pula pada tahun hadapan pula, hijrah yang baru nanti. Lambat lagi nak datang. Sebab tajuk yang panjang, masa kita sejam je lebih kurang tuan-tuan ya. Jadi begini, dalam hijrah tadi, Nabi SAW diberitahu oleh Jibril. Allah beritahu pada Jibril supaya jumpa Nabi, beritahu rancangan jahat kaum musyrikin Mekah ni. Dia ada tiga rancangan jahat. Yang pertama dia nak tangkap Nabi. Yang kedua dia nak bunuh Nabi. Yang ketiga dia nak halau Nabi. Allah hantar Jibril bawa satu ayat 30 surah Al-Anfal. Jibril datang bawa wahyu kepada Nabi, surah Al-Anfal ayat 30 cerita rancangan jahat kaum musyrikin Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah Al-Anfal ayat 30 Allah berfirman, dan ketika mereka kaum musyrikin Mekah merancang nak tangkap Nabi atau nak bunuh Nabi atau nak halau Nabi, mereka merancang, Allah juga merancang, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Rancangan pertama gagal, tak berjaya tangkap Nabi. Rancangan kedua pun gagal, tak berjaya nak bunuh Nabi. Tapi yang ketiga mereka berjaya tekan, halang sekat dakwah Nabi sehingga mereka berjaya seolah-olah menghalau Nabi. Nabi terpaksa hijrah nak selamatkan umat Islam, nak selamatkan sahabat-sahabat dan akidah mereka, terpaksa meninggalkan seketika. Bukan hijrah selama-lamanya. Ada masa nanti Nabi akan datang Mekah, tawaf Mekah, taluk Mekah. Dalam bulan Ramadan, 22 Ramadan. Peristiwa ini kalau tak silap saya dalam 8 hijrah begitulah. Rasulullah berjaya menaliki kembali Mekah daripada kekuasaan kaum musyrikin jahiliyah Arab Mekah sana. Jadi tuan-tuan muslim, apa yang kita nak lihat dan kita nak kaitkan dengan konsep hijrah di zaman kita hari ini, nak kita ulas sedikit tentang hijrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada peringkat awal hijrah Nabi ini, para sahabat ramai yang ditangkap, diseksa, dibunuh. Antara keluarga Ammar bin Yasir. Tuan-tuan kenal Ammar bin Yasir ni siapa? Kenal Ammar bin Yasir? Bukan orang pantai bernah, bukan. Dia sahabat Nabi. Dia ditangkap, direndam dalam kawah. Dia dinyalakan api yang besar yang mendidih air dia selang dalam kawah. Ayah dia mati dibunuh. Mak dia mati disula oleh kaum musyrikin Mekah. Dia ni teruk diseksa oleh kaum musyrikin. Maknanya Rasulullah sedih tengok sahabat diseksa sedemikian rupa. Bila Abu Rabah pun dijemur, dihempak dengan batu di tengah padang pasir. Maknanya tuan dia kejam, zalim. Ada satu pemerangan yang Rasulullah ni rasa simpati dengan para sahabat, termasuklah seorang lagi sahabat bernama Ka'ab bin Al-Arad pun diseksa bermati-matian. Lalu sebelum hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah ini telah menyuruh sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Uthman ibn Affan, rombongan berhijrah yang pertama daripada Mekah ke Habasyah. Habasyah ni negeri yang terletak di Afrika. Raja dia Raja Najasyi. Raja Najasyi, dia Raja Nasrani, agama Nasrani, ahli kitab. Dia raja yang baik. Maksudnya dia layan baiklah sahabat Nabi datang, Sena Umar datang, Sena Osman yang datang, bukan Sena Umar, Sena Osman datang membawa rombongan 80 orang termasuk kaum wanita ni, dia layan dengan baik. Maksudnya Rasulullah ni dikatakan dalam sirah, bila dengar Raja Najasyi ni mangkat atau meninggal dunia, Nabi buat solat ghaib untuk dia. Nabi buat solat ghaib untuk dia walaupun dia Nasrani, kerana dianggap ahli kitab. Ahli kitab maknanya kalau dulu ahli kitab dia berpegang dengan tauhid Allah Maha Esa. Nabi Isa tu utusan Allah, bukan anak Tuhan. Dia ada beza dengan Kristian hari ni, dia ada beza. Jadi tuan-tuan sekalian, ringkaskan cerita, tiga rancangan tadi, dua yang gagal, satu yang berjaya. Jadi apa yang kita lihat di sana, sahabat-sahabat Rasulullah ramai yang terkorban. Nabi suruh Sayyidina Uthman bawa 80 orang hijrah, maka mereka ini selamat, selamat tiba di Habasyah. Dan kemudiannya apabila hari demi hari dakwah Nabi ini, dia ada dua. Satu dakwah sembunyi-sembunyi, menyorok-nyorok, rahsia. Satu lagi dakwah secara terang-terangan. Hak rahsia ni dia dengan sahabat Nabi, saudara mara dia, hak dekat-dekat ramai beriman. Khadijah, Abu Bakar, Sunnah Ali, saudara mara dia ramai beriman. Ini dakwah secara peringkat rahsia. Kemudian Allah Ta'ala kata, fasda' bima tu'mah. Naklah kamu sampaikan dakwah ini secara terang-terangan. Tak boleh lagi secara rahsia. Dakwah secara terbuka. Bila dakwah secara terbuka ni, maka ramailah orang Arab mengikut Rasulullah SAW masuk Islam. Dan menjadi kebimbangan kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tengok hari ke hari makin ramai orang jadi pengikut Nabi SAW. Dia risau, dia bimbang. Tengok, ramai pula, dah ramai yang ikut Muhammad ni. Apa cerita kita ni? Dah ramai tinggalkan agama berhala tadi. Ramai dah tak sembah Latan Uzza. Sebenarnya mereka beriman kepada Allah. Itu hak mereka rasa risau tu. Mereka ambil tindakan yang sangat drastik. Mana tindakan tegas. Bukan sekadar tangkap Nabi, kalau boleh nak bunuh Nabi dan juga para sahabat dia. Inilah rancangan jahat mereka yang telah didedahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak cerita sampai Nabi berjaya masuk ke bumi Madinah ni secara ringkas saja. Kemudian saya nak kaitkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan kita di zaman-zaman akhir ini. Jadi ketika Rasulullah mula melangkah hijrah, Nabi SAW berdua saja. Nabi dia hijrah tak ramai, berdua. Sebab hijrah Nabi ni dia berperingkat-peringkat. Ada yang 2-3 orang, ada yang tak ramai. Dalam hijrah ni tak ramai. Yang akhirnya Rasulullah dia berdua dengan Abu Bakar saja. Abu Bakar ni dia punya sahabat dia dan juga pam tua dia. Sebab Aisyah tu anak Abu Bakar. Jadi Rasulullah ni berkahwin dengan anak Abu Bakar, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW, dia tak lalu ikut jalan biasa. Rasulullah dalam hijrah dia lalu ikut jalan pantai. Jalan pantai ni orang jarang-jarang lalu. Jadi Nabi ni dia lalu ikut jalan mana? Jalan pantai. Orang jarang lalu. Itu strategi Nabi. Sehinggalah Nabi SAW ni singgah di sebuah gua namanya Gua Sur. Rasulullah berlindung dengan Abu Bakar dalam gua tersebut, yang mana mereka hampir-hampir dijejaki oleh musyrikin. Tentera musyrikin Mekah ni sebenarnya tuan-tuan, mereka dah sampai di muka gua dah. Dah sampai di muka gua. Ibarat kalau dia, orang kata tunduk kepala dia, ataupun orang kata maknanya menjenguk, maknanya ialah orang kata merendahkan kepala, mereka akan nampak kaki Nabi. Sebab gua tu tak dalam mana, muka gua tak dalam mana. Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita punya tema, kalau dulu-dulu Mail Hijrah ni dia ada gambar labah-labah. Perasan tak tuan-tuan? Dulu-dulu. Bila sebut hijrah, dia buat mana gambar labah-labah, sarang labah-labah. Atas sarang labah-labah tu ada, pada muka gua tu ada sarang burung merpati. Nak kait dengan apa? Bila tentera musyrikin Mekah ni sampai di muka gua, dia nampak ada sarang labah-labah. Dan dia dapati ada sarang merpati. Lalu mereka kata, kalau Muhammad masuk dalam gua, sudah pasti sarang labah-labah ni dia akan koyak. Sarang labah-labah ni dia bukan kuat sangat, dia rapuh. Kalau Muhammad ada dalam, mesti sarang labah-labah ni dia akan koyak. Dan burung tu dia tak akan bertelur atas pintu gua. Mana dia akan lari? Sebab burung ni takut dengan orang, dia akan lari. Tapi kata nak musyrikin Mekah, kalau Muhammad ada dalam, mesti sarang labah-labah ni koyak. Jadi mereka orang kata was-was, nak masuk tak masuk. Akhir sekali mereka kata, tentu Muhammad tak masuk dalam. Antara isyaratnya, labah dan burung merpati. Itu yang dikatakan sebahagian ahli sejarah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, sarang merpati ke, kalau maksudnya sarang labah-labah ke, itu adalah kehendak Allah SWT. Sebenarnya begini, Dalam Quran, kalau kita buka Quran surah At-Taubah ayat 40, Allah ada sebut kisah Nabi dengan Abu Bakar berada dalam gua. Ayat 40 surah At-Taubah. Allah berfirman, "Iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana." Fanzalallahu sakinatahu alaihi wa yadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Jadi ayat ini bermaksud ketika mana kedua mereka berada dalam gua, Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, hey Abu Bakar, jangan takut, jangan bimbang. Sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana." Nampak tak tuan-tuan? Nabi dia menerapkan satu kaedah kepada Abu Bakar, dia tarbiyah Abu Bakar, jangan bimbang, jangan takut, maknanya Allah berserta dengan mereka. Innallaha ma'ana, inna tu huruf taukid bahasa Arab. Jadi nak beritahu Allah berserta kita. Masa Allah berserta kita itu bukan maksud zat Allah bersama mereka dalam gua, bukan. Jangan salah faham pula tuan-tuan ya. Maksudnya Allah Ta'ala dia bukan bersama Nabi dan Abu Bakar dalam gua, bukan. Maksudnya Allah bersama kita ni, maksud Rasulullah nak beritahu, iaitulah penjagaan Allah tetap memelihara mereka berdua. Sebaliknya Allah menurunkan para malaikat yang kamu tidak nampak mereka hadir bersama Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Rasulullah maknanya dengan Abu Bakar ni bukan mereka berdua. Allah hantar, fa'anzalallahu sakinatahu alaih, Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi dan Abu Bakar. Allah kirimkan, iaitulah barisan para malaikat, bijunudin lam taraha ni, malaikat-malaikat sebagai tentera yang kamu sendiri tak nampak. Malaikat itu kamu tak nampak dia. Dia ada. Dia ada. Maksudnya malaikat ini memagari pintu gua. Sebab itu kata ahli sejarah tuan-tuan, kalau takdirnya orang kafir masuk dalam gua, kena terajang dok malaikat. Kalaulah orang kafir itu dia mana berat hati nak masuk, kata ahli sirah, pasti mereka akan tendang mereka keluar, akan terajang mereka keluar. Itu kata ahli sirah. Tapi mereka dah berhati nak masuk, memang mereka tak masuk lah. Sebab di luar itu Allah pagar gua tersebut dengan para malaikat Allah atau tentera yang tidak kelihatan dengan mata kasar. Tapi dia ada, dia ada, tak nampak dengan mata kasar. Supa juga Allah kirim barisan para malaikat bantu Rasulullah dalam perang Badar. Allah hantar ribuan malaikat untuk menolong tentera Nabi. Kalau tanpa bantuan malaikat, tak mungkin Rasulullah boleh menang. Sebab dia tak ramai, 313 orang dalam perang Badar. Kaum musyrikin 1000 orang lebih. Kalau ikut kira matematik, tentulah kalah hak 313 dan menang 1000 orang lebih. Itu ikut matematik. Tapi dalam kekuasaan Allah, dia tak bersandar kepada matematik. Dalam kekuasaan Allah, 2 kali 2 bukan 4. 5 kali 2 bukan 10. Tapi boleh jadi apa-apa saja. Itu kita nak banding kuasa Allah ni, dia tidak berdasar hukum matematik. Tapi berdasar kekuatan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah turunkan tentera yang masuk malaikat lah, yang tidak kelihatan, menjaga Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Allah menjadikan perjuangan kaum kafir itu sebagai hina dina. Allah jadikan perkataan dan juga kalimat kaum kafir itu sufla, hina dina. Gagal. Tak menjadi satu yang nyata betul bagi mereka. Maknanya apa yang mereka buat sia-sia. Nak kejar Nabi, nak tangkap Nabi, sia-sia.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Semangat Hijrah Menghadapi Cabaran Fitnah Akhir Zaman. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan telah dirakamkan di Masjid Saidina Hamzah Kuala Rompin, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini saja pertemuan kita di udara. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Mexico, United States, Canada.
0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Oh, dengar Pahang FM bersama Zon Ati.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat petang. Selamat hujung minggu saya ucapkan pada semua pendengar setia Pang FM walau di mana saja anda berada ketika ini. Baik, seperti biasa setiap Sabtu dari jam 2 hingga 6 petang, saya Ben akan temani anda dalam zona apa khabar weh sehingga jam 6 petang nanti. Sama ada yang mungkin sedang berehat di rumah, luangkan masa bersama keluarga bercuti ataupun masih bekerja dalam perjalanan menuju destinasi masing-masing, terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman anda petang ini. Dan bagi yang mengikuti siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih kerana terus setia bersama Pang FM walau di mana jua anda berada. Dan kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda selamat dan dipermudahkan. Pandu dengan berhemah dan patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan. Baik, sekarang dah pun 2.4 minit petang. Baik, untuk jam pertama petang ini pada pukul 2.15 petang nanti, kita akan bawakan temu bual khas bersama Presiden Persatuan Bola Jaring Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Seri Hajah Shahniza binti Samsudin, dan beliau akan berkongsi mengenai Liga Bola Jaring Pahang First Piala Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang menghimpunkan penyertaan dari seluruh negeri Pahang. Jadi jika anda ingin mengetahui keistimewaan dan matlamat penganjuran Liga ini, pastikan terus bersama kami sebentar lagi. Dan pada jam 3 petang nanti, jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama dalam segmen Silang Budaya Stesen Berkembar. Dan saya akan menggandingkan bersama DJ AP Syafiq dari KLFM untuk berkongsi mengenai topik yang cukup menarik, iaitu penciptaan digital seni dan budaya. Dan kalau anda ingin melihat kami bersiaran secara langsung, jangan lupa ikuti siaran Facebook Live menerusi Facebook Pahang FM. Jadi teruskan bersama saya Ben dalam Zona Pekabawi sehingga jam 6 petang nanti.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 2.18 minit petang. Anda masih bersama saya, Ben, yang akan terus temani anda pada ketika ini. Baiklah, saya nak bawakan pada anda satu acara yang cukup istimewa dan membanggakan negeri kita, negeri Pahang Darul Makmur, iaitu Liga Bola Jaring Pahang First, Piala Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang 2026 yang dilaksanakan menerusi program Aspirasi Pahang, menyaksikan penyertaan yang amat merangsangkan melibatkan 42 Dewan Undangan Negeri serta 14 Parlimen dari seluruh negeri Pahang. Dan kemuncaknya nanti sebanyak 12 pasukan terbaik akan berentap di peringkat akhir yang dijadualkan berlangsung pada 3 hingga 5 Julai 2026 bertempat di Stadium Tertutup Sukpa di Kuantan. Dan petang ini istimewa, saya berusaha hati untuk bersama seorang tokoh penting dalam pembangunan sukan bola jaring negeri Pahang, iaitu Yang Hormat Datuk Seri Hajah Shaniza binti Samsudin, Presiden Persatuan Bola Jaring negeri Pahang. Assalamualaikum, Tok.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar, Ben?
1: Sihat tu. Lama tak jumpa tu, eh?
2: Itulah dia. Nampak Ben macam sihat.
1: Sihat sangat tu. Sibuk ini tu, eh?
2: Sibuk sikit lah.
1: Sibuk sikit, eh?
2: Banyak program.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk Seri, kerana sama sudi bersama kami.
2: Terima kasih juga mengundang Persatuan Bola Jaring.
1: Sama-sama, Tok. Yeah. Baik, Tok. Kita kepada nak kongsi mengenai Liga ni, Tok. Untuk permulaan, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah orang kata objektif utama penganjuran Liga Bola Jaring Pahang First ni?
2: Okey, kalau kita tahu pun peminat bola jaring ni sangat ramai. Sangat ramai daripada apa ni, anak-anak tadika sehinggalah kepada warga mas. Kan?
1: Betul.
2: Jadi dia macam lebih kurang bola juga lah, kan? Bukan bola sepak. Jadi untuk orang perempuan, bola jaring.
1: Okay.
2: Tapi Ben, bola jaring ni orang lelaki pun main juga, tau.
1: Ada juga.
2: Ada, kan? Dah ramai dah. Macam bola sepak lah, dah ada orang perempuan main. Jadi objektif utama kita ialah untuk orang kata bukan sahaja mengembangkan lagi sukan bola jaring ni, tetapi mencukir bakat-bakat baru lah.
1: Baik.
2: Ya, sebab kita pun dah beberapa tahun ke belakang ni berjaya melahirkan beberapa orang pemain yang dapat bermain bagi pihak kebangsaan, ya. Ke peringkat antarabangsa. Jadi kita nak lebih ramai lagi dan kita nak juga melihat pasukan negeri Pahang ni menjadi salah satu pasukan yang disegani. Kita pernah menjuarai peringkat kebangsaan.
1: Wow, hebat.
2: Ya, jadi kita nak maintain lah. Nak maintain tu kena ada orang kata pembangunan masa depan, kan? Jadi melalui Liga Bola Jaring ni kita dapat mencungkir bakat-bakat baru.
1: Baik.
2: Dan kita dapat orang kata awareness tu, ya. Kita bukan setakat buat pertandingan bola jaring. Kita ada klinik bola jaring. Kita ajar mereka bermain dengan cara yang betul dan sebagainya lah.
1: Kalau penyertaan pada lelaki tu memang dah ada yang established ke, tu?
2: Tak ada. Dia
1: tak
2: belum di bawah Persatuan Bola Jaring Malaysia, contohnya belum lagi menerima kan. Tapi dia telah pun dimainkan secara meluas lah. Dah ada pasukan-pasukan bola jaring lelaki.
1: Oh, hebat lah.
2: Ben kena main.
1: Aduh, saya tak boleh tahu. Baik, tahu, kita nak tanya seterusnya lah mengenai orang kata sambutan penyertaan ni, kan?
2: Yeah.
1: Jadi kita lihat penyertaan melibatkan 42 DUN di Pahang ni, banyak.
2: Betul.
1: Ni dan juga 14 parlimen.
2: Yeah.
1: Jadi satu orang kata satu angka yang cukup besar. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat sambutan ini dan apa maknanya kepada perkembangan bola jaring di Pahang itu sendiri?
2: Seperti kita jangkakan, ya. Apabila kita mewar-warkan mengadakan Liga Bola Jaring ni.
1: Baik.
2: Memang terus mendapat sambutan yang sangat hangat lah.
1: Okay.
2: Jadi oleh kerana kita berbesar hatilah Kerajaan Negeri Pahang, Tok Wan, ya, dia bagi sejumlah peruntukan yang besar juga kepada Persatuan Bola Jaring. Jadi kita dapat beri kepada setiap kawasan dan undangan tu sejumlah RM5,000, ya, untuk mereka membuat selection. Terpulang lah dia nak buat ke Johanan ke, dia nak buat hanya selection ke, kan? Persediaan, ya, untuk kejohanan ini. Jadi bila kita dapat bagi mereka peruntukan ni, mereka menggunakannya dengan baik dan mereka dapat mencukir bakat. Dan kita mensyaratkan, ya, mereka mewakili kawasan dan undangan negeri ni, dia mestilah anak tempatan situ. Jadi macam mana cara kita nak orang kata mengesahkan dia anak tempatan situ? Bukan setakat

0: dengan IC dia pengundi dekat DUN tersebut.
1: Kan? Ha,
0: tak kira lah dia ada persatuan, dia ada memang pemain nasional ke. Tapi kita nak bagi juga dalam masa yang sama, mereka rasa bangga dengan tempat dia, dengan kawasan dia.
1: Betul.
0: Kan? Jadi ada adalah orang kata signifikannya dengan aspirasi Pahang Fern.
1: Ya,
0: yeah, betul. Kan, Ben? Betul, ya, jadi betul. Memang sambutan hangat semua kawasan Dewan Undangan Negeri, 42 kawasan Dewan Undangan Negeri dan Pahang ni dapat menghantar pasukan yang sangat-sangat hebat. Dan yang peringkat Parlimen 14 ni, kita bagi pula ke peluang kepada warga-warga macam saya.
1: Okey.
0: 50 tahun ke atas. Pasal kita ni nak melompat, nak apa-apa ni macam
1: betul.
0: Kuranglah sikit, Ben. Ya, kan, sakit lutut lah, apalah kan. Jadi kita buat walking netball,
1: Ben. Walking netball?
0: Ya. Jadi yang peringkat Parlimen ni, walking netball.
1: Ni rasanya penyertaan paling ramai nanti tu ni.
0: Memang
1: walking netball ni.
0: Memang tapi dia sebab walking netball ni menarik. Nanti mereka kena tengok lah dekat, datang tengok dekat Supa. Ni satu permainan baru yang diperkenalkan sebenarnya.
1: Menarik
0: dia tak
1: tu,
0: perlu berlari, tak perlu melompat.
1: Betul-betul.
0: Dia jalan je. You just imagine.
1: Tapi menarik tu. Bagi saya menarik. Satu konsep baru tu.
0: Konsep baru. Sebab kotak kan sikit lutut. Ya.
1: Baik tu, kita nak tanya seterusnya mengenai format pertandingan. Mungkin boleh Datuk Seri jelaskan sedikit lah mengenai format pertandingan ini.
0: Oleh kerana 42 DUN ni, kita tak boleh nak buat di 42 tempat lah kan.
1: Okay.
0: Jadi kita buat kepada 3 zon Pahang Timur, Pahang Barat dan Pahang Tengah.
1: Okay.
0: Jadi untuk Pahang Tengah ada 15 kawasan Dewan Undangan Negeri. Pahang Timur pun ada 15, di Pahang Barat ada 12. Jadi pemenang bagi setiap zon 4 apa ni top.
1: Okay.
0: Apa ni pasukan yang 4 ke atas ni, Johan naik Johan tempat 3 ke 4 yang di peringkat zon ni akan layak bertanding pula di peringkat perdana pada 3-5 Julai ni di Supa. Jadi kalau dulu mungkin dekat peringkat zon tu dia dapat nombor 4, dia boleh bertanding sekali lagi di Supa, tanta dia jadi Johan.
1: Boleh tahu kan?
0: Jadi walaupun dia Johan masa di zon, tak semestinya jadi Johan.
1: Betul.
0: Masa dia ni. Tapi di peringkat zon ni kita dah bagi hadiah-hadiah yang lumayan juga tau.
1: Apa yang tadi
0: hadiahnya? Pemenang pertama dapat 7,000 Johan.
1: Wow.
0: Di peringkat zon ya. Yang kedua 5,000, yang ketiga 3,000, yang keempat dapat 2,000.
1: Maknanya
0: tadi masa nak persiapan tadi dah dapat 5,000 kan.
1: Betul.
0: Tambah lagi.
1: Tambah lagi. Sayang Tok Wan .
0: Ya, sayang betul Tok Wan dengan netballers.
1: Netballers. Tapi yang pastinya Maran hebat tu .
0: Maran hari tu satu tim je lepas tu.
1: Tak apa, kena go-go lagi tu.
0: Boleh. Kan.
1: Baik, Tok Seri, kita nak rehat dulu seketika sebab banyak lagi soalan kita nak tanyakan lepas ni.
0: Boleh,
1: terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 2.29 minit petang. Baik, kita kini kita masih bersama Yang Hormat Datuk Seri Haji Hashan Izzah binti Samsudin, yang merupakan Presiden Persatuan Bola Jaring Negeri Pahang. Dan petang ini beliau akan berkongsi lebih lanjut mengenai Liga Bola Jaring Pahang First, Piala Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, yang dilaksanakan melalui program Aspirasi Pahang. Baik, Datuk Seri, masih okey Tuan Sri?
1: Okey. Tadi dengar lagu tu macam best.
0: Sedap Tuan Sri, eh, lagu tu. Eh. Kan? Itu lagu vibe Commonwealth Tuan Sri.
1: Semangat kita tu.
0: Semangat eh. Baik Tuan Sri, kita nak tanya mengenai orang kata dari segi aspek kemuncak kejohanan. Ya, kan? Yeah. Untuk peringkat akhir yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Supa Kuantan, eh, pada 3 hingga 5 Julai nanti, apa yang menarik yang boleh ditunggu oleh peminat bola jaring?
1: Yang menariknya pastilah 10 pasukan terbaik ni. Baik. Kan? 10 pasukan terbaik ni, sekejap saya pun tak ingat. Jadi saya dapatkan nama-nama pasukan. Tapi selain daripada tu, semua pengunjung-pengunjung ramai yang tanya dekat saya, dekat media sosial saya kan, ada kena bayar tiket ke apa ke? Tak ada, percuma. Jadi semua boleh datang. Daripada 3 bulan tu ke 5 bulan. 5 bulan tu istimewa sangat-sangat, kerana Yang Amat Berhormat Tun Sri Raja sendiri akan bersama-sama kita menyaksikan perlawanan akhir.
0: Okay.
1: Dan para peminat yang datang ni bukan sekadar dapat menyaksikan perlawanan-perlawanan yang pastinya hebat ni, tapi juga akan dapat hadiah cabutan bertuah yang istimewa. Ada motor.
0: Wow.
1: Ada gold coin tu.
0: Oi, tak kalah.
1: Tak kalah. Kan. Pasukan-pasukan yang mara ni, saya sebutkan untuk daripada zon timur, daripada Semambu.
0: Okey.
1: Teruntum. Lepor. Sungai Lembing.
0: Sungai Lembing.
1: Jadi dia orang ni kena bawa lah penyokong-penyokong dia. Pendengar kita ni kena datang lah sokong kan. Kalau orang Lepor kena datang ramai-ramai. Dan daripada zon tengah, Kemayan, Semantan, Luit.
0: Oh, Luit ada juga.
1: Adalah satu wakil Maran.
0: Tak apa, boleh.
1: Kan? Dan Jengka. Daripada zon barat, Ketari, Sabai, Ceker, dan Dong. Dong ni sebab YB dia Esko Sukan. Kalau yelah, tak masuk juga
0: kenalah ada.
1: Tak tahulah kan.
0: Dia gantuk pada wakil satu tu kan.
1: Ada Ceker.
0: Ceker kan.
1: Ceker lipis. Gantuk tak ada.
0: Ceker lipis kan.
1: Gantuk tak ada.
0: Kampung saya tu tak ada pula.
1: Itulah dia main hari tu tak pergi.
0: Itulah
1: nyokong. Itulah antara yang akan berlaku lah. Dan juga final walking netball tadi.
0: Betul, event ni pertandingan berlangsung sebelah siang saja.
1: Ya,
0: sebelah siang saja.
1: Siang sajalah, malam tu kan sakit lutut lah. Rehatlah.
0: Saya nak tengok walking netball tu.
1: Kena datang.
0: Nak tengok.
1: Kita jemput Pan FM buat liputan lah.
0: InsyaAllah tu.
1: Kan. Kalau buat live pun lagi bagus
0: kan. Kan, menarik tu.
1: Menarik.
0: Boleh tu. Baik, Datuk Sri, kita nak tanya seterusnya soalan mengenai pembangunan sukan. Jadi pada pandangan Datuk Sri sendiri, sejauh mana liga seperti ini mampu untuk cungkil bakat baru serta memperkukuh pembangunan bola jaring di negeri Pahang?
1: Ya, sebab bila kita buat liga macam ni, kita pergi ke akar umbi, betul kan?
0: Baik.
1: Jadi mereka dapat peluang. Ya, mungkin ada di kalangan yang berbakat besar ni, dia tak dapat peluang.
0: Okey.
1: Ya? Masa kita buat selection peringkat negeri dan sebagainya, peringkat daerah kan. Jadi bila kita turun betul-betul ke peringkat don ni, memang kita dapat tengok sendirilah, ya, bakat-bakat yang ada ni,
0: betul,
1: ya, yang tak disangka-sangka. Dan kita memang Persatuan Bola Jaring Pahang ni daripada dulu memang kita nak mengangkat lebih ramai anak Pahang yang berjaya di peringkat antarabangsa. Kalau dulu kita pernah ada nama seperti Shikin, ya, yang bermain untuk Malaysia. Jadi sekarang ni era baru ni, era NSL ni kan, ada liga yang apa ni lebih meriah sekarang.
0: Betul.
1: Ni kan, jadi Pahang kita sekarang ni dah ada 4 orang pemain kita yang bermain di peringkat antarabangsa, iaitu Siti Maisarah, Anisah, Nur Izzah dan Humaira.
0: Ini sepertinya lampai
1: jadi,
0: tu eh.
1: Ya, mereka ni semua pernah mewakili negara.
0: Hebat.
1: Ke kejohanan Asia, ya. Apa ni, kejohanan remaja dunia, kan. Jadi kita nak lebih ramai lagi lah bakat-bakat seperti ini mengharumkan nama negeri Pahang lah kan.
0: Betul.
1: Tak secara langsung, ya. Jadi hari itu nanti siapa nak jumpa dengan 4 orang ni, boleh datang. pada 5 bulan.
0: Oh, saya pun nak datang juga.
1: Dia orang akan ada meet and greet.
0: Oh, ada meet and greet.
1: Okay. Peminat boleh dapatkan apa ni, autograf. Boleh bergambar. Lepas tu siapa yang dah dapat autograf bergambar dengan dia orang tu dapat hadiah lagi
0: daripada mereka, kan. Rugilah siapa tak datang.
1: Siapa peminat-peminat dia orang ni, tolonglah datang pada 5 bulan, kan, ramai-ramai.
0: Yeah.
1: Biar kita gegarkan betul-betul stadium super tu.
0: Hebat lah nak Pahang .
1: Hebat, memang hebat.
0: Pahang first. Baik, Datuk Seri, mungkin harapan Datuk Seri sendirilah terhadap kejayaan pengawasan Liga seperti ini pada masa depan.
1: Kita haraplah bila kita berjaya ni, saya yakin dan percayalah kerajaan negeri di bawah kepimpinan Tok Wan ni, dia akan bagi lagi peluang yang lebih besar lagi, kan.
0: Betul.
1: Ini sebab dia bagi ni mungkin sebab dia tengok prestasi pasukan dan persatuan sendiri lah. Jadi tahun lepas kami dapat jadi persatuan sukan terbaik negeri Pahang, kan. Jadi itulah agaknya membolehkan kami mendapat kepercayaan daripada kerajaan negeri untuk menganjurkan sukan bola jaring. Dan memang macam saya kata di awal tadi lah, sukan bola jaring ni dimainkan di semua peringkat. Ya, semua orang main bola jaring ni, kan. Jadi dia satu sukan yang bukan eksklusif tetapi memang sukan rakyat, boleh kita katakan, ya. Jadi itulah saya kira dengan hadirnya kejohanan Liga Bola Jaring ni memeriahkan, bukan saja memeriahkan komuniti bola jaring itu sendiri, tetapi dapat memberi mencapai matlamat aspirasi Pahang First yang di orang kata inisiatifkan oleh kerajaan negeri hari ini.
0: Terima kasih Datuk Seri. Orang kata kerana menaikkan nama Pahang melalui sukan bola jaring, Datuk Seri.
1: Itu tanggungjawab kita bersama,
0: kan. Dan patut hari ini kena bawa Tok Wan, Datuk Seri.
1: Alah, Tok Wan pergi Johor.
0: Tok Wan pergi Johor lah.
1: Tapi 5 bulan dia ada.
0: Ya. 5 bulan Datuk Seri ada.
1: Kita ajak Tok Wan bagi shoot, tengok dia terror tak shooting.
0: Jangan lupa walking netball tu.
1: Walking netball. Jangan lupa.
0: Saya ingat kat kepala ni, walking netball. Baik Datuk Seri, yang terakhir mungkin nak wawarkan kepada pendengar Pahang FM untuk datang ramai-ramai, Datuk Seri.
1: Ya, saya menyerulah kepada peminat-peminat bola jaring di luar sana. Baik. Ya, saya kira memang ramai. Ya. Marilah datang beramai-ramai mulai daripada 3 hari bulan sehingga 5 Julai. 5 Julai tu kemuncak dia lah untuk final, ya, bersama-sama dengan Yamak Bomat Tok Sri Diraja. Datanglah seawal jam 8 pagi. Kita habis by tengah hari tu dah habis lah. Yang penting kita dapat orang kata sama-sama memberi sokongan kepada pasukan-pasukan kita tadi, ya. Dan pastinya memberi sokongan yang jitu kepada perkembangan bola jaring negeri Pahang itu sendiri, kan. Band pun jemput lah datang,
0: InsyaAllah tu.
1: Tengok walking netball tadi,
0: kan. Walking netball kita tengok Tok Sri main tu. Walking netball. Baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Hormat Datuk Seri Hajah Shahniza binti Shamsuddin atas perkongsian yang sangat menarik petang ini. Dan kepada semua pendengar, jangan lupa untuk terus menyokong Liga Bola Jaring Pahang First Piala Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang 2026. Dan bagi anda yang berkelapangan, bolehlah hadir ramai-ramai memeriahkan peringkat orang kata akhir yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Julai itu. Di bertempat di Stadium Tertutup Sukpa di Kuantan.
1: Betul. Jom.
0: Moh ramai-ramai, ya.
1: Mana tahu menang motor.
0: Mana tahu menang motor. Gold bar pun ada. Tak kalah tu.
1: Tak kalah.
0: Terima kasih sekali lagi Tok Sri.
1: Sama-sama. Terima kasih Ben dan Pahang FM.
0: Sama-sama Tok Sri. Baik, selepas ini pada pukul 3 petang kita akan bersama dalam program Silang Budaya Stesen Berkembang, di mana saya akan bergandingan dengan DJ AP Syafiq dari KLFM, dan kami akan kongsikan dengan anda mengenai topik pencitaan digital, seni dan budaya. Dan anda juga boleh saksikan kami secara langsung melalui Facebook Pahang FM, dan juga boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, terus dengar Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Bunga. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silam

berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Vinan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Baik, Silang Budaya Radio RTM. Dan pastinya hari ini Kel FM bersama-sama dengan Pahang FM. Sudah pun 3.10 minit petang. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan Ben dari Pahang FM. Ben, macam mana okey Ben sana?
2: Alhamdulillah, happy, sihat, happy.
1: Alhamdulillah, sihat. Okey. Baik Ben, hari ini kita nak bercerita lah mengenai apa ciptaan digital dan juga seni dan budaya.
2: Betul, Ben.
1: Macam mana agaknya perkembangan muzik dekat Pahang tu, Ben?
2: Okey, kalau kita nak berkongsi mengenai orang kata kita salamilah sedikit perkembangan muzik tempatan kan, dan juga tari sidi Pahang daripada orang kata warisan istana sehinggalah ke pentas moden hari ini. Dan Epi, sebenarnya kalau kita sebut tentang muzik tradisional Pahang, antara orang kata yang paling sinonim mestilah orang kata gamelan Pahang. Jadi gamelan ni sebenarnya telah dibawa masuk ke tanah Melayu pada sekitar abad ke-19 melalui Empayar Riau Lingga dan berkembang di istana Pahang.
1: Jadi berkembang sampai sekarang lah.
2: Sampailah sekarang.
1: Okey. Tapi kalau kita tengok muzik zaman sekarang dia pun bermula dengan, kalau dulu-dulu lah kan, kalau rekaman tu dia ada satu track je tau. Dia kena record live.
2: Betul.
1: Kalau band perasan lagu macam lagu Dedah Perantau tu, ada silap dekat line bass tu tau.
2: Dedah Perantau
1: dia. Dedah Perantau sebab dia record sekaligus je. Kalau perasan lah. Lepas yelah, tu dah ada lah batin track. Lepas tu sekarang ni zaman AI pula, Ben.
2: Zaman AI ni mengatasi segalanya lah.
1: Betul lah. Bagi prom siap lu sebut lagu. Tak boleh pening kan. Okay. Baik, sebelum ni, Ben. Kita nak bersama-sama dengan timbalan dekan Fakulti Muzik Aswara, Encik Hisham Suwardi Daud. Kita nak sebar-sebar dengan beliau lah. Sebab beliau ni memang pakar lah tentang muzik ni, Ben.
2: Tepat.
1: Ya, dan kita berhibur dulu Ben dengan lagu ini.
2: Baik.
1: Persembahan Sufia Suhaibit, Inikah Dikatakan Cerita. Terus layan Silang Budaya di Kel FM dan juga di mana Ben?
2: Di Pahang FM.
1: Ya.

0: Sebut 3.15 minit petang. Dan pastinya anda masih lagi mendengarkan Silap Budaya KLFM dan juga Pang FM. Dan saya AP Syafiq dan juga Ben di sana.
1: Ya, AP.
0: Okay, Ben.
1: Ya.
0: Macam mana keadaan di Pahang? Saya nak tahu jugalah dekat Pahang tu makanannya apa yang popular dekat sana, Ben.
1: Okey, kita kongsi dulu keadaan cuaca hari ni, AP.
0: Keadaan cuaca.
1: Keadaan cuaca hari ni memang agak panas sikit lah 2-3 hari ni kan. Dan kalau pastinya kalau AP pernah ke Pahang, yang pastinya makanan juadah istimewa daripada Pahang ialah patin masak tempoyak lah.
0: Patin masak tempoyak
1: AP pernah makan, AP?
0: Memang biasa makan lah.
1: Biasa makan lah.
0: Maksud yang tu pais-pais pun
1: pais patin. Oh, itu sedap pais.
0: Lagi satu tu yang puding diraja tu.
1: Puding diraja. Itu kalau nak dapat betul sedap kena pergi Pekan, Bi.
0: Pekan Pahang lah.
1: Kena Pekan Pahang lah.
0: Baik-baik, berbalik kepada topik kita pada hari ni, iaitu penciptaan digital seni dan budaya. Hari ni kita bersama-sama dengan seorang yang pakar muzik lah, Ben.
1: Baik.
0: Dan kita bersama-sama dengan timbalan dekan Fakulti Muzik Aswara, Encik Hisham Aswardi Daud. Ya, apa khabar bang Hisham?
2: Assalamualaikum, Pepi.
0: Waalaikumsalam. Ya. Baik, kalau Ben nak tahu dan juga pendengar nak tahu, abang Hisham ni merupakan bekas gitaris kumpulan Sukses ke? Bekas ke masih lagi, bang?
1: Oh, ya. Cap lah mukanya.
0: Bekas dah masih. Dan dia punya penyanyi namanya Aju. Aju Sukses tu.
1: Betul.
0: Okey, baik bang. Kita nak tahulah kan, apa nama, ada orang keliru antara pemuzik, lepas tu komposer, lepas tu penulis lirik, muzik arranger. Apa beza ni, bang?
2: Okey, sebenarnya position yang AP sebutkan tadi adalah susunan untuk menghasilkan satu karya lah.
0: Betul.
2: Okey, kita terlebih dahulu kena ada komposer. Okey. Selain daripada komposer, komposer itu mencipta lagu lah, melody.

0: bekerja rapat dengan pemuzik, penyanyi, kadang-kadang tu producer tu sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Okay, lepas lepas karya itu dirakamkan, kemudian baru kita akan dengar nilai dan producer akan main peranan. Masuk campur, itu tak kena, ini tak kena, betul. Ini kena tambah, itu tak tak ditambah, macam-macam lah. Untuk memastikan satu karya yang betul-betul berkualiti dan bermutu.
1: Okey. Lepas tu music arranger pula yang hasilkan bunyi muzik tu.
0: Ah, pengubah yang saya mentionkan tadi.
1: Ah, okey okey okey.
0: Kalau tak ada salah seorang daripada yang saya sebut ni, mesti ada cacat celah lah. Itu cara kita bekerja. Kalau dahulu kalanya.
1: Ya, baik. Yeah. Baik, ceritanya Ben. Baik-baik. Kita nak pergi ke soalan-soalan yang sikit serius ni, Ben. Tapi okay, mungkin Ben ada soalan, Ben.
2: Okey, saya ada soalan sebenarnya untuk Cik Isham lah. Kalau kita tengok sekarang muzik hari ni, pelajar muzik hari ni kan, mempunyai orang kata kelebihan yang lebih besar berbanding generasi terdahulu dari segi akses kepada ilmu dan teknologi tu. Mungkin Cik Isham boleh kongsikan sikit.
0: Okey, betul. Sesuai dengan topik kita yang apa ni, yang berkenaan dengan AI, AI, artificial intelligence, di mana AI ni kalau kita kat rumah ni macam maid lah, membantu rumah. Yang mana AI ni dia lebih tertumpu kepada membantu kita dari sudut masa, kos dan segala dan sebagainya lah. Jadi berbalik kepada soalan tadi, pelajar hari ini memang mempunyai kelebihan berbanding dengan pelajar dulu.
1: Baik.
0: Kalau nak katakan perbezaan ketara dia, pelajar sekarang ni hanya di hujung jari je maklumat ni.
1: Betul.
0: Yang mana kita boleh katakan ilmu berada di hujung jari lah. Kalau kita tengok 20-30 tahun lepas, untuk menguasai teknik-teknik permainan muzik untuk pemuzik ke penyanyi ke, itu pasti ada besar perbezaan dia. Kalau kita tengok macam saya dululah, saya ambil contoh, saya nak jadi pemuzik yang baik, yang bagus, nak jadi sessionist, nak tubuh band, nak jadi rockstar dan sebagainya, pasti ada proses-proses yang saya kena lalui lah. Okay, proses-proses itu termasuklah saya kena beli CD, saya kena beli majalah, saya kena menghadiri bengkel, saya kena cari cikgu untuk belajar secara formal atau tak formal lah. Jadi sekarang ni saya tengok pelajar-pelajar ni dah mudah kita ada banyak apa kita panggil aplikasi lah. Okay, contohnya YouTube. Okay, kalau nak belajar gitar tu, kalau tak ada cikgu pun YouTube ada, tak apa. Tak pergi sekolah pun kita boleh jadi pandai.
1: Betul.
0: Jadi apa yang saya nampak yang ketara sekarang ni, pelajar-pelajar ni terlampau banyak informasi.
2: Cik Syam, saya nak tanya sikit lah. Maaf, saya nak tanya sikit. Dari segi kualitinya macam mana, Cik Syam?
0: Kualiti kalau saya kata saya bagus, bias pula. Saya melalui proses-proses macam kalau pendigital lah, ni analog lah. Macam manual lah, kalau nak senang faham kan. Jadi belajar muzik secara manual ni maksudnya kena melalui proses-proses yang orang kata lama dari sudut masa dia.
1: Contoh,
0: saya nak kuasai sesuatu perkara, maka saya perlu masa mungkin 2 tahun, 3 tahun untuk capai maklumat tu, untuk apa tu, membenarkan maklumat tu betul, ataupun nak cari cikgu. Dulu susah. Saya kena tunggu dulu kawan-kawan saya yang belajar di overseas baliklah. Mereka bawa balik majalah dan sebagainya. Jadi pada masa tu, senang cerita, saya kerja keras lah. Jadi pelajar sekarang saya tengok sangat cepat dia punya ilmu sampai kepada dia. Cuma dari sudut kualiti tu ginilah, dia subjektif, band. Kalau pelajar tu rajin ataupun dia memang dah berbakat, memang tak ada masalah lah untuk dia kuasai sesuatu perkara kan. Dari sudut nyanyian ataupun permainan alat muzik.
1: Okey, okay, baik, itu dia pendapat daripada Cik Isham. Dan sebab sini kita masih lagi nak bersama dengan Cik Isham. Kita nak saksikan dulu ni, Ben, video daripada Pahang FM. Kita nak bersama dengan pemuzik combo Pahang FM, iaitu Anwar Chaco.
2: Anwar Chaco, pemuzik combo Pahang FM.
1: Okey. Dan sebab itu kita akan dengarkan lagu daripada Pahang FM. Boleh, Ben?
2: Boleh.
1: Okey, jom sama-sama kita saksikan video daripada Pahang FM. Terus dengar Silang Budaya.
3: Silang Budaya Radio.
4: Era dunia digital, jika kita bercakap mengenai platform penstriman muzik, teknologi perisian audio, digital audio workstation, sebenarnya adalah satu kemajuan yang kita tak boleh tidak memang kena manfaatkan. Berbanding dengan zaman kaset, zaman CD dan sebagainya kan, zaman sekarang ni capaian kita kepada satu karya muzik itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat kerana ada banyak platform untuk artis-artis memuat naik hasil kerja mereka. Dan dari segi

0: Di kerja-kerja studio juga telah berevolusi dengan maju kan, di mana rakaman-rakaman muzik boleh dilaksanakan dengan kualiti yang lebih tinggi dan lebih terjaga. Maka teknologi jika digunakan dengan baik, hasilnya juga sudah tentulah positif untuk industri muzik tempatan. Seperti yang saya katakan tadi, tak dapat tidak kita tak boleh tertinggal dari sudut teknologi muzik. Secara tak langsung sudah tentu ada karakter ataupun sound modern dalam penghasilan karya sekarang. Dalam hal ini saya katakan kita harus bersikap terbuka daripada muzik 50-an, selepas itu ada muzik 60-an, sebelum muzik 70-an adanya muzik 60-an. So begitulah juga sekarang ya. Apa yang saya nak katakan kat sini ialah setiap era tu ada dia punya identiti kan. Dan sekarang telah muncul pula zaman AI. Namun ini satu tajuk yang masih hangat lagi lah, kerana akan timbul persoalan, adakah anda seorang komposer ataupun sebenarnya seorang prompter kan? Kerana masih ada limitasi sebab kita tidak 100% mengawal karya itu. Seperti contoh, Bani saya nak chord ni, Bani saya nak guna chord ni. Jadi di situ masih perlu ada sentuhan manusiawi lah. Secara keseluruhannya, muzik ni kan dia sesuatu yang ikhlas ya. Datang daripada ilham yang Tuhan beri kepada kita. Jadi kita kena guna bakat yang ada pada kita untuk mengindahkan karya itu, memanfaatkan teknologi tanpa mengetepikan proses-proses kreatif yang datang daripada jiwa seorang manusia.
1: Silang
2: Silang Hidayah
1: Radio.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, kembali bersama band dari Pang FM dan Epi Syafiq dari KLFM dari Silang Budaya Session Berkembar. Dan Epi, masih okey di sana?
1: Masih okey di sini, masih lagi siap, masih lagi segar. Dengan suara band pula dari Pahang
0: juga Allah
1: macam
0: senok dah. Aduh. Baik Epi, kita masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita, Encik Isham Sawadi Daud yang merupakan Timbalan Dekan Fakulti Music Aswara. Baik Encik Isham, saya nak tanya soalan sikit Encik Isham . Mungkin orang kata sebagai tenaga pengajar, bagaimana Aswara mengadaptasi perkembangan teknologi dan AI dalam kurikulum pendidikan muzik ni?
2: Kami di Aswara ni memang orang kata tak boleh nak elak lah teknologi-teknologi yang berkembang pesat kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana yang ada pada kita punya phone lah. Kejap-kejap ada je dia punya perkembangan dia kan, kena update tu ini. Okey, sebagai aplikasi AI dia macam kita menerima kemunculan komputer lah. Perisikian rakaman digital dan internet, hari ini juga AI perlu difahami sebagai sebahagian daripada ekosistem untuk pendidikan secara moden lah. Contohnya kalau dulu macam saya lah, saya ambil contoh kan, orang duk pakai Waze kan, saya kata tak nak saya akan tak guna Waze kononnya kan. Kita nak guna secara analog lah, menghafal itu ini dan sebagainya, tapi akhirnya bila dah tak relevan orang kata kan.
0: Betul.
2: Menghafal, menulis ataupun menerima info daripada orang ramai, menuju ke destinasi yang agak susah lah contohnya kan. Jadi kita nak tak nak kita kena terima lah aplikasi itu. Cuma saya nak bagi tahu, AI ni sejenis mesin lah kita, kalau kita senang nak faham, mesin yang tak boleh nak membuat analisis. Dia tidak ada emosi. Okey, dan dia juga sebenarnya bukan jalan pintas sebenarnya kepada perkembangan pembelajaran di Aswara.
0: Baik.
2: Okey. Contoh kita ambil dalam bidang composition. Okey, bidang composition. Kita tahu level pelajar ni sebenarnya tidak boleh nak disetarakan dengan profesional yang kat luar tu. Jadi apa saja silibus yang kita ajar tu mesti ada tempat-tempat yang diorang stuck. Tak boleh nak gerak kan. Jadi dari sudut positif dia, AI memang membantu kami lah. Okay, dari sudut masa, kos dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, saya dengan pelajar-pelajar saya ni, saya selalu berpesan lah, dia bukannya satu jalan pintas. Pelajar-pelajar ni sebenarnya masih memerlukan seorang guru untuk membimbing lah. Okay. Bimbingan tu sebenarnya daripada pengalaman guru dengan pelajar, ataupun pengalaman di pentas dengan pelajar-pelajar semua. Mereka juga sepatutnya ada satu latihan yang konsisten dan pemikiran yang kritis dan kreatif untuk menghasilkan sesuatu karya dengan baik. Tapi walau bagaimanapun, kami memang tidak tolak tentang artificial intelligence ni. Kita memang pakai di saat-saat genting.
1: Saat-saat genting mah.
2: Kadang-kadang wahyu. Turun wahyu kadang-kadang.
0: Wahyu
2: tapi wahyu ni baik sebenarnya. Mereka challenge kita kan.
0: Challenge
2: pelajar-pelajar di mana dalam masa yang terdekat, mungkin 2 hari depa nak satu composition, contoh dia kan lagu tema for example. Jadi nak tak nak kami pun terpaksa lah guna AI juga. Cuma di akhir proses tu, kami memang buang lah bunyi-bunyi AI tu dan kami rakam semua.
0: Kena ada gabungan lah Cik Syam .
2: Kena ada gabungan sebenarnya. Sebab apa, kita pun terhad. Kalau masa yang diberi itu tidak cukup untuk kami menghasilkan satu karya yang baik. Sebab apa? Pasal wahyu ni kadang-kadang nak digunakan untuk peringkat kebangsaan. Kadang-kadang kan rasmi untuk acara rasmi. Jadi kami pun terpaksalah menggunakan AI. Pasal apa? Pasal AI ni dia memang data. Data tu sebenarnya daripada manusia sendiri.
0: Betul.
2: Cuma mungkin dia tak ada emosi lah. Intention pun dia tak ada. Niat dia tak ada. Macam kita as a composer ni, kita ada tujuan nak buat lagu. Nak buat lagu tema sukan for example kan. Nak buat lagu tema nasyid. Kita tahu hala tuju tu kan. Tapi walau bagaimanapun, bila kita menggunakan AI, for example kita pakai Suno kan. Prompt tu daripada kita. Arahan tu. Sekali buat tak jadi, kita repair dia punya prompt. Itu ini dan sebagainya.
1: Telah kat Kelafan pun, jingle pun dah start pakai AI dah.
0: Betul B.
1: Betul, kau faham kan?
0: Betul B, sama B. Tapi sebenarnya kalau ikutkan AI, susah juga dia punya muzik ni B.
1: Ah, boleh susah. Kalau kita tak faham tentang muzik, susah nak bagi prompt tu yang masalah tu.
0: Ya, betul.
2: Tapi prompt tu boleh dipelajari.
1: Ah, betul. Ah,
2: prompt tu kan. Akhirnya kita akan tanya ChatGPT. Apakah prompt-prompt tertentu untuk masihkan lagu-lagu, contohnya lagu patriotik. Dia akan bagi tahu.
0: Betul, detail.
1: Tapi kita sendiri kena faham muzik sikit juga kan. Kalau tak, kita tak dapat apa kita nak, betul tak?
2: Betul.
1: Okey. Baik. AI boleh menghasilkan melodi, boleh menghasilkan lirik. Jadi macam mana kita nak pastikan identiti seni dan juga budaya dan juga keaslian seorang komposer atau pemuzik tu terus pelihara, bang?
2: Okey, persoalan yang sangat penting pada hari ini, saya rasa AI ni memang mampulah, macam saya cakap tadi, menghasilkan melodi, arrangement, sound spot. Tak sampai 5 second, tak sampai 10 second, tiba-tiba terhasil satu muzik yang baik kan. Cuma kita, macam saya cakap tadi, kita perlu faham AI ni adalah satu mesin yang belajar tentang kita. Bukan dia tiba-tiba wujud, bukan.
1: Betul lah.
2: Dia mengkaji bagaimana seseorang pemuzik tu menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia nak. Jadi basically dia ni macam library, dia macam ada satu template. Bila kita order yang ni, dia trigger benda tu, dia terus ambil beberapa contoh dan dia terus keluarkan. Jadi kita, peranan kita ni sebenarnya yang akan memilih. Sebab tu saya kata tadi, akhirnya manusia tu sendiri yang akan menentukan sama ada kita akan pakai benda tu 100% ataupun mungkin 60%. Macam Ben cakap tadi. Okay, gandinganlah maksudnya manusia dengan mesin ni. Dan menghasilkan sesuatu yang baru.
1: Okay. Baik Ben.
0: Baik.
1: Sekarang ni kita nak bersama dengan sahabat Isyam, Abang Isyam kita, nama dia Wan Amirun. Kita nak tengok video daripada KLFM hari Selasa minggu lepas. Saya dah pergi bersama dengan Wan Amirun, juga merupakan seorang komposer, juga music arranger. Jadi kita nak dengarkan pendapat beliau. Sama-sama kita saksikan video daripada KLFM.
0: Baik.
3: Silang budaya.
0: Tengok
1: malam berganti siang. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang pastinya sedang menyaksikan Silang Budaya. Dan untuk hari ini istimewanya bersama-sama saya FP Syafiq, saya berada di Batu Cave, di Irfan Studio. Saya nak interview seorang komposer, seorang engineer muzik, dan pastinya untuk topik kita pada hari ini, penciptaan digital, seni dan budaya. Kita nak tahulah pendapat dan juga pengalaman individu ini tentang muzik dari zaman analog sampailah ke zaman AI. Jadi terus bersama-sama kami menerusi Silang Budaya.
4: Saya Wan Amirun, selaku penulis lagu, tulis lirik dan juga music arranger.
5: Perkembangan teknologi telah mengubah cara muzik dihasilkan daripada proses analog yang serba manual kepada sistem digital yang lebih pantas, fleksibel dan efisien.
4: Itu benda tu, AI tu, dia sebenarnya memudahkan bagi kami juga. Kami juga sekarang ni pun menggunakan AI juga. Jadi dia lebih mempercepatkan kerja daripada dulu. Kita kena rekod satu persatu gitar apa semua kan. So sekarang bila dah ada AI, kita cuma prompt je. Contohnya macam piano, kita tak payah nak main, kita cuma type je chord aku. So AI akan bantu. Bagi saya AI ni, kalau AI yang generate macam diorang buat yang tu, buat lagu, itu saya tak berapa setuju lah. Yang tu tak, macam tak adil lah untuk seorang komposer kan. Tapi untuk pengubah muzik, AI assistant kita perlu. Yang tu saya setuju. Sebab kita punya software sekarang ni, kita memang dah update, memang dah ada AI tu. Tapi AI tu digunakan sebagai assistant saja. Okay, lagu yang saya dah buat guna AI setakat ni, lagu Hairi daripada Kumpulanku, tajuk dia Hari Bahagia. Itu satu pencapaian yang bagus. Cuma AI tu masa tu kami gunakan hanya untuk guide saja, dan kami rakam semula supaya karya tu boleh diregister dengan MSCP, sebab kita bukan menggunakan 100% AI.
5: Kemunculan AI bukan sahaja mencetuskan pelbagai persoalan tentang masa depan industri muzik, malah membuka perbincangan mengenai peranan sebenar pemuzik dalam dunia yang semakin dipacu teknologi.
4: Okey, bagi saya AI ni lebih kepada mematikan pemuzik punya karya lah. Sebab satu dan nanti mungkin kita tak perlu lah gitaris. Mungkin AI tu yang akan generate semua muzik-muzik dalam industri kita kan. Tapi sebenarnya kita sebagai pemuzik, kita kena jadi lebih bagus daripada AI itu, supaya AI ni tidak dapat melawan pemuzik yang asli.
5: Walaupun teknologi mampu membantu menjana idea dan mempercepatkan proses kerja, nilai kreativiti manusia tetap memainkan peranan penting dalam mengekal mempertahankan keaslian sesebuah karya.
4: Cara dia nak kekalkan sentuhan dia dalam penggunaan AI, dia punya karya dia nak ada nampak, boleh nampak sentuhan dia, dia gunakan AI tu sebagai assistant saja. Jadi dia kena buat muzik tu guna AI, tapi selepas tu dia kena buat semula, redo balik ataupun tambah tokok tambah supaya sentuhan dia ada dalam muzik yang dihasilkan menggunakan AI.
5: Apa yang lebih penting adalah bagaimana teknologi dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkaya kreativiti dan bukannya menggantikan nilai seni yang lahir daripada pengalaman serta pemikiran manusia.
4: Nasihat saya, penggunaan teknologi zaman sekarang ni bagus. Saya sangat suka dan banggalah kita punya perkembangan muzik sekarang ni. Kita dah lebih mudah daripada zaman analog dulu. Untuk yang baru-baru yang menggunakan digital, cuba faham betul-betul instrumen yang korang guna. Walaupun dia digital, korang kena faham sifat-sifat dia. Kata violin, korang kena dengar juga violin yang asal daripada yang digital supaya korang faham muzik dia yang sebenar macam mana.
5: Di tepi pantai yang indah.
1: Okey, dan pastinya kita dah selesai bersama dengan Wan Amirul tadi. Banyak pengalaman yang telah dikongsikan oleh Wan Amirul tadi. Dan pastinya walau apa juga teknologi yang hadir dalam hidup kita, kita kena gunakan sebaik mungkin dan kita kena hidup selari dan juga selaras dengan teknologi yang ada. Okey, baik, selesai sudah untuk Silang Budaya. Saya di Infan Studio dan terus bersama-sama kami menerusi Silang Budaya. Saya Epi Syafiq sign off. Assalamualaikum dan bye-bye semua.
3: Silang Budaya.
6: Radio.

0: Silap budaya Radio RTM 3.43 minit petang baru saja berlalu. Tadi lagu persembahan Tom dengan tajuk lagunya Lagu Untuk Kuala Lumpur. Kita masih lagi bersama-sama dengan band dari Pang FM. Band kat sana okey semua okey band?
1: Alhamdulillah.
0: Cukup baik. Dan kita juga masih lagi bersama-sama dengan timbalan dekan Fakulti Muzik Aswara, Hisham Suara Daud. Kita dah banyak bercerita dah tadi mengenai budaya muzik. Jadi kita nak tahu jugalah ya, Cik Hisham, sebagai tenaga pengajar, bagaimana Aswara mengadaptasi
1: salah soalan
0: dalam dunia yang semakin canggih dengan AI, apakah perkara yang tidak boleh digantikan oleh teknologi dalam pendidikan dan pencipta muzik ni, Cik Hisham?
2: Pada pandangan saya, perkara yang paling sukar nak di orang kata ganti kan, walau kita maju ataupun mundur adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan tu maksudnya hubungan guru dengan pelajar, okay, ataupun penyanyi dengan karya seni dia kan. Contoh dia adalah dia gini, muzik ini adalah satu bahasa communicate. Contoh kita ambil lagu La Bamba dulu kan. Saya daripada hari ni saya tak faham apa La benda ni La Bamba. Kan La Bamba kan. Tapi bila mereka mainkan lagu tu daripada awal sampai habis, mereka kita boleh tunggu dan dengar. Okay, mungkin kita menghayati dari sudut arrangement dia. Tapi sebenarnya tak faham pun macam mana dia boleh connect antara kita orang Malaysia dengan bahasa tu dan sebagainya.
0: Sama juga dengan lagu Hindustan kan.
2: Kita tak faham pun chalte tu kan. Saya daripada hari ni pun saya tak tahu apa maksud. Okey. Jadi AI ni bolehlah meniru gaya, dia boleh menghasilkan struktur lagu dengan baik dan mungkin boleh menghasilkan bunyi yang hampir sempurna kalau kita tengok. Tapi kadang-kadang tu tak logik pi. Kadang lagu tu lelaki suara lelaki dia hit sampai
0: sampai
2: soprano punya range kan. Itu yang saya kata tak logik. Okey, jadi berbalik kepada soalan tadi, emosi, pengalaman tu memang tak boleh nak digantilah. AI memang tak boleh ambil alih kerja tu. Sebab pengalaman tu manusia tu sendiri yang kena rasa emosi. Contoh kita ambil komposer. Bila komposer tu dapat satu task untuk hasilkan satu lagu sedih lah, lagu cintan orang kata kan, juang. Kita boleh prompt AI tu kan, kita letak sedih dan sebagainya, ataupun kita bagi satu frasa lirik kepada dia, suruh dia habiskan frasa tu kan. Tapi akhirnya bila dipentaskan contohnya kan, tak dapat fi. Saya rasa benda tu macam tak ada human touch. Perasaan tu saya rasa memang less lah, tak ada. Tapi tak dapat dinafikan. Kadang-kadang idea tu tak sampai. Nak buat lagu sedih ni, kita masa tu mood mungkin baru dapat gaji.
0: Baru dapat gaji gembira pula.
2: Macam mana nak dapat feel sedih tu kan. Jadi itu yang kita kena lihat kembali pengalaman kita. Mungkin masa muda dulu pernah putus cinta, kita recall balik pengalaman tu dan kita buat lagu. Jadi AI susah nak ambil alih kerja tu.
1: Pengalaman kan.
2: Pengalaman dengan emosi lah.
1: Baik Cik Syam, saya nak tanya jugalah, sejauh mana elemen budaya dan warisan muzik Malaysia ni masih orang kata relevan untuk menghasilkan karya muzik moden ni?
2: Okey, budaya ni sebenarnya satu benda yang melekat lah jati diri kita kan. Budaya ni dia sebenarnya kita tak perlu risau pun dengan perkembangan teknologi. Kalau kita tengok contoh, kita ambil muzik gamelan lah. Okay, muzik gamelan ni kita tahu dulu hanya dimainkan, dipentaskan untuk golongan-golongan tertentu. Golongan istana contohnya kan. Tapi akhirnya dia berkembang, dia berkembang dan dia adjust. Kita sendiri manusia ni yang buat adjustment. Okay, daripada mainkan lagu-lagu untuk orang-orang istana, mungkin boleh dikembangkan untuk persembahan-persembahan popular, untuk rakaman-rakaman dan sebagainya, boleh buat lagu tema dan sebagainya. Jadi sebenarnya budaya ni sebenarnya kita tak risau AI ambil alih ke apa ke, pasal apa, kita memang ada sifat untuk preserve peralatan seperti kalau Malaysia ni yang popular gamelan, cak lempung, sape sendiri. Okay, kita buatlah lagu moden macam mana sekalipun, hip hop ke, EDM ke, tapi kalau kita tengok masih ada lagi unsur-unsur budaya tu dimasukkan supaya kemungkinan komposer tu dia ada tujuan. Kan kadang-kadang tu lagu-lagu tu tertentu nak naikkan, contoh negeri Sarawak contoh eh. Mm-hmm. Masukkan unsur Sapi. Mm-hmm. Kan jadi Sapi tu adalah satu muzik kebudayaan orang Sarawak lah. Mm-hmm. Jadi kita berkembang macam mana pun, EDM macam mana pun, tetap ada unsur-unsur yang budaya kebudayaan tu. Jadi saya tak rasa AI ni ataupun perkembangan teknologi akan menghalang inovasi ni, inovasi alat budaya ni. Aha, masih kekal kan. Mm-hmm. Contohnya saya pernah terlibat dengan composition lagu Visit Malaysia 2020 dulu. Okay. Sebelum tutup kedai.
0: Tutup kedai COVID lah.
2: Saya gunakan ensemble DK Barat.
0: Oh, apa ensemble?
2: Ensemble tu maksudnya sekumpulan pemuzik DK Barat.
0: Okay, okay, okay.
2: Sekumpulan pemuzik DK Barat untuk saya insert lagu tu dekat bridge tengah. Saja je kita nak insert ialah Aswara yang bertanggungjawab untuk asingkan lagu tu. Jadi kami pun, Aswara ni kan melangkah ke depan bersama tradisi kan. Jadi tak naklah kami buat satu lagu moden yang kami tinggal terus tradisi. Kami tetap selitkan juga elemen-elemen tu lah. Pada masa itu DK Barat dan diterima pakai masa tu. Menteri Kebudayaan pun happy masa tu sebab adanya unsur-unsur DK Barat tu.
0: Okay, okay, okay. Baik, menarik-menarik, Ben.
1: Menarik, cukup menarik. Tapi kita nak dengar lagu dulu kah?
0: Boleh, sila-sila.
1: Baik, kita nak rehat dulu sekali kah? Kita kembali selepas ini menerusi Silang Budaya.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, kembali bersama band dari Pang FM dan Epi Syafiq dari KLFM di Silang Budaya stesen berkembar. Dan Epi, kita masih lagi bersama tetamu kita Encik Hisham Swadi Daud yang merupakan Timbalan Dekan Fakulti Muzik Aswara. Mungkin untuk penutup ni kita bagi Epi lah tanya soalan ke Encik Hisham.
2: Oh, yalah, sebenarnya kita tak terasa masa berlalu tau dengar.
1: Ya, betul.
2: Jom saya memang Encik Hisham ni kan. Okey, jadi kita nak tahu jugalah Encik Hisham, kesimbangan terbaik, apa kesimbangan terbaik antara pengusaha teknologi dan sentuhan kreativiti manusia dan mungkin nasihat Encik Hisham lah kepada generasi muda yang jadi pemuzik ataupun komposer ni.
3: Okey, gini. Kesimbangan betul tu, bagus, equal. Sebenarnya teknologi dengan human ni dia kena seimbang pada saya kan. Kita tak boleh nafikan, kita tak boleh letak tepi teknologi. Kalau tak, kita akan ketinggalan lah. Jadi keseimbangan tu harus ada lah pada orang seni di antara karya mereka sendiri dengan perkembangan teknologi. Dia kena seiring. Jadi saya rasa saya nak pesan lah pada generasi muda, tambahan pemuzik-pemuzik muda ataupun pelajar-pelajar kan, belajarlah teknologi dengan baik, maksudnya AI, kuasai dia. Jangan sampai AI kuasai kita kuasai dia, kita kontrol dia. Okay, jadi untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu tinggi ni, of course kita akan menggabungkan okay, kita punya pengalaman, emosi, kehendak pelanggan, kehendak producer dan sebagainya untuk menghasilkan satu lagu yang baik. Jadi dunia ni sebenarnya dia bukan nak dengar lagu yang banyak, bukan. AI ni kan boleh hasilkan beribu-ribu lagu dalam masa yang dekat kan. 3 hari boleh hasil, contoh 3 hari boleh hasil 20 lagu, boleh. AI boleh buat kan. Tapi saya rasa kita ni sebagai manusia ni bukan nak tengok perkembangan tu. Berapa banyak lagu ni kita nak dengar ni? Sebenarnya kita nak dengar satu masterpiece. Satu lagu yang evergreen macam orang dulu-dulu buat kan. The Beatles, arwah Tan Sri P. Ramlee buat, Getaran Jiwa. Mana ada pengganti kalau kita tengok kan?
1: Betul.
3: Jadi sebenarnya itulah yang manusia cari sebenarnya. Jadi perkembangan AI kita tak lupakan, kita gunakan di saat-saat yang tertentu. Tetapi manusia itu sendiri yang akan kontrol benda tu. Jadi macam Wan Amiran cakap tadi. Okay, AI ni bakal bunuh karier pemuzik, bakal bunuh karier komposer. Saya tak percaya benda tu. Kita manusia yang mengawal benda tu. Jadi contohnya macam saya juga terlibat dengan penjurian kadang-kadang kan. Of the band. Jadi saya pun kadang-kadang tu saya buat penambahbaikan lah syarat-syarat kan. Saya kata kita tahu peserta Battle of the Band ni kadang-kadang yang bukan pemuzik pun. Kadang-kadang yang terdiri daripada tentera ataupun bomber kan. Saya tengok macam wow, saya kata belajar muzik pun tak boleh hasilkan yang berkualiti sebegini kan. Jadi kita pun tahu bunyi-bunyi AI tu sebenarnya tak salah, saya kata. Tapi kemungkinan 2-3 tahun lagi ke hadapan, kita letakkan syarat jangan guna AI untuk sebarang pertandingan. Mungkin lah ada yang boleh diterima, ada yang akan tentang saya lah, macam-macam lah kan. Jadi pada saya, kuasai teknologi, keluar version ni kita kena kuasai dia, kita kena ambil tahu pasal dia, gunakan dia di masa-masa tertentu. Tetapi at the same time, kita sebagai human being kena perlah otak untuk hasilkan karya seni yang berkualiti.
2: Okay. Yang pastinya kita kena hidup dengan teknologi, tetapi jangan teknologi tu menguasai kita lah.
1: Betul. Dan kita juga orang kata perlu hati-hati lah supaya seni asal dan budaya tradisi ni orang kata tak hilang. Jadi kita teruslah orang kata hargai dan kekalkan warisan yang ada. Sebab teknologi ni sepatutnya menjadi alat untuk membantu kan, Cik Syam?
3: Betul.
1: Bukan menggantikan seni dan budaya kita.
3: Bukan.
2: Okay. Baik. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Syam, Timbalan Dekan Fakulti Muzik Aswara, untuk masa yang diluangkan petang ini kita sembang-sembang tentang ilmu, tentang muzik dan juga AI ni. Dan juga terima kasih juga kepada band
1: sama-sama
2: yang bersama-sama untuk Silang Budaya hari ni, band.
1: Sama-sama, AP. InsyaAllah kita bergandingan lagi pada masa akan datang.
2: Okey, mungkin kita dapat buat konsert bersama, band.
1: Boleh.
2: Tapi dengan syarat tak ada lagu AI, boleh?
3: kena bawa jemput saya.
1: Kena jemput Cik Syam.
2: Okey, apapun terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan Silang Budaya. InsyaAllah ada masa, ada waktu, kita berjumpa lagi. Okey, band,
1: InsyaAllah. Jumpa lagi.
2: Baik, assalamualaikum. Bye-bye, KL. Bye-bye, Pahang.
1: Bye-bye.
0: satu suara, satu jiwa.
4: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
4: Kami bawakan kepada anda
5: Silang Budaya.

Dan stesen berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

semua lagu-lagu tu? Ada! Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
3: Terus setia bersama kami, Pahang FM,

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak berkongsi mengenai dengan kesusahan. Pernah tak bila kita bawa kereta, kita sedang bawa kereta, tiba-tiba kita nampak ada orang berhenti tepi jalan, kereta dia rosak. Pernah tak kita terdetik dalam hati untuk nak membantu? Ingat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meringankan orang yang dalam kesusahan, nescaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Maka sahabat-sahabat semua, bila mana mata kita melihat ada orang yang dalam kesusahan, pergi terus bantu. InsyaAllah kehidupan kita akan bertambah baik, kerana janji Nabi SAW menyatakan Allah akan ringankan urusan kita di dunia dan akhirat, InsyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, sekarang dah pun 4.49 minit petang. Terima kasih kerana terus memilih Pahang FM sebagai teman anda petang ini. Dan saya Ben akan temani anda sehingga jam 6 petang nanti. Dan buat anda yang sedang memandu, semoga perjalanan dipermudahkan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, saudara, pada jam 5 petang nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM Angkasa Puri untuk ikuti utama 5 petang, membawakan berita-berita terkini dari dalam dan juga luar negara. Baik, saya nak bacakan dedikasi ucapan diterima daripada Kak Ngah Jerantuk. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat petang. Apa khabar? Semoga DJ Ben sihat-sihat. Terima kasih Kak Ngah. Kak Ngah nak dengar lagu Namamu Terukir Di Hatiku, nyanyian Uji Rashid. Kak Ngah nak buat ucapan pada sahabat-sahabat Kak Ngah di mana saja berada dan juga sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya dengan ucapan salam berhujung minggu. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dari Kak Ngah Jerantuk. Terima kasih Kak Ngah. Seterusnya diterima dari siapa ni?
3: Selamat. Assalamualaikum. Selamat bertugas di Konti. Sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
3: Saya nak dengar lagu daripada Meh, Cinta Tersia ni. Itu juga khas buat semua pendengar Pahang FM. Semoga terhibur.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Jalan raya, mungkin masih bekerja atau tengah on duty kat luar sana, selamat bertugas. Dan hari ini dan esok juga sekitar Kuantan ada macam-macam event yang sedang berlangsung dan bakal berlangsung. Jadi antaranya ada program komuniti, ada kali berjualan, food festival, aktiviti sukan rakyat dan juga event-event hujung minggu yang sesuai untuk anda bawa keluarga jalan-jalan lah. Dan kalau anda tak ada plan lagi, bolehlah cari masa esok untuk singgah menemani event sekitar Kuantan ni. Jadi kita support local, support komuniti dan sambil kita bawa family kita jalan-jalan, okay? Dan untuk anda yang sekarang masih kerja, mungkin ada yang bertugas di hospital atau ada di jalan raya, pengawal keselamatan, pemandu atau mana-mana frontliner, terima kasih kerana terus berkhidmat untuk orang ramai. Baik, saya nak tunaikan permintaan dan terima daripada Kak Nura Kuantan, nak dengarkan lagu pesanan buat kekasih, nyanyian Amin Spring. Seterusnya terima dari Drag dari Medan Warisan Kuantan, nak dengar lagu Kau Tetap Ku Hajati daripada kumpulan Sting. Dan yang terakhir terima daripada Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ Ben, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Oh sorry, terlewat katanya tadi terlibat program tanggungjawab sosial korporat CSR. Baik-baik, nak dengar lagu daripada kumpulan Yukis, Satu Lilin Dari Sehening Malam. Dan saudara, pada jam 5.45 petang nanti, jangan lupa ikuti Khabar Pahang edisi 27 Jun 2026. Jadi terus dengar Pahang FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 27 Jun 2026. Sari berita utama, Sultan Pahang dijangka berkenan mencemaduli ke program TM Future Skills. Empat pokok lada hitam bukti usaha kecil beri manfaat. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Raiyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijangka berkenan mencemaduli berangkat ke program TM Future Skill dan sambutan ulang tahun ke-100 Sekolah Kebangsaan Tekik Pulau Tioman pada Isnin ini. Telekom Malaysia TM melalui Yayasan Telekom Malaysia YTM memperluaskan program TM Future Skill TMFS untuk memperkasakan ekosistem pendidikan digital pelajar di seluruh negara. Di Pulau Tioman, seramai 115 pelajar dan 15 guru di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tekik, SK Tekik, SK Juara dan SK Mukut telah dilatih pembelajaran digital dan STEM selain menjadikan Tioman sebagai hub sukan pelayaran. Seorang warga emas di Feda Bukit Kuantan membuktikan empat pokok lada hitam yang diusahakan di tepi rumah mampu memberikan hasil dan pendapatan sampingan. Yusof Awang, 82 tahun, memproses sendiri hasil tuayan sebelum menjualnya pada harga RM2 sepaket kepada penduduk setempat. Beliau berkata tanaman itu mengeluarkan hasil sepanjang tahun dengan penjagaan yang rapi walaupun memerlukan perlindungan daripada cuaca panas. Kisahnya menjadi bukti usaha kecil yang dilakukan secara tekun mampu memberi manfaat serta mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Kuantan International Kite Festival 4.0 WOW 2026 akan berlangsung di Pantai Cerating dari 1 hingga 6 Julai ini, menghimpunkan 66 peserta layang-layang dari 17 buah negara. Festival Anjuran Kerajaan Negeri, Majlis Bandaraya Kuantan dan Majlis Pelayang Malaysia itu bertujuan memperkukuh sektor pelancongan, budaya serta semangat komuniti. Pelbagai aktiviti menarik disediakan termasuk pertunjukan layang-layang antarabangsa, kite surfing, bengkel layang-layang, sukan pantai, persembahan kebudayaan serta ceramah agama. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan festival bertaraf antarabangsa sambil menikmati keindahan Pantai Cerating dengan pelbagai pengisian menarik sepanjang 6 hari penganjurannya. Jabatan Penyiaran Pahang akan menganjurkan uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Pahang pada 11 Julai di bilik seberguna RTM Pahang. Program yang berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 4 petang itu bertujuan mencungkil bakat kanak-kanak dalam bidang nyanyian. Kanak-kanak yang berbakat dijemput menyertai sesi uji bakat berkenaan bagi merebut peluang mewakili Pahang ke peringkat seterusnya. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, sekarang dah pun 5.52 minit petang. Kita dah pun berada di penghujung zon apa khabar weh bagi edisi 27 Jun 2026. Dan terima kasih kepada semua yang telah bersama kami, yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang, yang masih bertugas, serta yang setia menemani kami sejak awal pagi tadi hingga ke saat ini. Dan kami hargai masa anda yang telah diluangkan bersama kami di Pang FM. Dan semoga perjalanan anda dipermudahkan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan buat yang sedang berehat, jadi gunakanlah sedikit masa yang ada ini untuk tenangkan diri sebelum meneruskan rutin harian. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan bersama rakan tugas DJ Hazwan dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam nanti. Baik, saya Ben mohon undur diri dulu. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pang FM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call Viren. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dengan Hazwan di Zon Nurani hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari ini Zon Nurani bersama dengan saya akan menemani anda selama 3 jam sehingga 9 malam. Kalau tadi kita bersama dengan DJ Ben di Zon Apa Khabar Weh dengan pelbagai pengisian antaranya dengan lagu-lagu rakyat negeri Pahang, dan di Zon Nurani ini kita akan memfokuskan lagu-lagu yang bersifatkan ketuhanan, dan kita akan ada pukul 6.30 nanti, 6.30 petang nanti segmen Sri Kandi disusuli azan maghrib pada 7.21 malam dan azan isyak pada pukul 8.37 malam, dan disusuli juga khabar ringkas pada pukul 8 malam dan utama pada pukul 9 malam daripada Wisma Prita RTM. Yang pasti, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan di Zon Nurani hari ini. Dan hari ini bagi mereka yang pendengar yang masih aku kata sedang memandu pulang dari mana-mana destinasi ke kediaman, pastikan memandu dalam keadaan berhati-hati. Anda kata kalau penat tu, jangan lupa untuk berhenti seketika, minum kopi ke, ajak orang rumah mengeteh ke, mengopi ke, kan. Janganlah teruskan keadaan memandu dalam keadaan letih. Sebab kita tak tahu, ada masa kita mungkin terlelap. Orang panggil benda ayat sekarang micro sleep. Apa-apa pun, terus setia bersama Pan FM. Dan kami akan hidangkanlah dengan lagu-lagu terkini sepanjang masa hingga pukul 9. Dan pada pukul 6.30 nanti, nantikan segmen Sri Kandi. Okay, terus dengar Pan FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Serikandi
0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Setiap Sabtu

0: Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kandi.
2: Radio Malaysia.

0: bukan di Wanita Hebat Tauladan Ummah.
1: Radio Malaysia Pahala FM.
2: Siti Hajar.
3: Siti Hajar merupakan isteri kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar merupakan hamba kepada Siti Sarah, isteri pertama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar diserahkan oleh Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim setelah Siti Sarah tidak dikurniakan zuriat, dengan harapan melalui Siti Hajar inilah akan lahirnya zuriat buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Takdir Allah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa, Siti Hajar akhirnya mengandung setelah berkahwin dengan Nabi Ibrahim AS. Khabar ini disambut penuh kegembiraan oleh Nabi Ibrahim yang telah menunggu zuriat bertahun lamanya. Dengan izin Allah, lahirlah tanda kasih sayang dan kesabaran Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail AS. Pada masa hadapan nanti, anak yang bernama Ismail ini akan menjadi seorang Nabi. Tidak lama setelah kelahiran Nabi Ismail AS, Nabi Ibrahim AS telah diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail berhijrah. Menyahut perintah Allah, maka Nabi Ibrahim membawa isterinya Siti Hajar dan bayi kecil tersebut sehingga sampai ke satu tempat yang tanahnya gersang dan kering kontang, namun kini terkenal sebagai Bumi Barakah, Kota Mekah. Sampainya di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Ibrahim meminta agar Siti Hajar dan Nabi Ismail kekal tinggal di tempat berkenaan. Siti Hajar bertanya kepada suaminya, "Adakah perintah Allah agar aku dan bayi ini ditinggalkan di sini?" Diiyakan Nabi Ibrahim. Maka dengan jawapan tersebut, Siti Hajar terus yakin bahawasanya Allah tidak akan sesekali mengabaikan dirinya dan anaknya lantaran itu adalah perintah daripada Allah. Setelah pemergian Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar telah tinggal di tanah tersebut hinggalah saat air berkalanya telah habis dan bayi kecilnya terus menangis dahaga lapar kerana susu Siti Hajar sendiri telah kering. Kasih seorang ibu tidak sanggup melihat bayi yang dikasihinya terus menangis. Maka Siti Hajar berusaha daripada Bukit Safa meninjau sama ada terdapat sesiapa yang boleh membantunya. Walau bagaimanapun, tiada sesiapa. Tanpa berputus asa, Siti Hajar turun, berlari ke Bukit Marwah. Di sana juga tiada sesiapa. Siti Hajar berulang-alik 7 kali

mendengar bunyi yang sangat deras. Rupa-rupanya pada tapak kaki baginda Nabi Ismail alaihissalam keluar air. Air itulah dikenali sebagai air Zam-Zam. Air barakah ini terus mengalir pada hari ini dengan izin Allah. Sesungguhnya kesabaran dan keyakinan Siti Hajar kepada Allah telah menjadi satu kekuatan untuk bertahan bersama dengan bayi kecilnya. Pengorbanan Siti Hajar dipandang tinggi di sisi Allah sehingga kini ibadah haji yang dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar, iaitu mengulangi di antara Safa dan Marwah. Siti Hajar terus tinggal di tempat tersebut sambil membesarkan anaknya penuh kegigihan. Akhirnya, setelah satu tempoh yang lama, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Hebatnya didikan Siti Hajar kepada Nabi Ismail untuk yakin itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, apabila saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ismail alaihissalam redha dan yakin.

Itulah dia Siti Hajar. Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahathir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan di Zon Nurani hari ini. Dan pada ketika ini, pada jam 6.50 minit petang. Dan pastinya ada dalam kalangan anda yang mungkin ketika ini sedang berada di dapur untuk menyediakan juadah untuk berbuka puasa pada hari ini. Dan sedikit perkongsianlah. Hari ini adalah kata hari yang disyorkan ataupun disunatkan untuk berpuasa pada 11 Muharram. Dan puasa pada 11 Muharram ni antaranya sebagai pelengkap kepada puasa pada hari semalam yang bersama dengan 10 Muharram. Dan bagi anda yang terlepas atau tidak sempat berpuasa pada 9 Muharram ataupun 10 Muharram, ada setengah ulama menggalakkan umat Islam untuk berpuasa pada 11 Muharram untuk bagi membezakan amalan puasa orang Yahudi. Itulah antara sedikit sebanyaklah. Dan antara amalan sunat sepanjang bulan Muharram ni, antara ini adalah bersedekah, memberi bantuan kewangan atau makanan kepada golongan miskin, anak yatim atau institusi agama. Dan kita boleh juga untuk mengamalkan zikir dan istighfar, membaca Al-Quran dan menjaga silaturahim. Antara ini menghubungi ibu bapa, bertanya khabar sanak saudara atau menziarahi jiran tetangga. Dan pastinya kepada mereka yang berpuasa pada hari ini, selamat berbuka. Saya ucapkan tunggu azan maghrib nanti. Dan teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, PINFM, satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah pasal kuyuk.
3: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
2: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
3: Mimi, cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
2: Ayah, Mimi penat lah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
3: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
2: Yalah. Mari sini Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
3: Ayah terlupa nak letak garam.
2: Ayah, janganlah asyik lupa-lupa macam ni ayah. Dah lah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
4: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kina?
2: Ayah ni dah kenapa ah?
4: Kina, siapa perempuan ni?
2: Ayah dah tak kenal anak ayah ni.
4: Kina?
2: Ayah, mak dah lama meninggal ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tak payah berlakon lah ayah.
5: Maafkan saya, Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
2: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, doktor.
6: Kina, mana Kina? Abang tak kena diorang ni semua.
2: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji, ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok pula hari ni.
7: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia, Pahang FM, kami prihatin.
8: Pahang FM, satu pilihan. Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
9: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Radio Malaysia, Pang FM.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak berkongsi mengenai dengan kesusahan. Pernah tak bila kita bawa kereta, kita sedang bawa kereta, tiba-tiba kita nampak ada orang berhenti tepi jalan, kereta dia rosak. Pernah tak kita terdetik dalam hati untuk nak membantu? Ingat, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meringankan orang yang dalam kesusahan, nescaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Maka sahabat-sahabat semua, bila mana mata kita melihat ada orang yang dalam kesusahan, pergi terus bantu. InsyaAllah kehidupan kita akan bertambah baik, kerana janji Nabi SAW menyatakan Allah akan ringankan urusan kita di dunia dan akhirat, InsyaAllah.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau akan membacakan surah Al-Anfal ayat 23 hingga 31.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara, bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau telah pun membaca surah Al-Anfal ayat 22 hingga 31.
2: Kuantan 104.1 MHz.
3: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
2: Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
5: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Rahsia Pahang FM, satu pilihan.
1: Tazkira bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
2: Sifat kasih sayang amat penting dan begitu ditekankan oleh Islam, khususnya dalam pembinaan sesebuah keluarga bahagia. Bagi memperolehi kasih sayang yang sebenar dalam kehidupan sebuah rumah tangga, seseorang itu perlu menjalinkan hubungan yang harmoni di antara seluruh anggota keluarga dengan sentiasa kasih mengasihi, saling hormat menghormati serta bantu-membantu di antara satu sama lain. Terdapat tiga faktor yang saya ingin kongsikan di sini. Pertama, kasih sayang antara suami dan isteri. Matlamat sesebuah perkahwinan telah dinyatakan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, iaitu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagi melahirkan kasih sayang yang sebenar di antara suami dan isteri, suami isteri perlu tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kedua, kasih sayang antara anak-anak dan ibu bapa. Islam juga menganjurkan supaya anak-anak memberikan kasih sayang terhadap kedua ibu bapa mereka. Anak-anak mestilah menyayangi dan mengasihi ibu bapa, mematuhi segala perintah dan nasihat keduanya, menggunakan kata-kata yang lemah lembut serta beradab, tidak menyinggung perasaan dan menyakitkan hati kedua ibu bapa. Ketiga, hubungan kejiranan yang baik. Silaturahim terhadap saudara yang lain termasuk jiran tetangga juga sangat digalakkan oleh Islam, kerana hasil dari ikatan kemesraan itu akan melahirkan kekuatan ummah yang padu. Adalah wajar amalan hormat menghormati dan tolak ansur di antara jiran tetangga ditingkatkan, kerana ianya boleh melahirkan kehidupan yang harmonis.

Baik, masih lagi pertemankan Hazwan di Zon Nurani, dan dalam sedar tak sedar, kini kita telah berada di jam penghujung jam kedua pada hari ini, dan hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026 dan telah masuknya 12 Muharram 1448 Hijrah. Dan kepada mereka yang telah berbuka puasa pada Maghrib tadi, saya ucapkan tahniahlah kerana berjaya berpuasa sunat pada hari ini 11 Muharram. Dan solat Isyak pada hari ini dijadualkan akan dikumandangkan azan pada pukul 8.37 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan sebentar saja lagi pada pukul 8 malam kita sama-sama dengarkan khabar ringkas dan Marathon Hits selepas azan Isyak nantilah, sebelum kita beransur kepada utama 9 malam. Dan sedikit perkongsian maklumat lah. Perbadanan Pengurusan Sisa Pelajar dan Pembersihan Awam SDW Kop Pahang mengeluarkan 2,551 notis pemberitahuan kesalahan NPK hasil pelaksanaan 2,927 operasi sampah kecil setakat Rabu lepas. SDW Kop dalam kenyataan hari ini memaklumkan sebanyak 95 kes telah dibicarakan di mahkamah, manakala 9 siri perintah khidmat masyarakat PKM berjaya dilaksanakan melibatkan 58 pesalah. Mereka ini antara ini mungkin terlibat antara membuang sampah secara merata-rata, tapi antara kesalahan utama yang melibatkan SDW Kop ni adalah kesalahan membuang puntung rokok. Jadinya pastikan puntung rokok anda tu ataupun apa-apa sampah, even tisu sekalipun, buang di tempat yang betul, di tong sampah yang betul, agar anda tidak dikenakan sebarang tindakan undang-undang, termasuk juga perintah khidmat masyarakat yang sapu-sapu tu lah. Biasanya dia ada tempoh masa lah, beberapa jam lah, ada berdasarkan SOP dan tata cara yang di ditetapkan oleh SDW Kop. Dan untuk itu, terus setia bersama Pang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 27 Jun 2026. Negeri di pantai timur dikenal pasti mencatat kadar penagihan dadah sintetik tertinggi di negara ini, khususnya pil kuda. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Dato' Roslin Jusoh berkata, pengaruh rakan sebaya dikenal pasti sebagai faktor utama yang mendorong golongan belia terjebak dengan penyalahgunaan dadah sintetik. Majlis Amanah Rakyat MARA menetapkan tempoh 6 bulan bagi menjalankan kajian, membangunkan modul dan melaksanakan latihan sebelum inisiatif menangani isu buli mental dilaksanakan sepenuhnya di semua institusi pendidikan di bawah agensi itu. Pengerusinya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, usaha itu akan dilaksanakan dengan kerjasama pakar psikologi dan sosial dari Universiti Putra Malaysia UPM selain membabitkan guru kaunseling serta warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera. Denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus kepada satu individu kepada individu lain sehingga berisiko mengakibatkan kematian. Justeru Jabatan Kesihatan Negeri PAH meminta orang ramai mengambil langkah pencegahan dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes demi mengekang penularan denggi. BW Datmania Kuantan Open sempena Festival Belia Pahang akan berlangsung pada 11 Julai ini bermula pukul 9 pagi di Kompleks Belia dan Sukan Kuantan dengan menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM2,200 termasuk RM1,000 kepada juara. Penyertaan dibuka sehingga 7 Julai dengan yuran RM80 seorang manakala peserta diwajibkan mematuhi syarat pertandingan termasuk berpakaian kemas dan memakai kasut bertutup. Kerajaan menyediakan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion bagi membantu lebih 400,000 usahawan mikro seluruh negara meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perniagaan. Inisiatif ini menyokong pelbagai golongan termasuk penjaja kecil, wanita, belia dan pekerja gig dengan kadar pembiayaan tertentu serendah 3% setahun. Sekian khabar ringkas 27 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Masih bertemankan Hazwan di Zon Nurani pada jam kedua ini. Hari ini 27 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Dan ingin saya kongsikan azan Isyak pada hari ini akan berkumandang tepat pada pukul 8.37 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan sedikit perkongsian, ada berita baiklah pada hari ini bersama dengan 9 Muharram ni juga. Perdana Menteri hari ini telah mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syariah Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syariah kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syariah Bagus. Beliau berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan yang miskin dan ibu tunggal yang berdepan kesukaran mendapatkan khidmat guaman di Mahkamah Syariah. Dan ini pastinya berita baik kepada mereka yang memerlukan khidmat guaman lah untuk perundangan syariah. Dan ini juga adalah kata satu berita baiklah sempena dengan 11 Muharram ini. Dan terima kasih jugalah kepada mereka yang masih lagi setia mendengar melalui frekuensi-frekuensi utama di setiap daerah, melalui radio Pang FM dan juga melalui RTM Click. Dan terus setia bersama Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: 1 popolani 1 Kuantan. Satu 107 popolan 5 Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
3: Thank you.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak berkongsi mengenai dengan kesusahan. Pernah tak bila kita bawa kereta, kita sedang bawa kereta, tiba-tiba kita nampak ada orang berhenti tepi jalan, kereta dia rosak. Pernah tak kita terdetik dalam hati untuk nak membantu? Ingat, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meringankan orang yang dalam kesusahan, nescaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Maka sahabat-sahabat semua, bila mana mata kita melihat ada orang yang dalam kesusahan, pergi terus bantu. InsyaAllah kehidupan kita akan bertambah baik, kerana janji Nabi SAW menyatakan Allah akan ringankan urusan kita di dunia dan akhirat, insyaAllah.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM.

Sekarang tepat pada waktu 8.50 minit malam bersamaan dengan penghujung waktu Zon Nurani pada hari ini. Bertemankan saya Hazwan selama 3 jam daripada 6 petang tadi sehingga 9 malam. Dan 9 malam anda akan bersama dengan rakan setugas DJ Nash untuk Zon Inspirasi sehingga 12.30 malam. Dan pada pukul 9 malam nanti akan ada berita utama 9 malam daripada Wisma Berita RTM. Dan dengan ini saya ingin mengundur diri, ampun dan maaf, menyusun 10 jari, andai kata terkasar bahasa, tersilap kata sepanjang 3 jam di Zon Nurani hari ini. Dan sehingga bertemu lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama di Zon Nurani. Dan hari esok juga saya akan menemani anda di Zon Aktif daripada 6 pagi hingga 10 pagi. Dan sekian dahulu, saya tinggalkan anda dengan lagu Pandang-Pandang Jeling Pandang-Pandang Jeling-Jeling Haziq Rosbi dan Ira Milfan. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia Pang FM. Radio Malaysia Pahang FM.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum daftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran Fleet Card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenan membolehkan golongan berkenan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihan SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Scan berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Satu kosong tujuh peperan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Batu 00.3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
4: Percaya.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pak FM Satu Pilihan. Untuk hari ini kita bersama di hari Sabtu 27 Jun 2026 samaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini. Apa khabar semua rakan-rakan kita, sihat ke orang-orang kita tu? Di malam hari pastinya macam-macam aktiviti yang anda lakukan pada malam ini ya. Tidak perlu disebutkan, tidak perlu diwar-warkan, tidak perlu digusarkan. Mesti malam minggu esok ya. Ya, untuk anda malam ni macam-macam lah tu, pergi ke mana tu, ha, ke situ ke sini, apatah lagi gaji baru je dapat air kami tu hari. Ya, ha, tak apa tak apa, ya, berbelanja lah kita walaupun sedikit orang kata. Tak apa, sekurangnya kita dapat merasa ya jimat cermat juga, sebabnya banyak lagi hari nak mendatangnya ni. Jangan boros sangat. Okey, untuk anda macam biasa, saya akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Untuk hari ni, hari Sabtu dah kita ya. Pejam celik. Dah nak habis dah bulan Jun ni. Nak masuk bulan 7 dah. Bila masuk bulan 7, nak masuk bulan 8, 9, 10. Weh, sekejapnya lah ya. Tapi tak apa. Apa pun, kita sebaiknya lah ya. Yang mana dah pun melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah, selamat ya. Yang mana belum lagi, lekas-lekas lah. Sebab bukan apa, kita tak nak, kita nak mengelakkan soalan-soalan ini akan berlaku lagi pada tahun hadapan. Sebabnya beraya tahun depan, insyaAllah. Awal kan. Tu tujuan dia. Apapun, terima kasih bersama dengan DJ Hazwan tadi di Zonurani 6 hingga 9 malam. Dan akan bersama dengan anda pula untuk malam ni ya. Elok-elok bawa kereta untuk anda semua. Jom layan terus lagu-lagu terbaik kami sajikan dari malam ini untuk anda. Ni dia, Kacamata Afghan, Power FM Satu Pilihan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Apa khabar semua? Sihat seadanya. Ya, selamat kembali bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Untuk malam ini, saya akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 9 malam, 12 tengah malam untuk hari ini. Apapun, yang mana sekarang ni tahu, sekarang orang kata bersekang mata ni nak menyaksikan Piala Dunia sekarang ni, dah nak masuk orang kata apa ni, ada apa tu peringkat yang seterusnya, kalah mati dan sebagainya, ya. Lepas tu nak ke peringkat seterusnya, itu ini itu ini, siapakah pilihan anda? Masih lagi memilih, ya. Tak apa, kau senang hati hari ni. Tak apalah, biasalah, satu pun jalan. Okay, ada orang tanya kenapa Piala Dunia kali ni tiga negara, ya encik. Ni nak bagi tahu agihan bandar tuan rumah ni, dia mendominasi ni pada Amerika Syarikat lah tempatnya, ya, yang mana terlibatnya ada 11 bandar berbanding Mexico dengan Kanada. Okay, kalau Amerika Syarikat ni dia ada 11 bandar, iaitu New York, yang terlibat Piala Dunia lah, ya. New York, Dallas, Atlanta, Los Angeles. Lepas tu ada Boston, ada Kansas City, Miami, lepas tu San Francisco, banyak lah, ada 11 bandar. Dia macam main NBA kan. Ada LA, ada ni macam-macam lah. Lepas tu kalau Mexico pula, dia ada pertama bandar Mexico sendiri, iaitu Mexico City. Lepas tu dia ada Guadalajara. Lepas tu dia ada Monterrey. Lepas tu kalau Canada, dia ada dua, iaitu Toronto dan juga Vancouver. Tempat namanya nyebut ni lah, kalau salah minta maaf lah, biasalah, tekuk orang Melayu ni lain. Dan Piala Dunia 2026 bukan sekadar kejohanan bola sepak, tapi simbol kerjasama rentas negara yang menghimpunkan jutaan peminat dalam sambutan sukan terbesar dunia. Oh, betul, yo, banyak dari negara-negara datang, negara Malaysia sendiri, Indonesia sendiri pun datang, yo, menyokong, kata kan pelakon kita ada kat sana, Juari tu buat apa. Baik, jom kita sambung hiburan kita untuk malam ini. Layan terus, ini dia Ungu Kekasih Gelapku, Pahang FM, 1 p

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi. Radio Malaysia.

0: 0.4.1 Kuantan. Satu 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Tiga Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rakyat Zat Melayu di Bandar Malaysia, bela kepentingan Bumi Putra. Sekian berita yang disuntik oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa mula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu ya Allah dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Glacier.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, kudara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12:08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar setia nasional FM, Geng Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal.

dua gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Quran tu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT. Juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberi tahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda dekat dalam TikTok live juga. Kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni, kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaja terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Let's go. Ah, pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat tu, semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Huruf Hantu, Opera Hidup.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anna Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi. 6 minggu
2: kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walau siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Mensyarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga diberikan kesihatan juga, Doktor.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena stand jugalah air kat sebelah tu. Baik, Doktor. Untuk episod 24 ni, kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela. Ada jendela ke, Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni, doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afna di atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah, benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelimbatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumbat dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan. Secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur lah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Taala nyalakan neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu halmil mazid, silakan kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum. Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah. Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita sehingga Sayyidina Umar sedang bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasul doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata boleh tak doakan aku juga, ya, dia kata dah cukup, Ukaisah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakram, sebagai pendengar ini pun acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu, datang rasa khaufan wartama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyid ila hilastulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalannya sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu wa taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi SAW menyebut, manusia berada atas titian sirat semua manusia, daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu sepanjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa gerun lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tak datang, ya Allah janganlah masuk aku dalam api, iyazubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan daripada surah Al-Lail, anzartukum naran talabah, la yasluha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerunya dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Okey, Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
1: doktor? Amboi, soalan nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah.
1: Saya kalau boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
3: Bukan rombongan Cik Tia ni, semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, bismillahirrahmanirrahim, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha faqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiq az-zumar, zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada sesungguhnya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah, golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang, dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam, dia nak ambil kesempatan dan itu. Dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura, maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki, ke dasar api neraka. Wa lan tajid lahum nasira, tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad, mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia, kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi,
1: na'udzubillah
3: min
1: dzalik.
3: Wallahu
1: a'lam. Baik, saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongan yang munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke, macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang berikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam daripada belakang, penting dalam lipatan duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfas supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya, biarkan saya bunuh bapa saya. Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkan, biarkan mereka hidup dalam masyarakat apa, masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan, tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Dato, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Dato untuk berehat dulu seketika, dan kita nak berhibur dulu sementara, dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sibalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Kalimata. Mesej kita sembunyi ibarat siaran.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24 Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Dr. Malawi Bimat Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Baik. Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kemudian mereka, jika sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk hospital yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu, memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan buat bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata, bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh, macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ni tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Sempat lagi sembang tu dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qala dkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk gerombolan, dia gerombolan dah masuk, terbakar dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata, kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka teruk menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah. Inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan kepada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutaka tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Tak boleh kira dah. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finnar li khazrat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma min al-'adab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka,

0: يخفف عنا يوما من الأعذار. Satu hari saja kuranglah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin eh, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surat Al-Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alayna minal ma aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga, an afidhu alayna minal ma, boleh tak bagi air sikit pada kami, bagi air sikit pada kami. Dahaga tak tahan panas. Dia tengok orang dalam syurga minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmin marazakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit, kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata inna allaha harramahuma alal kafirin, Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam perbincangan lepas apa minuman mereka daripada Rislin, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar, bila masuk dalam perut hancur. Min ghislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata inna allaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka ni, mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ni tak sembahyang, tak jaga solat, kerana kami ni tak beri makan orang miskin, kerana kami ni selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
0: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, imannya zid wa yanqus. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung dah bersembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu. Kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: zile malam dispalimată. Mesele se spune Ibrată seara.
1: Ia kembali kita dalam misi malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita Dr. Marawi Bimat Jusoh. Baik Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama Doktor, ada yang bertanya Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah. Tapi dia buat baik. Dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selamanya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariq jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa innalahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ni berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam. Tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi, dalam satu hadis sahih, diriwayatkan oleh, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kata, Inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat, kita kata, azab yang paling ringan. Ahwanu ahli nar azaba minal kufar yaumal qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar Abu Talib ini menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qada dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik yang jali tak akan masuk syurga. Betul doktor, eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing, mengajar rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya, Anim, dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah, insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka. Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa alpa.
2: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat rezeki bagus, siapa yang akan dapat rezeki yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita secara otomatisnya. Dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa, soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Macam, minta maaflah, saya bagi contoh rokok, katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi, dalam bedak, ya, dia ambil. Tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu ada. Mungkin kita terbabak sekilas, tapi ceritanya macam itulah ceritanya. Api neraka, cuma letak api neraka seketul, kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam itu, tak jadilah, eh. Konsep iman ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia, eh. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunnah. Dia sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon, eh, melakonkan watak sedih. macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi? Paling tidak dia mungkin letak air mo nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilih air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga, barulah datang buah. Tersebut buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang ke sendiri gerung. Sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok orang makan mangga lah. Tengok saja buah mangga mengalir dah air liur. Mengalir. Minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kawan makan, mengalir dia air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi, kena stroke apa nak usbillah. Itulah saya, kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini, kita ada pusingan yang terakhir, soalan terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan mana-mana, sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam misi malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Tarantan.

0: Falimata. Mesej kita sembunyi. Ibarat sesiaran.
1: Baik, kembali lagi kita Misi Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni, Doktor, kita nak tanyakan kepada Doktor. Mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana, Doktor?
2: Baik, berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjinamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Terusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya, mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Anim, silakan.
3: Okey, ustaz. Doktor. Okey, doktor. Tapi kalau ikutkan, kalau apa tu, panggilan ustaz ni kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan, doktor, kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Baik, tu soalan yang terakhir, silakan ni.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah, dulu masa saya muda saya rasa rugi, tak belajar, menyesal itu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat bara habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu lagi ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang karatan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh lah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya, mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertobat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan. Pasal
2: kita dah wujud, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan kerajaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bimak Jusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang, masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya, dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Jauh dengan macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Belum cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka, saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi, banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi lebih baik dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu? Ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar untuk kita memperolehi rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu, lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, pat-pat si kulipat hari ini, hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nurjana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat itu. Ada Nur Azila, ada Solehah Din, ada Biah Biah, Mama Ila Labu, Humairah Musahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Musahid tadi. Ada Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Suna FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, Maritiana!

Itu dia tadi, mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini, dalam kita berhibur. Ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan, variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kerja manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita, sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu, atau mungkin yang sedang meniti hari, sedang santai-santai, dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati, yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam Single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abel Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Gano, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni kalau kita nak cerita. Ada dekat Kota Kinabalu, Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah, contohnya dekat mana tu, Perak. Kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua

pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni? Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih dua dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, dua gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh

Tanya Aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temuduga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temuduga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apa pun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni, memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian, dalam kesunyian-kesunyian yang kita rasai, kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam Kenguru Hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM. Gang.

0: Balls. Mini Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4:10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, Kak, sebut nama saya, Kak. Orang kampung nak dengar. Okey, Ucok, apa khabar? Sihat ke? Ada kat dalam ni Mizi 85 katanya, dengan Otai GBH Abang Manis. Baby FM, Abang Manis, terima kasih lah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Folit Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Durian dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

Aramaiti. Itu dia lagu daripada original Sabah kan, kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi masak, ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, time of use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peraktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu, sesuai lah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah, waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih

menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa jua yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya. Uptown Girl, siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. Nasional FM.

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengaran Setia Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda yang dapat green light daripada isteri tu. Jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Ha. Betul kan? Okey, kita juga Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Ha, di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 minit pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Ha, kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal ataupun dah berbasikal. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat, sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng burung hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Burung Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa al-khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil-haq wa al-hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa imqdar al-azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan baca renungan kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqal ardi wa magharibiha, bil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullahu ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu makrifah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malika yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar. Juga kita mengaku nikmat, mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha khasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkanlah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Taala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalanlah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni,
Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Yang pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa ay yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni, ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni, berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan, dan juga ulama lain bahaskan, sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lalu tutup semua tu, apa Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu, banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah daripada 24 jam ni, dapat 300 itu dikira banyak lah kan? Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dah lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berhenti duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut, dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insyaallah ni lah ambil ni, subhanallah alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis, subhanallah alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal, itu insyaAllah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insyaAllah. Dan itu yang menyenangkan kita insyaAllah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal fikir ni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

burung hantu. Nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word, tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Lidaul Islam, #penyaranjakim.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 라디오 플레이시아 광 FM.
1: 비스밀라히르라흐마니르라힘 알함두릴라히 랍빌 아라민 왓살라투 왓살라무 알라 아슈라필 안비야이 왈 무르살린 사이디나 와마울라나 와알라 알리히 와사흐비히 아지마인 Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian, dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu ya Allah yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu ya Allah, cahaya arasy-Mu ya Allah, dan segala nama-Mu ya Allah daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu ya Allah yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Pahang FM, satu pilihan.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 97.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli. Beliau akan membaca dari surah Al-Ma'idah ayat 1 hingga ayat 11.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.

النطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

0: منكم واتقوا الله واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
1: Surakallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli dari Surah Al-Ma'idah bermula ayat 1 hingga ayat 11.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Tazkira bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
1: Mutakhir ini, pemilihan jodoh adalah suatu perkara yang agak sukar, apatah lagi jika dilihat kepada keadaan pendidikan, keuangan dan keturunan. Oleh itu, bagi bakal pasangan suami isteri adalah amat penting kedua belah pihak meneliti dan mengetahui latar belakang pasangan masing-masing. Jika bakal pasangan ini mengambil sikap terburu-buru dan hanya mengikut pujukan nafsu semata-mata, akan dibimbangi berlaku penyesalan di kemudian hari. Bagi lelaki, memilih isteri adalah suatu perkara yang penting kerana isteri yang akan dikahwini akan menjadi penyejuk mata, penenang hati, penyambung keturunan dan rakan karib sehidup semati. Isteri juga adalah pengurus hidup suami dan anak-anak, tempat mengamanahkan rahsia dan mencurahkan bisikan hati. Dalam memilih bakal isteri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan kriteria khas seperti mana sabda baginda. Maksudnya, kahwinilah wanita kerana empat perkara: kerana harta, kerana keturunan, kerana kecantikan dan kerana agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, nescaya kamu akan selamat. Selain daripada lelaki, wanita juga diberikan hak untuk memilih bakal suami mereka. Namun, pemilihan wanita hendaklah dibantu dengan peranan wali supaya pemilihan bakal suami tersebut selaras dengan tujuan dan kehendak syarak. Wanita juga berhak memilih bakal suami mereka kerana suami akan menjadi ketua keluarga dan tempat isteri menzahirkan rasa hormat dan kasih sayang. Islam menggariskan sifat yang bukan sahaja boleh menjadikan perkahwinan itu bahagia dan selamat, malah boleh menjamin kesempurnaan rumah tangga dan keluarga, iaitu dengan berpegang teguh kepada agama.
0: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat hari Ahad. Bersua kita hari ini, pagi ini bersama dengan Hazwan dan DJ Afni.
1: Hazwan okey ke hari ini?
0: Okey.
1: Apa khabar agaknya pendengar kita kan?
0: Ya.
1: Hari ini terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM tentunya. 6.39 minit pagi. Hari ini Hazwan, hari Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Ya. Saya Afni menemani Hazwan pagi ini dalam zon aktif dari jam 6 pagi tadi sehingga jam 10 pagi nanti. Okey Hazwan. Apa pengisian pada segmen kita sepanjang pagi ni?
0: Okey, pada pukul 6.45 pagi nanti kita akan ada tajuk utama akhbar.
1: Ya.
0: Dan pada pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi.
1: Aha.
0: Dan seterusnya ada doa harian pukul 8 pagi dan 8 suku pagi kita ada ramalan cuaca.
1: Aha.
0: Dan pukul 9 pagi kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Aha.
0: Dan 10 pagi nanti ada juga berita daripada Wisma Berita RTM.
1: Baik, info, pelbagai info menarik dan fakta-fakta yang akan kami kongsikan untuk anda selain daripada hiburan pagi-pagi ni ya. Okey Hazwan. Baiklah.
0: Okay. Baiklah, terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: Tajuk Utama Akhbar. Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM.
2: Ya, yeah. Sekarang tibanya masa untuk rangkuman tajuk utama akhbar hari ini.
0: Okey, Azwan. Apa agaknya?
2: Okey, tajuk utama hari ini adalah Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI kini menjadi contoh kepada beberapa negara luar dalam usaha memperkasa transformasi digital community. Dan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, kejayaan NADI menawarkan latihan kemahiran, keusahawanan serta kemudahan internet berkelajuan tinggi sehingga 1 gigabit sesaat telah mendapat pengiktirafan daripada International Telecommunication Union atau ITU. Malah Timor-Leste turut berminat mengadaptasi model NADI menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai bersama Malaysia. Okey, tajuk kedua, Afni.
0: Okey, kita beralih ke kempen beli barangan Malaysia yang kini dijenamakan semula sebagai Jom Beli Produk Malaysia atau Jom Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, transformasi ini bertujuan menyemai semangat patriotisme ekonomi, memperkukuh penggunaan produk tempatan, meningkatkan daya saing usahawan serta mengurangkan kebergantungan negara kepada barang-barang import.
2: Ya, okey. Tajuk ketiga pula, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya terus memperkukuh strategi menarik pelancong dengan memberi tumpuan kepada pasaran utama seperti China, Indonesia, Jepun dan India, selain pasaran jarak jauh termasuk Rusia, Jerman dan Australia. Sehingga Mei tahun ini, Malaysia merekodkan 17.5 juta pelawat, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus memperkukuh momentum menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026.
0: Ya, dan satu berita yang kurang baik, di China, seorang juruterbang dilaporkan maut selepas pesawat ringan yang dipandunya merempuh menara CITIC atau China Zan di Beijing. Tiada orang awam dilaporkan cedera dalam insiden tersebut. Pihak berkuasa China kini menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca nahas, termasuk kemungkinan berpunca daripada masalah teknikal, cuaca atau kesilapan manusia.
2: Dan tajuk terakhir, masih juga berita sedih dari kem skuad Belanda, apabila penyerang Liverpool Cody Gakpo memohon agar keluarganya diberikan privasi selepas kehilangan bayi lelaki mereka yang meninggal dunia dalam kandungan. Perkabaran itu dikongsikan oleh pasangannya Noah Van Der Beek menerusi Instagram dengan memuat naik gambar mereka berdua sambil menzahirkan rasa duka cita atas pemergian bayi yang diberi nama Elijah Rafael Gakpo. Dalam hantaran berasingan, Gakpo menyifatkan ia sebagai waktu yang amat sukar buat keluarganya dan memohon orang ramai menghormati privasi serta memberi ruang kepada mereka untuk melalui detik penuh kesedihan ini. Walaupun sedang bersama dengan skuad Belanda dalam kejohanan Piala Dunia dan telah menjaringkan 2 gol sepanjang peringkat kumpulan, tumpuan ketika ini pastinya lebih kepada keluarga beliau. Dan semoga Cody Gakpo dan keluarga terus diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi ujian yang amat berat ini. Dan sekian itulah kata rangkuman tajuk-tajuk akhbar hari ini, Afni.
0: Aha, itu antaranya ya.
2: Yeah.
0: Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama kami untuk perkembangan yang info yang lebih menarik untuk anda. Pada pukul 7 nanti kita ke Wisma Berita Radio seketika. Aha, kita ada berita ya. Dan hiburan yang kami sediakan untuk anda selepas ini. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Senangnya dalam hati
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah basah kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
0: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
2: Mimi, cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penatlah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
2: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
0: Yalah. Mesti ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah asyik lupa-lupa macam ni ayah. Dah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
3: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kina? Siapa perempuan ni? Aku tak kenal dia. Kina?
0: Ayah ni dah kenapa ah?
3: Kina?
0: Ayah dah tak kenal anak ayah ni. Ayah, mak dah lama meninggal ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tak payah nak berlakon lah ayah.
4: Maafkan saya Encik Mimi. Ayah Encik didapati menghidap penyakit Alzheimer atau dikenali sebagai nyanyuk di tahap yang sangat serius.
5: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, doktor.
1: Kina, mana Kina?
5: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Mimi tak pedulikan ayah. Mimi abaikan ayah. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji, ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok pula ayah hari ini. Mimi janji.
6: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pahang FM, kami.
1: Kina.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

0: Baik, masih bertemankan Hazwan dan Afni di Zon Aktif hari ini. Mm-hmm. Okey, Afni, biasa hari Ahad ni, apa aktiviti anda?
1: Dalam kepala saya berkelah.
0: Berkelah?
1: Kalau Hazwan?
0: Kalau saya hari Ahad ni lah. Saya suka jalan pantai sebab kebetulan berada pagi-pagi di Kuantan. Pagi sebab...
1: Pagi ke petang ke pilihan awak?
0: Kalau tengok pada cuaca sekarang ni, better pagi.
1: Pagi kan?
0: Kalau petang panas sangat.
1: Itulah Pahang ni kan, fakta yang orang kata tak boleh disangkal lah. Pahang ni banyak tempat-tempat menarik. Pantai ada, air terjun ada. Apa yang tak ada kat Pahang?
0: Rasa dia semua ada. Contohlah, rasa macam hari ni nak jalan. Tapi rasa macam tak nak panas.
1: Okay.
0: Pergi Cameron.
1: Kan?
0: Pergi Bukit Breza. Lepas tu rasa macam nak, macam ala-ala kembali ke zaman Jepun.
1: Ya. Yeah.
0: Kat mana? Bukit Tinggi. Kayaknya ada satu macam yang rumah Jepun tu kan.
1: Bukan zaman Jepun. Rasa-rasa kan nak cuti ke Jepun.
0: Yeah, itu betulnya.
1: Saya pun teringin kalau ada nak tengok tempat-tempat kan,
0: pakai
1: macam tu.
0: Kimono kan. Tengok ikan koi. Bagi makan. Hey, si ikan kalui.
1: Nak naik jambatan gantung.
0: Ya.
1: Yang tempat yang paling dekat kat mana?
0: Dekat kalau Sungai Jambatan Lembing. Gantung, Sungai Lembing. Tapi kalau rasa nak paling syok dan mencabar, Kuala Tahan.
1: Kuala Tahan eh?
0: Ya, sebab
1: Taman Negara.
0: Taman Negara katanya dah buka. Tapi nanti kita update balik info dia dah buka ke belum. Sebab itu dia orang tutup sebab ada pembaikan.
1: Okey, betul lah tu kan.
0: Betul.
1: Jadi banyak tempat-tempat pelancongan di negeri Pahang ini. Destinasi pelancongan yang semestinya menarik. Untuk anda kalau rasa nak sesejuk, buat kata Hazwan, boleh pergi Cameron. Ada tim pantai ke?
0: Biasa tim pantai saya anak lah. Dia lah memang kaki main pasir
1: kan. Healing katanya. Jadi agak-agaknya anda kat luar sana, agaknya plan hari ni?
0: Selain pagi daripada ni, pergi pasar tani.
1: Betul juga tu kan? Tiap hari Ahad.
0: Jadi nak tahu apa aktiviti anda pada pagi ni, mungkin boleh kongsikan sebarang orang kata pandangan, perkongsian.
1: Katanya semalam Kota Sas ada pasar tani lah. Tempat baru.
0: Tempat baru
1: dekat Kota Sas.
0: Tu yang tengok video update tu, ada jualan buah durian. Tapi kalau farmer yang jual memang murah lah.
1: Iya, betul. Tentunya kan.
0: Boleh kongsikan apa-apa pandangan dan ni hari ni apa aktiviti anda melalui WhatsApp Pahang FM 010-3207-448.
1: Mohlah share dengan kami.
0: Radio Malaysia
1: Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: Pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, MOF ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Bang edisi pagi 28 Jun 2026. Sari berita utama. MARA bangun modul tangani buli mental. Pengguna Pahang sambut baik penurunan harga diesel bersubsidi. Berita sepenuhnya. Majlis Amanah Rakyat MARA menetapkan tempoh 6 bulan bagi menjalankan kajian, membangunkan modul dan melaksanakan latihan sebelum inisiatif menangani isu buli mental dilaksanakan sepenuhnya di semua institusi pendidikan di bawah agensi itu. Pengerusinya, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, usaha itu akan dilaksanakan dengan kerjasama pakar psikologi dan sosial dari Universiti Putra Malaysia UPM selain membabitkan guru kaunseling serta warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera. Tempoh 6 bulan itu penting bagi memastikan satu formula yang menyeluruh dapat dirangka sebelum pelaksanaan penuh dibuat. Beliau berkata buli mental memberi kesan yang lebih mendalam berbanding buli fizikal. Justeru, MARA akan membangunkan modul khas bagi menangani isu berkenaan. Setiap warga institusi pendidikan perlu memainkan peranan dalam membina budaya saling menghormati, kasih sayang dan empati bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat serta kondusif. Negeri di Pantai Timur dikenal pasti mencatat kadar penagihan dadah sintetik tertinggi di negara ini, khususnya Pilkada. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Dato' Roslin Jusof berkata, tren itu selari dengan peningkatan ketara penggunaan dadah sintetik yang kini menguasai sebahagian besar kes penagihan dadah di Malaysia. Katanya, kebanyakan kes penagihan dadah sintetik membabitkan penggunaan dadah seperti syabu, pil kuda dan ekstasi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan penagih. Golongan belia berusia antara 15 hingga 39 tahun menjadi kumpulan paling ramai terbabit dalam penyalahgunaan dadah sintetik. Peningkatan mendadak penggunaan dadah sintetik turut menjadi cabaran baru kepada AADK kerana pendekatan rawatan dan pemulihan sebelum ini lebih tertumpu kepada penagih dadah tradisional seperti heroin, morfin dan ganja. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan menyeru penduduk di Taman Seri Indrapura Kuantan menyertai gotong-royong bersepadu hari ini bagi menangani wabak demam denggi. Program bermula pukul 8.30 pagi itu diadakan susulan 3 kes yang direkodkan di kawasan berkenaan dengan langkah kawalan serta pemantauan terus dilaksanakan pihak kesihatan. Sehubungan itu, orang ramai diminta membersihkan kawasan rumah masing-masing termasuk lokasi berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kerjasama penduduk diharapkan bagi membendung penularan wabak tersebut. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa 1 Julai ini dilihat satu langkah proaktif dalam usaha mengurangkan beban kos sara hidup rakyat, khususnya pengguna diesel yang terkesan secara langsung dengan turun naik harga bahan api berkenaan. Di Pahang, mereka yang ditemui menyambut baik langkah tersebut sekaligus membuktikan kerajaan bersedia mendengar rintihan rakyat di sebalik tekanan ekonomi semasa yang dihadapi ketika ini. Menurut Asofidin, harga diesel bersubsidi tersebut adalah bertepatan memandangkan jumlah pengguna diesel di Malaysia agak ramai. Ini sekaligus membantu meringankan beban mereka yang bergantung kepada diesel dalam urusan harian. Muhammad Amsa Zailani pula menyifatkan langkah kerajaan itu mengurangkan beban rakyat. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norian Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ayah, sini lah tengoklah kali Sofia ni.
2: Tak, tunggu dia kat sini. Tak, aku tengok buat ini. Bagi aku settle sama dulu.
1: Ayah, tengoklah sini kali Sofia.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.